udah siap belum? Jalan-jalan dengan sepatu rodaku.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Brebes Suara 103,9 FM, Music Hits and Information. Sobat, lagi hype juga ya, jalan-jalan dengan sepatu roda gitu sobat ya. Karena sekarang Pertamax mahal, Pertalite sekarang juga lagi sepi, lagi apa ya, pada abis gitu loh sobat ya. Jadi udahlah, kalau kata dari Nona ya, jalan-jalan pakai sepatu roda aja gitu. Tapi sebelum kita jalan-jalan sobat Romesara ya, kita harus tahu juga nih sobat ya, untuk produk-produk kita yang sebenarnya tuh bisa loh dijual dengan harga yang wow, fantastis gitu. Dan buat kamu juga yang baru bergabung ya, pagi ini kita lagi ngebahas kenapa produk lokal kita itu kalau mau ekspor harus numpang lewat Singapura dulu. Nah kalau di polling gitu ya sob ya, banyak juga yang memilih opsi A atau birokrasi dan logistik yang ribet. Nah ya emang kita gak bisa menyalahkan gitu aja sebenarnya sobat Romesara, karena pertanyaannya seberapa jauh sih ya bedanya ngurus barang di sini sama negara tetangga, kok bisa pengusaha kita tuh lebih milih bayar forwarder luar ya buat daripada kita bikin jalan sendiri. Nah kalau berdasarkan laporan dari Logistics Performance Index dari Bank Dunia di tahun 2023 lalu sobat ya, Singapura itu duduk manis di peringkat atas dunia untuk urusan efisiensi logistik. Nah kalau di Indonesia kita masih berjuang di peringkat 60-an sob. Efeknya buat pelaku UMKM di Lamongan itu pasti kerasa banget di ongkos. Jadi biaya logistik kita itu jadinya mahal banget. Kadang ngirim barang dari Lamongan ke pelabuhan, terus urus kontainer, bongkar muat ya, biayanya tuh bisa bikin harga produk kita tuh gak kompetitif lagi di luar negeri. Nah, kalau di Singapura, pelabuhan mereka tuh hub dunia. Jadi kapal dari ujung bumi mana aja itu mampirnya ke sana. Jadi ngirim barang dari sana ke Eropa, ongkosnya itu ya jauh lebih murah dan cepat gitu. Jadi makanya deh, gak heran banyak buyer atau pembeli internasional yang bilang, udah kirim aja barang mentahnya ke Singapura, nanti kami yang urus lah sisanya gitu. Jadi nelayan pantura juga ya yang capek ngelaut ya, pengrajin yang lembur tiap malam, tapi nama Indonesia ini gak nampang ya di etalase global sobat ya. Sebenarnya kita juga punya pelabuhan Tanjung Perak yang dekat Lamongan, tahu kan? Nah, tapi selama sistem dan biaya logistiknya itu juga ya belum ramah buat kelas UMKM, kita juga bakalan terus jadi anak bawang di rantai pasok global gitu. Ya, lagi-lagi soal rawe suara ya. Sebenarnya tuh produk Indonesia itu enggak kalah cakep kok, enggak kalah bagus gitu ya sob ya. Cuman memang yang jadi miris aja ya diri kita sendiri sebenarnya. Coba deh jujur ke aku, Gen Z yang lagi dengerin aku, remaja-remaja yang lagi dengerin aku di sini, sobat Romesuara ya. Kalau mau beli sesuatu gitu ya, kamu lebih milih untuk beli produk lokal aja atau malah beli produk-produk internasional yang made in China, made in Singapore gitu ya, atau made in yang lain gitu sobat Romesuara? Ayo jujur. Kalau sungkan ngomong sama aku ya udah jawab di dalam hati saja gitu. Tapi lagi-lagi sobat Romesuara ya, sebagai pelaku usaha kita juga gak boleh nyerah. Dan ya balik lagi dengan pertanyaan aku, menurut kamu apa kendala terbesar yang bikin produk lokal kita itu susah tembus pasar global secara mandiri? Komen aja lewat WhatsApp di 081-2302-1039 atau bisa juga ikutin polling di Instagram Prameswara 1039.

0: 103,9 FM. Rama Suara.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
0: Wings Care. 103,9 Rama Suara FM.

0: Suara 103,9 FM.
1: Eh, kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
2: Oh iya? Teknologi apa tuh?
1: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi, penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
3: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
4: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
5: Prameswara.
6: Music Hits and Information. Prameswara.
7: Prameswara 103,9 FM. Music Hits and Information. Masih dalam program Cuap-Cuap Pagi bareng sama Nanda Sobat ya. Yang gak cuma sekedar cuap-cuap, tapi cuap-cuap yang ada isinya. Nah sob, di pagi hari ini sudah ada yang ikutan bergabung ya, buat ngabarin situasi lalu lintas, tepatnya sih di jembatan Gajah Kepuh. Nah, buat kamu yang mau tahu situasi lalu lintasnya kayak gimana, bisa langsung aja ke website prameswarafm.com atau juga di X-Space Radio.
8: Jembatan Gajah Kepuh saat ini pada jam 07.10.
4: Tuh, macet banget sob.
8: Sama-sama ada antrian baik dari Surabaya maupun dari arah Lamongan, tapi lancar, tidak ada antrian yang memacetkan.
7: Ya, jadi terlihat Sobat Prameswara ya, kalau di video yang dikirim sama Sobat Prameswara ya, di video visualnya itu terlihat kalau macet banget sobat ya. Jadi buat kamu yang mau ke Gresik pastinya sob, jadi kamu sabar-sabar dulu. Tapi ini kayaknya yang macet banget tuh dari Gresik ke Lamongan gitu ya Sobat Prameswara ya. Sabar, ditenangin dulu hatinya. Ditenangin dulu hatinya ya, meskipun ini udah mau jam 8 gitu ya Sobat Prameswara ya, chill aja dulu barengan sama Prameswara gitu. Nah untuk kamu juga yang mau ikutan nimbrung Sobat Prameswara ya, buat kasih tahu situasi lalu lintasnya, atau mungkin juga untuk kamu Sobat Prameswara yang mau tahu juga, nah dah aku mau lihat dong situasi lalu lintas di daerah ini gitu, boleh lewat WhatsApp di 081-2302-1039. Kita masih bakalan ngobrolin soal sistem ekspor dan juga urgensi satu pintu. Ya, pagi ini kita panasin dulu lah ya dengan Bayi Indonesia dan Sel Singapura. Nanti Nanda juga bakalan ngobrol sama akademisi ekonomi pastinya sob, bagaimana biar UMKM kita itu bisa go internasional lah ya, tanpa harus lewat dulu ke Singapura gitu.

0: Premes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Pemerintah Provinsi Jawa Timur mulai meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kekeringan akibat musim kemarau panjang yang diprediksi akan mencapai puncaknya bulan depan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Jawa Timur telah memetakan sedikitnya 15 kabupaten atau kota yang berstatus siaga darurat kekeringan. Untuk mengantisipasi krisis air bersih, Pemprov Jatim telah menyiapkan armada truk tangki air yang siap didistribusikan ke desa-desa terdampak secara berkala. Selain itu, Dinas Pertanian setempat juga menghimbau para petani untuk menunda penanaman padi dan beralih ke tanaman palawija yang lebih hemat air. Warga diharapkan mulai menghemat penggunaan air bersih dalam kehidupan sehari-hari guna menjaga pasokan hingga musim penghujan tiba. Demikian Promes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Suara.
1: Music Hits and Information. Promes Suara.
2: Promes Suara 103,9 FM. Music Hits and Information. Sobat, gimana jalanan? Udah mulai macet ya, Sob ya. Hati-hati di jalan, Sob ya. Sambil di jalan, kita lanjutin juga obrolan kita gitu ya, Sobat Promes Suara. Dan juga ada juga yang berkomentar di WhatsApp. Halo Mbak, boro-boro mikir ekspor, ngurus surat izin di sini aja muter-muter kayak labirin. Waduh, ini dia ya penyakit kronisnya. Bahkan kemarin itu ada di event, salah satu event di Lamongan, Sobat Promes Suara, dan itu juga ada UMKM. Nanda sempat nanya sih ya di mereka gitu, kayak ini ikut event ekspor ini baru tahun ini apa kemarin itu ikut juga. Nah, dia bilang kalau tahun ini aja Mbak, soalnya rewibet ngurusin gitu, Sobat Promes Suara ya, yang mungkin ya jadi catatan sebenarnya. Dan juga nggak cuman soal UMKM ekspor aja gitu, Sobat Promes Suara, apapun kayaknya ribet ya. Oke, tapi kita nggak mau ngurusin keribetan itu, biar diurusin aja sama yang bertanggung jawab lah. Kalau kita lihat data dari Kementerian Koperasi dan UKM, Sob, kontribusi ekspor UMKM kita itu masih di kisaran 15% dari total ekspor nasional. Ya, kalah jauh loh ya sama negara-negara ASEAN lainnya yang UMKM-nya tuh bisa nyumbang sampai 20 atau 30% lebih. Kenapa? Ya, karena mengekspor barang secara mandiri dari negeri sendiri itu terasa kayak ikut ujian nasional. Jadi harus urus NIB, PEB, sertifikat sanitasi dari BPOM atau karantina, kemudian juga sertifikat asal barang ya. Kemudian belum lagi urusan bea cukai. Nah, buat perusahaan besar yang punya divisi khusus nih Sob ya, itu mah kecil. Tapi buat ibu-ibu di kampung yang bikin keripik atau bapak-bapak pengrajin tenun, gimana? Ya, mereka disuruh ngurus dokumen sebanyak itu sendirian. Nah, disinilah sebenarnya sebetulnya masalah ya, urgensi pembenahan regulasi gitu. Jadi kita tuh butuh yang namanya sistem ekspor-impor satu pintu, yang benar-benar satu pintu. Jadi bukan di aplikasinya satu pintu, tapi pas pelaksanaannya tetap disuruh jalan ke 5 kantor dinas yang berbeda. Jadi kan kasihan ya UMKM Lamongan yang produknya tuh udah layak ekspor, tapi ya aturannya agak sedikit gitu. Padahal kalau pemerintah memfasilitasi pendampingan dari hulu ke hilir, full service lah ibaratnya, pengusaha lokal ini juga pasti berani motong kompas dan gak perlu lagi tuh ngandelin tangan ketiga di Singapura gitu. Makanya aku juga nanya terus ya dari tadi, menurut kamu Sobat Promes Suara, apa kendala terbesar yang bikin produk lokal kita itu susah tembus pasar global secara mandiri, ya kan? Ada birokrasi ekspor yang ribet, kalah di packaging dan branding, kurang modal dan koneksi jaringan, nah gitu. Nah, kalau misalnya kamu yang udah milih A nih ya, setuju gak sih kalau birokrasi kita tuh memang perlu direvolusi total? Kamu kirim aja, kirim WhatsAppnya di 081-2302-1039, tak tungguin. Nanti aku bakalan datengin juga narasumber biar ya kerisauan kita, pikiran kita, pertanyaan kita itu ada jawabannya. Stay tune aja.

0: 103,9 FM. Rama Suara.
1: Tertarik dengan dunia teknologi tapi bingung mulai dari mana? Atau kamu pengen jadi programmer, game developer, atau desainer digital? Stop cuma nonton. Sekarang waktunya kamu jadi ahlinya. SMKTI Pelita Nusantara hadir buat kamu. Sekolah berbasis teknologi informasi yang siap mengantarkanmu ke masa depan digital. Di sini, kamu gak cuma belajar teori, tapi langsung praktek bikin aplikasi, game, website, dan desain digital. Dengan jurusan unggulan pengembangan perangkat lunak dan game, teknik jaringan komputer dan telekomunikasi, dan desain komunikasi visual. Belajar dengan fasilitas modern, suasana kreatif, dan kurikulum yang sesuai kebutuhan industri digital. Dan kabar terbaiknya, ada beasiswa merdeka hingga lulus. Ingat, kuotanya terbatas. Jangan sampai kamu ketinggalan kesempatan emas ini. Ayo daftar sekarang juga. Pendaftaran online bisa dilakukan melalui website www.smkbw.sch.id atau datang langsung ke kantor pendaftaran di Jalan Kiai Haji Wahid Hasyim nomor 65 Kediri. Info lengkap hubungi 0857-1717-1735. Belajar teknologi hari ini, sukses di dunia digital esok hari.
0: Suara 103,9 FM. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman.

0: selesai.
1: Gampang,
0: Baby Happy
1: ya?
0: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
0: Pastinya. Pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.
2: 103,9 FM. Rama Suara.
4: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
5: Teh? Teh siapa?
4: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
5: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
4: Untung itu, bos.
5: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
4: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
5: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
6: Bang, es teh cekek 3.
7: Doyan apa doyan banget ini?
6: Kan minum es teh jus bang.
8: Tijus!
6: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
4: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
8: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Dari Winsport
9: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Profesor 103,9 FM, Music Hits and Information masih bersama Anda dalam program Cuap-Cuap Pagi. Yang cuap-cuap ya, gak cuma sekedar ngomong aja, tapi cuap-cuap yang ada isinya. Nah, Sobat Romeswara, tadi kalau kita udah ngebahas soal ya makro ya, mulai dari logistik sampai birokrasi yang bikin mumet gitu ya. Dan sekarang kita mau ngajakin kamu juga Sobat Romeswara buat lihat harta karun yang ada di depan mata kita sendiri. Nah, buat kamu yang pernah main ke pesisir Pantura Lamongan, masa gak pernah, gak mungkin dong ya. Harusnya sih pernah rata-rata ya, mungkin ke Brondong atau ke Paciran gitu ya. Nah, di sana itu sumber emas biru kita alias hasil perikanan laut yang luar biasa melimpah banget. Kalau kita lihat data dari Badan Pusat Statistik itu mencatat ya, Lamongan itu salah satu lumbung ikan terbesar di Jawa Timur. Dan tangkapan nelayan kita tuh juga luar biasa sob. Tapi kalau kita ngelihat sedikit ya, sebenarnya berapa persen sih ya dari ikan-ikan segar itu yang diekspor langsung dari Lamongan dalam bentuk produk olahan kelas premium? Karena kebanyakan masih dijual dalam bentuk ikan beku yang segar ya, atau raw material. Nah, itu yang dikirim ke Surabaya, masuk ke cold storage perusahaan besar, atau malah diimpor mentah oleh negara tetangga sendiri buat dibikin produk kalengan ya, yang bermerek internasional itu. Nah, balik lagi deh ke isu Bay Indonesia sell Singapura. Nah, jadi harusnya ya, mungkin kalau kita bisa melihat, ya melihat sejenak ya, kayak ya membedah sedikit demi sedikit gitu. Produk perikanan Pantura ini tuh sebenarnya bisa jadi local power kita. Jadi kalian bisa bayangin tuh, kalau nelayan dan UMKM lokal kita itu dilatih bikin ya pengalengan ikan yang higienis lah ya, bikin seafood yang siap saji dengan packaging yang stand out gitu. Dan mungkin bisa dibantu ekspor langsung pakai nama Lamongan Seafood. Nah tuh, itu kan nilai tambahnya itu loh sebenarnya ya, duitnya bakalan muter di kampung kita sendiri sebenarnya, bukan di rekening perusahaan trading luar negeri. Dan kita juga sebenarnya harus berani memotong kompas. Jadi sebenarnya udah saatnya sih ya, ikan Pantura tuh mejeng di supermarket Eropa pakai brand asli buatan anak Lamongan. Itu loh sebenarnya sobat. Karena kalau kamu mungkin ke Pantura, terus habis itu ke Tuban ya, kalau misalnya kita mampir ke tetangga gitu Sobat Prameswara ya, itu kan banyak banget penjual-penjual itu ikan yang ya tadi, ikan yang freezeran atau ikan yang dibekuin. Kalau enggak ya ikan bakar gitu ya, dibakar ya udah cuma olahan gitu aja, terus dibungkus plastik gitu ya. Sebenarnya simpel sih ya, biar nggak ribet gitu. Tapi kan kalau seperti itu ya mungkin jualannya ya udah di lokal-lokalan kita saja. Tapi kalau misalnya mau ke ekspor ya itu tadi, selain birokrasinya yang harus diperbaiki gitu ya, dan ya untuk kehigienisan packaging kita juga yang harus di baiki gitu. Sebenarnya memang ya, kalau kita lihat realitanya juga gak segampang membalikkan telapak tangan gitu ya Sobat Romeswara ya. Lagi-lagi balik lagi ke polling kita di pagi hari ini gitu ya, penting banget buat disarankan dan juga bisa disuarakan juga. Menurut kamu sobat ya, apa sih sebenarnya kendala terbesar yang bikin produk lokal kita itu susah banget buat tembus pasar global secara mandiri? Birokrasi ekspornya yang ribet banget ya, kalah di packaging atau branding, kurang modal dan koneksi jaringan kah? Kamu pilih deh opsi kamu dan kasih tahu aku produk olahan laut apa dari Lamongan yang menurut kamu itu paling enak dan layak diekspor. Lewat WhatsApp di 081-2302-1039 atau bisa juga DM Instagram Prameswara 1039.

0: Update terpanas dari lapangan hijau, ini dia Promes Gol.
1: Kabar kurang menyenangkan datang dari kubu Iran. Gelandang Iran Mehdi Torabi terancam tidak bisa memperkuat timnya pada laga berikutnya setelah visa masuk Amerika Serikat yang dimilikinya dilaporkan habis usai pertandingan perdana fase grup. Situasi ini menjadi perhatian serius karena seluruh pertandingan Iran di babak penyisihan dijadwalkan berlangsung di Amerika Serikat. Iran sendiri masih menyisakan dua laga penting melawan Belgia dan Mesir. Sementara itu, para pemain dan staf tim diketahui tidak diperbolehkan menetap di Amerika Serikat dan harus melakukan perjalanan pulang pergi dari markas mereka di Tijuana, Meksiko. Kondisi ini berpotensi menjadi tantangan tambahan bagi persiapan Iran di turnamen sepak bola antar negara terbesar tahun ini.
0: Barusan update pesta sepak bola dunia di Promes Gol. Tetap di Promes Suara 103,9 FM untuk gol-gol selanjutnya.
2: Promes Suara.
3: Music and information. Promes Suara.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Prabesara 103,9 FM, Music Hits and Information. Sahabat Prabesara, masih bareng sama Nanda ya Sob ya. Ngomongin soal lamongan juga, gak afdal kalau kita gak ngebahas tidun ikat parengan. Jadi motifnya tuh udah unik ya, buatan tangan dan punya nilai seni yang tinggi banget. Tapi sayang, banyak yang bilang tenun kita tuh cuma buat acara formal di tingkat kabupaten aja. Padahal kalau di mata dunia nih Sob ya, tenun ini adalah high fashion. Jadi kalau kita lihat ya data dari Kemenparekraf, permintaan produk fashion etnik di pasar internasional itu tumbuhnya stabil banget. Apalagi ya, tren sustainable fashion atau fashion yang berkelanjutan itu ya sekarang kan sedang naik daun ya. Tenun parengan ini juga memenuhi semua syarat itu karena dibuat secara tradisional. Masalahnya, kita tuh sering kalah di inovasi desain. Jadi kalau tenun kita cuma dibikin kain lembaran, ya segmen pasarnya ya terbatas. Tapi coba deh, kalau dibikin outer, tote bag gitu ya, atau aksesoris modern deh, itu nilai jualnya bakal meledak di pasar global. Nah, buat pengrajin tenun di Parengan, yuk bisa berkolaborasi yuk ya sama desainer muda. Jadi jangan takut juga buat eksperimen gitu sobat. Nah nanti kita juga bakalan ngobrolin sobat Prabesara ya, selain dari UMKM di Lamongan ini, apakah juga bisa ekspor ya di tingkat internasional dan tantangannya seperti apa, dan apa aja yang sebenarnya harus dilewatin. Kamu stay tune aja, nanti Nanda juga bakalan ngobrolin ini barengan sama akademisi. Stay tune aja di 103,9 FM. Was that on that beat? Nope. Yeah.

0: ya. 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Berapa suara 103,9 FM, Music Hits and Information. Sobat, masih bareng sama Nanda dan juga masih soal ngobrolin soal UMKM lokal yang seharusnya tuh bisa diekspor gitu ya. Dan juga sudah bergabung sama teman-teman di pagi hari ini. Halo, selamat pagi.
2: Selamat pagi,
1: okay. Mbak. Halo Pak, mungkin boleh disapa sobat ramai suaranya dengan siapa di pagi hari ini, monggo silahkan.
2: Halo, selamat pagi semua pendengar radio bersuara. Kebetulan saya Akhlis dari Unisla, Universitas Islam Lamongan.
1: Oke, okay. Pak Akhlis okay. Ya.
2: Ya, Akhlis.
1: Okay. Pak, ini kita ngobrolin soal UMKM kita ya, lokal gitu ya. Gimana biar ya bisa ekspor gitu. Kalau dari kacamata akademisi nih, Pak, ya, sebenarnya apa sih yang ngebuat sebuah produk mentah ya itu nilainya bisa melonjak berkali-kali lipat setelah dikemas atau diberi branding oleh negara lain?
2: Ya, memang kalau kita lihat dari Lamongan ya, Kabupaten Lamongan, yang mana UMKM-nya sangat hebat, sangat luar biasa sekali. Mulai dari hasil laut sampai dengan batik sampai dengan kuliner, ini sangat memang sangat luar biasa. Dari tingkatan nasional saja, setiap kota itu pasti ada yang namanya penyintan Lamongan ya. Memang sisi lain terkait dengan value atau nilai tambah produk ini, memang harus ada beberapa hal yang memang harus kita perhatikan. Apalagi dengan kondisi pasar yang luar biasa pada saat ini ya, otomatis UMKM itu harus yang pertama yaitu mempunyai keunggulan bersaing. Di sini misal terkait dengan produk, bagaimana hasil laut, apa yang pernah dulu saya juga melakukan penelitian di wilayah Paciran kemarin, memang untuk hasil laut itu kebanyakan prosesnya itu orang-orang apa nelayan itu pinginnya simple aja, Mbak. Jadi iya, habis dari dapat ikan terus langsung dijual, padahal nilai value-nya itu harusnya bisa lebih tinggi lagi dengan beberapa mungkin digunakan produk olahannya menjadi lebih praktis, ada semacam teknis produksi misal dibuat frozen atau apa, sehingga nilai ciptanya itu bisa menjadi lebih lebih meningkat lagi. Selain itu juga kualitasnya ini juga lebih baik dan lebih bagus. Lebih ketika kita frozen misal barunya bisa lebih awet kan kayak gitu. Sehingga tidak ketika bahan mentah terus kita jual aja langsung otomatis kan ya nilainya hanya segitu aja, tetapi dengan adanya kita packaging, kita branding terkait dengan misal hasil olahan ikan nelayan Paciran ataupun yang mana wilayah Pantura kayak gitu ya, sehingga ini bisa menjadikan nilai yang lebih. Di sisi lain hari ini juga terkait dengan teknis marketingnya juga luar biasa. Dan ini produk-produk nelayan ini seharusnya juga sudah bisa membuat affiliate sendiri kan kayak gitu. Iya, tidak hanya makan hari ini medsos ini kan luar biasa. Yang penting ketika sesuatu produk itu viral, lah itu pasti akan nilainya akan bertambah kan kayak gitu. Okay. Gitu.
1: Memanfaatkan keviralan ya Pak ya.
2: Iya, memang harus ini sekarang itu apapun kalau nggak viral itu nggak rame kan kayak gitu.
1: Betul-betul.
2: Kan kayak gitu, apalagi dengan sekarang teknologi semakin canggih, ada AI yang mana ya semuanya itu kita tinggal ketik prompt apa aja, semua produk kita itu kita hanya biar nonton aja, mulai desain atau apapun semuanya sudah terbantu oleh teknologi ini, seharusnya kayak gitu.
1: Iya, setuju. Ya. Makanya kenapa sekarang itu juga penjualannya lewat media sosial ya Pak ya, dan ikut tren gitu. Ya biar viral ya, itu trend. Tadi. Oke.
2: Okay. Iya, kalau, makanya itu.
1: Kalau tren global gimana? Saat ini, Pak, konsumen di luar negeri itu sebenarnya kalau cari produk itu apakah dari murni fungsionalnya atau ada faktor lainnya gitu? Mungkin kayak ada filosofinya kah atau gimana, Pak?
2: Jadi kalau kita biasanya apa namanya dari beberapa artikel pendukung ya terkait dengan global bagaimana customer yang kayak gitu, itu menunjukkan dari beberapa artikel itu memang konsumen itu lebih kepada manfaatnya dulu, Kak. Manfaat produknya itu sendiri. Jadi ketika mereka mendapatkan manfaat dari produk, misal nih contohnya yaitu pencinta kopi lah. Kopi kalau kita bisa melihat kalau hanya di desa itu bisa ya satu apa satu cangkir minyak 5.000 10.000, tetapi dengan ada sentuhan di roasting, ada sentuhan di apa namanya di buat istilahnya yang untuk minuman di kafe-kafe itu kan harganya juga nilainya lebih lebih tinggi juga kan kayak gitu. Sehingga ini tentunya bagi UMKM tentunya juga hari ini ada harus juga terkait dengan industri ya, industri market di luar negeri ini juga kondisinya hampir sama. Bagaimana adanya beberapa hal yang istilahnya kalau kita lihat di luar negeri ini ya mungkin market yaitu manfaat barangnya juga yang itu dari manfaat itu apa customer itu bisa melihat bagaimana dia bisa apa ya, istilahnya menjadi semacam apa ya kepuasan lah. Nah, kepuasan ketika jadi puas itu orang itu mau beli produk harganya berapapun pasti akan dibeli. Karena apa? Dia sudah apa ya, istilahnya nilainya sudah masuk lah nilainya seperti itu.
1: Oke, benar-benar setuju sih. Jadi meskipun Pertamax harganya semahal itu, sebenarnya kalau kopi 25.000 kita apa butuh ya, lagi pening, lagi pusing gitu ya, ya kita beli aja gitu, sobat. Intinya sih itu ya. Ya Pak ya, benar ya Pak ya.
2: Iya, benar. Yang penting ya kadang ada semacam apa ya istilahnya kepuasan ketika makan apa, minum apa, walaupun harganya orang itu kalau sudah nyaman, sudah apa ya istilahnya loyal terhadap
1: Benar.
2: barang terhadap itu pasti ya akan keluar apapun berapapun harganya kan kayak gitu.
1: Jadi kayak sebenarnya itu keinginan malah jadi kebutuhan ya.
2: Betul.
1: Iya. Tapi ini
2: Iya.
1: kan kalau produk Lamongan itu kan emang bagus-bagus ya Pak ya. Kayak tadi itu aku ngambil contoh tenun ya. Tenun dari Paradila itu
2: Iya.
1: bagus, bagus banget kan. Terus selain itu ya ada hal yang lain pastinya gitu. Tapi dari riset atau mungkin pengamatan akademis Pak, sebenarnya tantangan terbesarnya pelaku usaha kita ya biar mempertahankan konsistensi kualitas produk ini apa Pak? Tantangan yang benar-benar aduh, susah deh gitu.
2: Ya, yang pertama kalau kita ngomong tantangan, yang pertama yaitu bagaimana kontinuitas, Mbak ya, istiqomahnya di dalam membangun produk ini kayak gitu kan. Memang hari ini kalau tekstil, kan tekstil itu kan wah persaingannya sangat berat juga hari ini,
1: Betul.
2: apalagi dengan adanya banyaknya mesin-mesin yang apa istilahnya batik mesin atau apa batik cap lah kan kayak gitu, sehingga kan nilai tradisionalnya juga berkurang, tetapi hasil dari jenis apa namanya terkait dengan capnya, desainnya itu kan lebih menarik kan kalau ini. Tetapi kalau kita bagaimana menambahkan terkait dengan batik ya istilahnya kayak gitu ya, mungkin kita lebih memberikan tradisionalnya itu kan kayak gitu, dengan bagaimana dia bisa membuka jejaring hari ini. Misal ketika ada misi dagang kan ada program-program itu kan, misi dagang provinsi biasanya kita kan juga ngikut, dan biasanya di situ ada semacam ikatan ya istilahnya, semacam kelompok asosiasi batik tenun batik, dan itu juga memang harus perlu kita maksimalkan, apalagi dengan hari ini yaitu UMKM itu harus melek jaringan sama melek teknologi. Dan ini juga dengan pemerintah, nah, ini juga support dari pemerintah juga sangat penting kan kayak gitu. Karena apa? Dengan adanya asosiasi ini membuat UMKM itu lebih pede lagi. Ketika ada yang satunya sakit, yang satunya masih anu ya dibantu dengan satunya kan kayak gitu. Tetapi kadang tantangannya di dalam asosiasi ini yaitu tetap adanya suatu persaingan. Nah, persaingan ini yang bisa menyembatani adalah pemerintah kabupaten, yang mana di sini ada semacam visi misi di dalam pemerintah terkait dengan peningkatan produk-produk lokalnya kan kayak gitu. Sehingga tentunya dengan adanya ini kan kayak batiknya sudah punya nilai value kan, bagaimana tinggal kita viralkan lagi kan kayak gitu. Ya ada semacam gebrakan, misal setiap beberapa sebulan sekali atau harus pakai batik dari Lamongan atau Kas. Ini kan memang ada yang sudah dilakukan, ada yang belum kayak gitu. Tetapi ini tidak apa ya, tidak istimewa, sehingga nilainya pasarnya hari ini hanya tetap tertentu saja kan kayak gitu. Atau tinggal juga terkait dengan harga atau apa. Memang kalau orang lagi kembali ya kayak loyalitas ya, kalau sudah nyaman walaupun harganya agak mahal pasti akan dibeli juga kayak gitu.
1: Iya, betul-betul. Itu juga salah satu inovasi yang ya nggak ngeluarin modal banyak ya Pak ya. Cukup ya kita dulu yang rutin pakai gitu. Betul-betul, iya. Karena memang kalau dilihat ya Pak ya, gue gunain atau pakai tenun itu cuma orang-orang tertentu aja pertama. Dan itu juga nggak yang setiap kapan seminggu sekali sih katanya Pak ya. Cuma memang kan nggak merata semuanya, itu sih yang mungkin jadi perhatian.
2: Iya. Betul ya, ini kan memang juga kalau memang ini kan pasarnya kalau kita sudah mentok dalam arti UKM sudah punya pasar nih, sudah diekspor kemana, tetapi tidak ada dukungan dari pemerintah atau masih belum maksimal, ini juga apa namanya juga problem juga kan kayak gitu. Misal gerakan membuat tenun sekali apa pakai tenun kan kayak gitu, bukan batik ya, tenun kan kayak gitu, karena batik dan tenun ini beda kan kayak gitu. Jadi sehingga nilai tradisionalnya kan kayak gitu kan, wah ini kan menarik, jadi kita pakai tenun makanya boranan kan gitu, wah ini kan ciri khas lokal semua kan kayak gitu. Jadi sangat luar biasa dan menarik, dan momentum ini biasanya juga kita dikemas dengan beberapa hal. Misal kalau saya sih ingin mengusulkan bagaimana wisata halal di Lamongan ini juga bisa menjadi ikon juga, karena di sini di Lamongan ini juga ada beberapa apa namanya wisata religi yang mana harus bisa kita sinergikan, bisa kita sinkronkan kan kayak gitu. Apalagi secara transportasi, nah, transportasi hari ini sudah ada dukungan ini kan kayak gitu. Tinggal bagaimana kita memaksimalkan. Dan yang paling perlu itu adalah ketika kita ngomong UKM, ini adalah semacam apa ya istilahnya, hype-nya, Mbak. Jadi selama ini tidak ada semacam kayak dibentuklah guide dalam untuk memasarkan wisata lokal dengan dikoneksikan antara wisata dengan UMKM. Kita bisa lihat kalau di daerah lain misal yang istilahnya yang daerah-daerahnya juga banyak wisatanya, di situ mesti ada guide-nya kan. Guide-nya ini biasanya setelah ngajak wisata mesti diajakkan kuliner. Nah ini yang perlu coba kita bangun seharusnya di wilayah lokal sendiri. Yang pertama juga bisa meningkatkan apa, membantu lapangan pekerjaan atau apa kayak gitu.
1: Apalagi wisata ya, tadi di salah satu soal wisata di Lamongan. Kadang itu kayak kita sendiri aja, ya jujur-jujuran aja sih, wisata di Lamongan apa? Mikir, apa ya? Gitu. Paling mentok WBL gitu soalnya. Itu mungkin ya dari dinas pariwisata juga. Nah mungkin bisa jadi di-hype-kan lagi saja ya wisata di Lamongan ini ya, biar orang-orang Lamongan ini kalau berwisata gak di kota tetangga gitu ya, tapi ya di Lamongan sendiri gitu. Nah, Pak terakhir apa pesan dan juga tips nih ya dari Bapak ya bagi para pelaku usaha muda di Lamongan ya, biar mereka ini punya mindset global gitu sejak awal membangun bisnisnya. Silakan Pak.
2: Ya, yang pertama yaitu bagaimana kita bisa apa namanya tidak pesimis lah, yang jadi kita punya produk yang cukup baik, kita harus tetap konsisten terhadap produk kita. Jadi jangan merasa produk kita itu kecil hanya karena berasal dari daerah. Produk lokal itu dapat menjadi produk global apabila kualitasnya juga terjaga, ceritanya kuat, dan pelaku usahanya juga mau terus belajar. Dan di sini juga kami di Unisla itu ada badan entrepreneur yang mengurusi kegiatan kewirausahaan, yang mana nanti ini juga bisa dimanfaatkan oleh UMKM se-Kabupaten Lamongan ataupun daerah luar Lamongan ya. Dan ini pun juga kita juga sudah siapkan bagaimana tenaga apa dosen-dosen yang praktis apa yang bisa membantu, yang mungkin di sharing fokus grup discussion kan kayak gitu, sehingga monggo kalau memang dalam arti kita berjejaring, karena memang UMKM, lembaga pendidikan ataupun kampus dan wisata ini adalah salah satu sinergi yang harus bisa kita satukan, harus kita generatekan, agar ini adalah bagaimana bisa membuat penumpang istilahnya terkait dengan hasil daerah kan kayak gitu ya. Ketika ekonominya kuat, otomatis daerah itu juga semakin baik dan kualitasnya juga lebih oke lah kan kayak gitu.
1: Oke, terima kasih untuk Pak Ahlis ya. Lancar selalu, sukses selalu juga. Nah itu satu profesor ya, jadi jangan pesimis lah ya. Meskipun kita dari lokalan Lamongan, kita pasti bisa kok untuk menembus ekspor ya, atau global gitu ya Pak Ahlis ya, kalau kita punya niat gitu ya, dan konsisten. Nah itu yang susah banget.
2: Okay. Ya, konsisten ini yang memang agak berat menjaganya kan kayak gitu. Oke. Tapi
1: kasih,
2: harus
1: ya.
2: Bisa lah. Oke, terima kasih Mbak.
1: Terima kasih Pak
2: Ahlis. Oke, siap.
1: Kita bisa ngobrol-ngobrol lagi ya Pak Ahlis ya. Jadi jangan
2: sampai
1: ini aja gitu ya.
2: Oke, iya. Oke.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Oke, Sutra Wisaraya tadi kita udah ngobrolin barengan sama Akademisi Unis lah gitu ya dari Pak Ahlis. Untuk informasi lainnya bakalan hadir, jadi stay tune aja.
0: 103,9 FM. Rama Suara.
3: Hai.
4: Hai. Kamu wangi banget.
3: Kayak old money vibes.
4: Parfum apa sih?
3: No, ini Soak Clean Eau de Parfum.
4: Wait, serius itu deterjen?
3: Iya dong.
4: Soak Clean Eau de Parfum,
3: deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
4: Wanginya luxurious banget.
3: Soak Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care. Hai.
4: Hai. Kamu wangi banget.
3: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
4: No, ini Soak Clean Eau de Parfum.
3: Wait, serius itu deterjen?
4: Iya dong.
3: Soak Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
4: Wanginya luxurious banget.
3: Soak Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
0: Rame Suara 103,9 FM.
5: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
5: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
5: Ini lemon favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
8: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, laporan warga. Karena suara kamu penting banget.

0: Coba bayangkan, kamu berada di sebuah lingkungan sekolah baru, di sana ada dua geng yang paling ditakuti yang saling bermusuhan. Aturannya cuma satu, kamu harus pilih salah satu geng atau kamu bakal dikeroyok oleh keduanya. Pilihan yang sangat sulit, bukan?
1: Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto bertolak ke Amerika Serikat pada Senin pagi. Kepala negara dijadwalkan menghadiri rapat perdana Board of Peace atau Dewan Perdamaian dan menandatangani perjanjian tarif resiprokal dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
2: Dalam lawatan selama dua hari di Cina, Presiden Prabowo Subianto membawa hasil positif, yakni investasi senilai lebih dari 10 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 156 triliun rupiah.
3: Pemirsa, Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto merupakan cerminan politik luar negeri bebas aktif Indonesia. Langkah diplomasi tersebut konsisten dijalankan di tengah ketegangan situasi geopolitik global saat ini.
0: Tantangan seperti inilah yang sedang dihadapi oleh Indonesia di panggung dunia saat ini. Di tengah ketegangan geopolitik yang kian beruncing antara blok barat dan blok timur, Prabowo Subianto justru mengambil langkah berani yang mengejutkan banyak pihak. Beliau menolak memilih geng dan memilih memasang perisai kedaulatan dengan strategi yang disebut multi-alignment. Berteman dengan semua blok. Demi satu tujuan, Indonesia tidak bisa lagi disetir oleh kekuatan asing. Mari kita bedah realitanya. Kenapa isu geopolitik ini sangat krusial bagi kehidupan kita sehari-hari? Dan mengapa Gen Z dan Gen Alpha harus peduli? Ketika perang dagang global memanas, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh para diplomat di ruangan sidang, melainkan langsung menghantam rakyat kecil. Melambungnya harga gadget, kelangkaan komponen elektronik, hingga fluktuasi harga bahan pokok di pasar tradisional, semuanya bermula dari sini. Secara historis, Indonesia pernah berada di posisi yang sangat lemah. Kilas balik ke tahun 1998, akibat bergantung pada satu poros ekonomi barat, kedaulatan kita seketika runtuh saat krisis finansial melanda. Dan kita terpaksa tunduk pada dikte lembaga asing. Presiden Prabowo memahami betul trauma sejarah ini. Beliau tahu, jika kita hanya bersandar pada satu kaki, kita akan sangat mudah untuk digoyahkan. Untuk menangkal potensi ancaman tersebut, pemerintah saat ini mengadopsi prinsip strategis yang dahulu pernah digunakan oleh Presiden Soeharto, yaitu berfokus pada kemandirian mutlak. Di era Orde Baru, Pak Harto menitikberatkan pada swasembada pangan untuk memperkuat fondasi dalam negeri. Sekarang, Pak Prabowo mengeksplorasi langkah serupa melalui penguatan ketahanan pangan dan energi nasional. Namun, ada satu upgrade kebijakan luar negeri yang sangat mencolok. Jika dulu era Orde Baru cenderung condong ke poros barat, doktrin diplomasi Prabowo saat ini murni menerapkan multi-alignment. Ya, kebijakan ini secara resmi menempatkan posisi Indonesia untuk tidak sekadar pasif non-blok, melainkan aktif bergerak merangkul semua kekuatan besar, tanpa terkecuali. Mari kita lihat bagaimana strategi main dua kaki ini bekerja di lapangan. Dalam lawatannya, Presiden Prabowo secara intensif melakukan safari politik global. Beliau terbang ke Beijing untuk mengamankan investasi, infrastruktur, dan perdagangan bernilai miliaran dolar. Tak lama berselang, beliau mendarat di Washington DC untuk memperkuat kerjasama pertahanan dan alutsista dengan Amerika Serikat. Bahkan, Indonesia juga membuka komunikasi erat dengan blok negara-negara berkembang lainnya. Secara teoritis, strategi ini sangat menguntungkan. Jika salah satu blok mencoba menekan Indonesia, misalnya dengan mengancam embargo ekonomi, kita punya posisi tawar-menawar kuat untuk berkata, silakan saja, kami punya alternatif kerjasama dengan blok lain. Ya, kita tidak lagi menjadi pion, melainkan menjadi pemain yang menentukan bidang caturnya sendiri. Namun, kita tidak boleh menutup mata terhadap resiko besar di balik strategi ini. Multi-alignment bukanlah tanpa celah. Tantangan utamanya adalah konsistensi dan netralitas. Ketika ketegangan militer atau perang dagang antar negara raksasa semakin meruncing, mempertahankan posisi di tengah-tengah akan menjadi tugas diplomasi yang sangat berat. Salah langkah sedikit saja, Indonesia justru bisa dianggap tidak loyal oleh kedua belah pihak. Dan tentu saja, berisiko terjepit di antara dua kepentingan. Selain itu, perisai kedaulatan ini tidak akan pernah kokoh jika kondisi di dalam negeri masih rapuh. Komitmen investasi ratusan triliun yang dibawa pulang dari luar negeri harus benar-benar dipastikan mengalir untuk membuka lapangan kerja bagi anak muda. Jangan sampai uang itu justru menguap akibat birokrasi yang korup atau mafia proyek di tingkat domestik. Kesimpulannya, perisai kedaulatan luar negeri yang sedang dibangun sudah berada di jalur tepat, namun fondasi utamanya tetap ada di tangan kita sendiri. Ya, masyarakat Indonesia. Khususnya generasi muda nih Sob. Kedaulatan sejati tidak hanya diukur dari seberapa sering presiden kita bersalaman dengan pemimpin dunia, melainkan dari semandiri apa kita dalam berinovasi dan tidak bergantung pada produk impor. Tugas kita adalah mengawal setiap kebijakan ini secara objektif, memastikan bahwa setiap kerjasama internasional benar-benar berujung pada kesejahteraan rakyat, bukan kepentingan segelintir elit. Bagaimana sudut pandang kamu nih Sob? Apakah strategi multi-alignment ini sudah cukup kuat untuk melindungi Indonesia? Atau justru selalu beresiko di masa depan nanti? Tulis analisis atau opini kritis kamu ya Sob di kolom komentar yang ada di bawah. Aku Lia, terima kasih telah menyaksikan Pojok Pintar. Jangan lupa untuk like, share, subscribe untuk analisis tajam lainnya.
4: 103,9 FM, Rama Suara.
5: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
6: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
5: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
7: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
5: So caramelized, Tan.

0: Sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian, para hijabers, harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Promes News. Satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan resmi mengumumkan rencana evaluasi menyeluruh terhadap sistem penerimaan peserta didik baru atau PPDB jalur zonasi. Evaluasi ini dilakukan menyusul banyaknya keluhan dari masyarakat terkait pemerataan fasilitas sekolah di berbagai daerah yang dinilai belum maksimal. Menteri Pendidikan menyatakan bahwa tim khusus telah dibentuk untuk mengkaji ulang radius zonasi dan memperketat pengawasan terhadap verifikasi domisili calon siswa. Kebijakan hasil evaluasi ini ditargetkan rampung pada akhir tahun, sehingga dapat langsung diimplementasikan pada tahun ajaran baru mendatang. Pemerintah menegaskan, tujuan utama sistem ini tetap untuk menghapus stigma sekolah favorit, namun dengan pendekatan yang lebih adil bagi seluruh lapisan masyarakat. Demikian Promes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
2: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: update terpanas dari lapangan hijau, ini dia Promes Goal.
1: Performa wakil Asia di turnamen sepak bola antar negara terbesar tahun ini patut mendapat apresiasi. Dari 9 tim Asia yang tampil, 8 diantaranya berhasil meraih poin pada laga perdananya. Korea Selatan dan Australia sukses meraih kemenangan, sementara Iran, Qatar, Arab Saudi, Jepang, Yordania, dan Uzbekistan mampu mengamankan hasil imbang. Hanya Irak yang harus mengakui keunggulan Norwegia. Meski begitu, secara keseluruhan wakil Asia menunjukkan daya saing yang kuat dan membuka peluang besar untuk melangkah ke fase berikutnya.
0: Barusan update pesta sepak bola dunia di Promes Gol. Tetap di Promes Suara 103,9 FM untuk gol-gol selanjutnya.
2: Promes Suara.
0: Music and Trend in

0: Lagu dari Tulus, Hati-hati di Jalan. Udah aku puterin spesial buat kamu lagi di jalan, atau mungkin yang mau on the way, OTW gitu ya sobat. Aduh, belibet gimana sih Indah. Tapi sobat Rame Suara ya, apapun itu situasi dan juga kondisi aktivitas kamu di hari ini, tetap chill dan tetap semangat aja gitu. Setelah ini masih bakalan ada lagu-lagu hits dan juga obrolan yang update dan juga ringan barengan sama Rinda sob. Jadi kamu bisa stay tune aja di 103,9 FM karena aku Nanda udah waktunya pamit, udah 3 jam ya aku nemenin kamu dengan berbagai informasinya. Semoga bisa menambah topik obrolan kamu juga di hari ini barengan sama teman-teman kamu yang mungkin masih mau ngobrol barengan sama aku juga. Next time aku tunggu besok ya sobat Rame Suara ya di jam 8 pagi. Ya, kenapa jam 8 pagi? Kalau weekend, Nanda nemenin kamu jam 8 sobat Rame Suara. Dan terima kasih atas gabungannya yang sudah komen-komen ya sobat. Kita ketemu lagi di cuap-cuap pagi ya berikutnya. Nanda pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.
1: Rame Suara.
2: Music hits and information. Rame Suara.
3: Oh boy.

0: Brava Suara.
1: Music Hits and Information. Brava Suara. 103,9 FM. Brava Suara.
2: Bu Nana.
3: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
3: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
3: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
4: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
3: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
4: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
3: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
5: Wingscare.
1: Prame Suara 103,9 FM.

0: 103,9 Prameswara FM.
1: Eh, kamu tahu nggak? Rumah sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
2: Oh iya? Teknologi apa tuh?
1: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
3: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
4: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
5: Everything okay, my man? Turn the music up.

0: Premes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Kementerian Koperasi dan UKM mencatat adanya lonjakan signifikan pada jumlah pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah yang berhasil beralih ke ekosistem digital sepanjang kuartal pertama tahun ini. Tercatat, lebih dari 2 juta UMKM baru telah terdaftar di berbagai platform e-commerce dan aplikasi layanan pesan antar. Peningkatan ini tidak lepas dari program pendampingan digitalisasi yang gencar dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah, serta bantuan subsidi akses internet bagi pelaku usaha di wilayah pelosok. Diharapkan, tren positif ini mampu memperkuat fondasi ekonomi nasional, sekaligus membuka lebih banyak lapangan kerja baru di sektor ekonomi kreatif. Demikian, Promes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Coba bayangkan, kamu berada di sebuah lingkungan sekolah baru, di sana ada dua geng yang paling ditakuti yang saling bermusuhan. Aturannya cuma satu, kamu harus pilih salah satu geng atau kamu bakal dikeroyok oleh keduanya. Pilihan yang sangat sulit, bukan?
1: Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto bertolak ke Amerika Serikat pada Senin pagi. Kepala negara dijadwalkan menghadiri rapat perdana Board of Peace atau Dewan Perdamaian dan menandatangani perjanjian tarif resiprokal dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
2: Dalam lawatan selama dua hari di China, Presiden Prabowo Subianto membawa hasil positif, yakni investasi senilai lebih dari 10 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 156 triliun rupiah.
3: Pemirsa, Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto merupakan cerminan politik luar negeri bebas aktif Indonesia. Langkah diplomasi tersebut konsisten dijalankan di tengah ketegangan situasi geopolitik global saat ini.
0: Tantangan seperti inilah yang sedang dihadapi oleh Indonesia di panggung dunia saat ini. Di tengah ketegangan geopolitik yang kian beruncing antara blok barat dan blok timur, Prabowo Subianto justru mengambil langkah berani yang mengejutkan banyak pihak. Beliau menolak memilih geng dan memilih memasang perisai kedaulatan dengan strategi yang disebut multi-alignment. Berteman dengan semua blok. Demi satu tujuan, Indonesia tidak bisa lagi disetir oleh kekuatan asing. Mari kita bedah realitanya. Kenapa isu geopolitik ini sangat krusial bagi kehidupan kita sehari-hari? Dan mengapa Gen Z dan Gen Alpha harus peduli? Ketika barang dagang global memanas, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh para diplomat di ruangan sidang, melainkan langsung menghantam rakyat kecil. Melambungnya harga gadget, kelangkaan komponen elektronik, hingga fluktuasi harga bahan pokok di pasar tradisional, semuanya bermula dari sini. Secara historis, Indonesia pernah berada di posisi yang sangat lemah. Kilas balik ke tahun 1998, akibat bergantung pada satu poros ekonomi barat, kedaulatan kita seketika runtuh saat krisis finansial melanda. Dan kita terpaksa tunduk pada dikte lembaga asing. Presiden Prabowo memahami betul trauma sejarah ini. Beliau tahu, jika kita hanya bersandar pada satu kaki, kita akan sangat mudah untuk digoyahkan. Untuk menangkal potensi ancaman tersebut, pemerintah saat ini mengadopsi prinsip strategis yang dahulu pernah digunakan oleh Presiden Soeharto, yaitu berfokus pada kemandirian mutlak. Di era Orde Baru, Pak Harto menitikberatkan pada swasembada pangan untuk memperkuat fondasi dalam negeri. Sekarang, Pak Prabowo mengeksplorasi langkah serupa melalui penguatan ketahanan pangan dan energi nasional. Namun, ada satu upgrade kebijakan luar negeri yang sangat mencolok. Jika dulu era Orde Baru cenderung condong ke poros barat, doktrin diplomasi Prabowo saat ini murni menerapkan multi-alignment. Ya, kebijakan ini secara resmi menempatkan posisi Indonesia untuk tidak sekadar pasif non-blok, melainkan aktif bergerak merangkul semua kekuatan besar, tanpa terkecuali. Mari kita lihat bagaimana strategi main dua kaki ini bekerja di lapangan. Dalam lawatannya, Presiden Prabowo secara intensif melakukan safari politik global. Beliau terbang ke Beijing untuk mengamankan investasi, infrastruktur, dan perdagangan bernilai miliaran dolar. Tak lama berselang, beliau mendarat di Washington DC untuk memperkuat kerjasama pertahanan dan alutsista dengan Amerika Serikat. Bahkan, Indonesia juga membuka komunikasi erat dengan blok negara-negara berkembang lainnya. Secara teoritis, strategi ini sangat menguntungkan. Jika salah satu blok mencoba menekan Indonesia, misalnya dengan mengancam embargo ekonomi, kita punya posisi tawar-menawar kuat untuk berkata, silakan saja, kami punya alternatif kerjasama dengan blok lain. Ya, kita tidak lagi menjadi pion, melainkan menjadi pemain yang menentukan bidang caturnya sendiri. Namun, kita tidak boleh menutup mata terhadap resiko besar di balik strategi ini. Multi-alignment bukanlah tanpa celah. Tantangan utamanya adalah konsistensi dan netralitas. Ketika ketegangan militer atau perang dagang antar negara raksasa semakin meruncing, mempertahankan posisi di tengah-tengah akan menjadi tugas diplomasi yang sangat berat. Salah langkah sedikit saja, Indonesia justru bisa dianggap tidak loyal oleh kedua belah pihak. Dan tentu saja, berisiko terjepit di antara dua kepentingan. Selain itu, perisai kedaulatan ini tidak akan pernah kokoh jika kondisi di dalam negeri masih rapuh. Komitmen investasi ratusan triliun yang dibawa pulang dari luar negeri harus benar-benar dipastikan mengalir untuk membuka lapangan kerja bagi anak muda. Jangan sampai uang itu justru menguap akibat birokrasi yang korup atau mafia proyek di tingkat domestik. Kesimpulannya, perisai kedaulatan luar negeri yang sedang dibangun sudah berada di jalur tepat, namun fondasi utamanya tetap ada di tangan kita sendiri. Ya, masyarakat Indonesia. Khususnya generasi muda nih Sob. Kedaulatan sejati tidak hanya diukur dari seberapa sering presiden kita bersalaman dengan pemimpin dunia, melainkan dari semandiri apa kita dalam berinovasi dan tidak bergantung pada produk impor. Tugas kita adalah mengawal setiap kebijakan ini secara objektif, memastikan bahwa setiap kerjasama internasional benar-benar berujung pada kesejahteraan rakyat, bukan kepentingan segelintir elit. Bagaimana sudut pandang kamu nih Sob? Apakah strategi multi-alignment ini sudah cukup kuat untuk melindungi Indonesia? Atau justru selalu beresiko di masa depan nanti? Tulis analisis atau opini kritis kamu ya Sob di kolom komentar yang ada di bawah. Aku Lia, terima kasih telah menyaksikan Pojok Pintar. Jangan lupa untuk like, share, subscribe untuk analisis tajam lainnya.
4: 103,9 FM, Brahma Suara.
5: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
6: Teh? Teh siapa?
5: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
6: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
5: Untung itu, bos.
6: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
5: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
6: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
7: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
8: Kan minum es teh jus bang.
7: Tijus!
8: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
5: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
9: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
10: Dari Winsport
4: 103,9 FM, Brahma Suara.
11: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
12: Hai.
11: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
13: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
12: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
13: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
11: Oh ya, terus?
12: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
13: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
11: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
13: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai. Gampang, Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
11: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
13: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
10: Wingscare
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: kadang.
1: Prawe Suara.
2: News, hits, and information. Prawe Suara. Update terpanas dari lapangan hijau. Ini dia Promes Goal.
3: Kejutan terjadi pada pertandingan yang berlangsung pada Kamis dini hari waktu Indonesia Barat. Skuad bertabur bintang pimpinan Cristiano Ronaldo secara mengejutkan harus rela berbagi angka. Mendapat perlawanan sengit dan disiplin dari tim Republik Demokratik Kongo, mereka dipaksa menyudahi pertandingan dengan skor imbang sama kuat 1-1. Sementara itu beralih ke pertandingan lainnya. Tim nasional Inggris sukses tampil memukau pada laga perdana mereka di grup L pada ajang sepak bola paling bergengsi sejagat tahun 2026 ini. Bermain taktis dengan efektivitas tingkat tinggi, The Three Lions berhasil membungkam perlawanan alot Kroasia. Pertandingan berjalan sangat sengit dan diwarnai hujan gol, di mana Inggris pada akhirnya sukses mengunci kemenangan meyakinkan dengan skor akhir 4-2.
2: Barusan update pesta sepak bola dunia di Promes Gol. Tetap di Promes Suara 103,9 FM untuk gol-gol selanjutnya.
1: 103,9 FM, music hits and information.

103,9 FM. Music is an information.

0: Kita ikuti Lintas Informasi Promesnet.
1: Sobat, kita jumpa kembali dengan Lintas Informasi Promesnet edisi Jumat 19 Juni 2026. Siaran ini diikuti oleh 104,5 FM Bahan Nangawi, 90,6 FM Rasi Magetan, 97,8 FM Ronggo Hadi Lamongan, dan 103,9 FM Prameswara Lamongan. Baik Sobat, kami awali informasi dari Lamongan. Keadilan restoratif, buktikan tanggung jawab moral, maling sopan di Mojokerto temui korban dan cicil uang curian. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Ronggo Hadi Lamongan. Bagus.
2: Baik, terima kasih. Sebuah aksi kriminal tak biasa yang melibatkan nilai kemanusiaan tinggi terjadi di sebuah toko kelontong di Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Seorang pria berinisial EPB yang berusia 35 tahun asal Kecamatan Krembung, Sidoarjo, membuktikan komitmen moralnya dengan mulai mencicil uang hasil jarahannya kepada sang korban, Alvin Setia Tunggal, yang berusia 37 tahun. Melalui perantara kekasihnya yang berinisial YN beserta anaknya yang masih duduk di bangku sekolah dasar, pelaku mengirimkan sepucuk surat pertanggungjawaban kedua sekaligus menyerahkan uang cicilan bertahap sebesar Rp120.000 di kediaman korban. Tindakan ini merupakan kelanjutan dari janji tertulis pada surat pertama yang sengaja ditinggalkan oleh pelaku saat membobol toko karena terdesak beban ekonomi keluarga. Hingga saat ini, total dana tebusan yang telah diserahkan oleh EPB kepada Alvin telah menyentuh angka Rp200.000 dari total kerugian awal sebesar Rp352.000. Uniknya, pelaku secara jantan berkomitmen untuk menggenapi pengembalian tersebut hingga mencapai Rp400.000 sebagai bentuk kompensasi atas kerugian moral serta kegaduhan yang telah ia timbulkan. Alvin selaku pemilik usaha dengan sangat lapang dada menyambut baik etiket pemaafan ini tanpa berniat membawa kasus ke jalur hukum pidana. Karena bagi dirinya, keberanian pelaku untuk mengakui kesalahan jauh lebih berharga dibandingkan nominal materi.
3: Ya akhirnya dia ngirimin surat kedua untuk nyicil itu mas. Lalu dia datang ke sini sama anaknya dengan dua orang anak laki-laki itu. Membawa uang Rp200.000, kalau suratnya isinya dia mau mengansur itu untuk yang kedua kalinya itu dan minta maaf untuk kejadian yang kemarin.
2: Kasus ini pun menjadi potret nyata penerapan keadilan restoratif secara mandiri di tingkat masyarakat bawah, di mana penyelesaian perkara berfokus pada pemulihan hubungan sosial dan penebusan dosa tanpa harus berakhir di balik jeruji besi. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan kembali ke studio.
1: Bagus, reporter dari Radio Ronggo Hadi Lamongan. Dari Lamongan, kita menuju Magetan. Dorong KPM Bansos Mandiri, Kemensos susun regulasi pembatasan masa penerima bantuan. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi FM Magetan, Adi Mas.
4: Baik, terima kasih. Sobat Kementerian Sosial berencana membatasi masa penerimaan bantuan sosial Bansos. Langkah ini bertujuan agar program tersebut benar-benar menjadi instrumen perlindungan sementara, bukan menciptakan ketergantungan jangka panjang bagi masyarakat. Kapolda BKH Kemensos Irwan Prabowo mengatakan, Kemensos kini tengah mematangkan aturan baru untuk membatasi masa kepesertaan program bantuan tersebut. Pembatasan ini akan menyasar kelompok masyarakat yang dinilai sudah memiliki ketahanan ekonomi yang lebih baik.
5: Ya intinya kan kalau Pak Menteri selalu menyampaikan, jadi bantuan sosial itu kan memang sifatnya sementara ya. Ya kan, jadi memang diketahankan ke depan itu berdaya selamanya. Ya kan, nah tadi ya kan kaitannya itu pembatasan memang kami lagi nyusun regulasi. Jadi regulasi, kan peraturan permensosnya lagi disusun ya kan, karena memang akan kita batasi ke depannya Pak. Nah, makanya kami akan melihat potensi-potensi KPM-KPM yang punya rintisan, usaha, yang potensial yang memang bisa didorong pemberdayaan. Seperti itu Pak, ya kan.
6: Kalau dari catatan ada yang lebih dari 5 tahun itu?
5: Ya, ada Pak, yang tersebar ada Pak yang di atas 5 tahun Pak seperti itu. Dan justru yang kita dorong itu sekarang yang ada 5 tahun supaya tadi dia bisa graduasi Pak. Ya, tentunya tadi diintervensi dengan program pemberdayaan.
4: Pemerintah kini mulai memetakan keluarga penerima manfaat KPM yang sudah terlalu lama bergantung pada bantuan negara. Kelompok yang telah menerima bantuan bertahun-tahun akan diprioritaskan untuk graduasi dari program. pemerintah tidak akan melepas mereka begitu saja. Kemensos bersama pemerintah daerah akan mengalihkan para mantan penerima bansos ke berbagai program pemberdayaan ekonomi agar kesejahteraan keluarga mereka tetap terjaga dan terus meningkat.
5: Pak, nanti bersama dengan Dinas Sosial ya Pak Kadis ya, sebenarnya seperti itu sama teman-teman Kadin. Jadi dicek yang punya potensi usaha, rintisan usaha, nanti didorong ke program pemberdayaan. Jadi kita tingkatkan pemberdayaannya, ekonominya ya kan, supaya dia bisa berusaha, berwirausaha, sehingga bisa menaikkan pendapatan atau penghasilannya.
4: Selain membatasi masa penerimaan, Kemensos juga mengedukasi masyarakat mengenai digitalisasi penyusunan PSNT melalui sistem non-tunai perbankan. Mekanisme digital ini dinilai jauh lebih aman, transparan, akuntabel, serta mempermudah pengawasan di lapangan. Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukocora CFM melaporkan, kita kembali ke studio.
1: Adima Sukocora, reporter dari Radio Rasi FM Magetan. Dari Magetan, kita kembali ke Lamongan, Sobat. Ribuan penghafal Al-Quran dikukuhkan. Pemkab Lamongan siapkan SDM berkarakter di era digital. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Prameswara Lamongan, Rinda.
7: Baik, terima kasih Sobat. Pemkab Lamongan resmi mengukuhkan 3.162 hafiz dan hafizah yang sukses meraih predikat sangat baik dan mumtaz atau sempurna. Prosesi pengukuhan sekaligus penyerahan sertifikat kelulusan ini dipimpin langsung oleh Bupati Lamongan Yuhron Nur Effendi di Alun-Alun Lamongan pada Rabu tanggal 17 Juni 2026. Bupati Lamongan menegaskan bahwa pengukuhan ribuan penghafal Al-Quran tersebut bukan sekedar selebrasi keagamaan, melainkan sebuah bentuk investasi jangka panjang. Menurutnya, di tengah pesatnya gempuran transformasi digital dan kecerdasan buatan, Lamongan sangat membutuhkan generasi penerus yang unggul. Generasi yang diharapkan tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga dibekali dengan ketahanan moral dan etika yang kokoh. Terkait proses dibaliknya, Ketua Umum Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran atau LPTQ Lamongan Muhammad Nalikan memaparkan bahwa acara ini adalah puncak dari ujian tahfidz yang telah digelar sejak Januari hingga April 2026 lalu. Antusiasmenya pun sangat tinggi, terbukti dari 7.890 peserta ujian, sebanyak 6.168 santri diantaranya berhasil dinyatakan lulus sesuai standar. Pencapaian luar biasa ini menjadi bukti nyata kuatnya sinergi antara pemerintah daerah, pondok pesantren, guru, dan para orang tua. Kedepannya, ribuan generasi muda berkarakter ini diharapkan siap menjadi motor penggerak utama bagi kemajuan pembangunan Kabupaten Lamongan. Dari Lamongan, Rinda mengabarkan kembali ke studio. Silakan.
1: Rinda, reporter dari Radio Prameswara Lamongan. Dari Lamongan, kita menuju Ngawi. Main di kandang sendiri, Persinga pasang target promosi ke Liga 3. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Bahana FM Ngawi, Erlinda.
8: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, Persinga Ngawi menatap babak 16 besar Liga 4 Nasional Piala Presiden 2026 dengan optimisme tinggi. Berstatus tuan rumah grup CC setelah Stadion Ketonggo kembali dipercaya menjadi venue pertandingan, Laskar Anas Ketonggo membawa misi besar, yakni mengamankan tiket promosi ke Liga 3. Kepercayaan menjadi tuan rumah dinilai sebagai modal penting bagi Persinga untuk tampil lebih percaya diri. Dukungan berlangsung dari supporter diharapkan mampu menjadi energi tambahan bagi skuad asuhan tim pelatih dalam menghadapi persaingan ketat di fase 16 besar. CEO Persinga Ngawi, Dwi Rianto Jatmiko, mengatakan keberhasilan menembus babak 16 besar menjadi bukti konsistensi tim setelah musim lalu juga mampu mencapai fase yang sama. Namun kali ini Persinga tidak ingin langkahnya terhenti seperti musim sebelumnya.
9: Ya, jadi yang pertama kita bersyukur dulu lah, kita lolos ke 16 besar Liga 4 Nasional. Itu capaian yang saya kira sama seperti yang tahun kemarin, dan itu merupakan apa, saat yang paling krusial kita untuk memenuhi target lolos di Liga 3. Lalu yang kedua, itu juga kepercayaan dari PSSI, kita ditunjuk sebagai salah satu tuan rumah. Itu juga bekal menjadi motivasi, semangat dari seluruhnya, baik manajemen, official, pelatih, pemain, nanti untuk memanfaatkan momentum ini dengan baik. Karena kalau kita melihat dari sisi kekuatan, saya kira sama lah peluangnya. Karena mereka klub-klub yang satu grup dengan kita juga sama, sudah melewati beberapa tahapan, beberapa putaran yang ketika lolos ini menjadi peluangnya yang sama. Yang plusnya kita yaitu bagaimana memanfaatkan tuan rumah itu tidak sebagai beban. Itu yang ingin saya pesankan pada Ratna, tidak sebagai beban tapi justru sebagai...
8: Menurutnya, penunjukan kembali Stadion Ketonggo Ngawi sebagai lokasi pertandingan juga menjadi bentuk kepercayaan terhadap kemampuan Kabupaten Ngawi dalam menggelar kompetisi nasional. Hal tersebut menjadi kebanggaan sekaligus tanggung jawab bagi seluruh elemen tim. Di grup CC, Persinga akan menghadapi tantangan dari Wamena United FC, Persigar Garut, dan Persak Kebumen. Seluruh tim dinilai memiliki kualitas yang relatif seimbang sehingga setiap pertandingan diperkirakan berlangsung sengit.
1: Erlinda, reporter dari Radio Bahana FM Ngawi. Demikian tadi, baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat. Saya Nanda bersama redaksi yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa.
0: Demikian tadi, telah Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prame Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggohati Lamongan.

0: Program Suara 103,9 FM Music Hits and Information.
1: 103,9 FM Music Hits and Information. Suara Terima Suara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Balik lagi ya sob ya, barengan sama Rinda tentunya di Spill alias siaran paling chill. Dan di pagi hari ini menjelang siang nantinya Rinda akan membahas soal serba-serbi pesta pertandingan bola terbesar di dunia. Karena emang sekarang lagi hype-nya ya sob ya. Pagi-pagi orang-orang udah bangun begadang gitu kan untuk mantengin tim favoritnya. Entah itu yang Argentina, entah itu yang Arab Saudi atau bahkan yang lainnya. Pokoknya banyak banget. Sayangnya Indonesia gak bisa bergabung ya ke pesta pertandingan terbesar bola dunia ini itu. Karena ya kemarin mereka gak bisa lolos ke dari kualifikasi gitu kan. Cuman gak apa-apa, semoga aja nanti di tahun 2030 ya sob ya, Indonesia bisa bergabung dan join juga untuk ikut di dalam pesta pertandingan bola terbesar dunia itu tadi. Nah untuk kamu sob, boleh banget ya di pagi hari ini langsung aja share link, join barengan sama Rinda ngomongin soal bola. Apa sob? Tim jagoan kamu dan juga kenapa? Nah, boleh banget tuh ya langsung aja kamu sharing lewat WA-nya Prime Suara di 081230210 39.

0: Prove Suara 103,9 FM. Music Hits and Information.
1: Eh Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prame Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prame Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
2: Prame Suara.
0: News, hits, and information. Prame Suara.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information. Halo, terima kasih suara masih barengan sama Rinda di Spill alias siaran paling chill. Nah, masih ngomongin soal pesta bola terbesar di dunia ya, Sopir. Tadi kan Rinda sempat juga nanyain ke kamu soal apa sih tim jagoan kamu di pesta bola tahun ini gitu. Nah, di pagi hari ini ada yang bergabung barengan sama Rinda ya, Sopir. Ada Kak Fikri yang bilang, katanya kalau pas lagi pertandingan, pasti aku dukung Argentina. Dari dulu suka banget lihat semangat main mereka. Apalagi kalau pertandingan lagi ketat, itu pasti banget, pasti seru banget untuk ditonton gitu ya maksudnya. Wah, ini pasti banyak banget ya orang-orang yang menjagokan Argentina. Karena selain mereka itu juara bertahan di pertandingan bola terbesar sebelumnya, tapi juga karena ada pesona Messi nih Sob ya. Apalagi kemarin waktu pertandingan awal di fase grup, Messi udah hat-trick aja tuh, langsung ngegolin dengan 3 gol sekaligus gitu kan. Ini yang membuat fans-fans dari Argentina, apalagi fansnya Messi, itu langsung kayak jumawa dan pamer sana-sini gitu ya Sob ya. Gak apa-apa sih kalau pamer asalkan timnya jago gitu kan ya. Nah, untuk kamu yang mungkin punya tim jagoan lainnya selain Argentina, boleh banget Sob kamu share link aja dengan sama Rinda langsung lewat WA-nya Prime Suara di 081-2302-1039.

0: tonight or 55 years down the road.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.
2: Premes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Pemerintah Provinsi Jawa Timur mulai meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kekeringan akibat musim kemarau panjang yang diprediksi akan mencapai puncaknya bulan depan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Jawa Timur telah memetakan sedikitnya 15 kabupaten atau kota yang berstatus siaga darurat kekeringan. Untuk mengantisipasi krisis air bersih, Pemprov Jatim telah menyiapkan armada truk tangki air yang siap didistribusikan ke desa-desa terdampak secara berkala. Selain itu, Dinas Pertanian setempat juga menghimbau para petani untuk menunda penanaman padi dan beralih ke tanaman palawija yang lebih hemat air. Warga diharapkan mulai menghemat penggunaan air bersih dalam kehidupan sehari-hari guna menjaga pasokan hingga musim penghujan tiba. Demikian Promes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
3: Promes Suara 103,9 FM. Music Hits and Information.

0: Brava Suara.
1: News, hits, and information. Brava Suara.
2: CCTV On, pantau dalane secara real time. Biar perjalanan makin aman, cepat, dan tanpa drama di jalan. Stay tune, kita cek rutenya sekarang.
3: 103,9 FM, Music Hits and Information, Suara Drama Suara. Balik lagi barengan sama Rinda di Spill alias siaran paling chill. Nah sob, di menjelang siang kali ini ya, Rinda mau ngajak kamu untuk mantau terlebih dahulu gimana situasi lalu lintas yang ada di Lamongan. Nah langsung aja dari perempatan gedung DPRD Lamongan, terlihat kalau lancar banget ya sob ya untuk semua arah, baik itu yang mau ke Jalan Basuki Rahmat sebelah timur atau barat, terus juga Jalan Andansari, Andanwangi, keempat-empatnya sama-sama oke banget untuk dilewatin dan juga gak banyak kendaraan yang lagi lewat gitu ya sob ya, karena mungkin ini siang gitu ya, dan juga mau menjelang cowok-cowok mau salat Jumat. Nah biasanya kalau kayak gitu, itu tuh lebih sepi jalanannya dibandingkan dengan hari-hari biasanya. Nah terus lanjut, Rinda ngajak kamu juga nih untuk mantau situasi yang ada di depannya Polsek Tikung Lamongan. Nah di sini pun sama ya sob ya, untuk situasinya lancar banget, baik itu arah Mojokerto maupun arah Lamongan. Bahkan arah Mojokerto itu sepi banget. Jadi ya, kalau kamu lewat itu kayak jalan kamu gunain sendiri gitu ya sob ya. Karena emang sesepi itu di siang hari ini. Tapi untuk kamu meskipun jalanannya sepi, yang penting adalah kamu harus patuh lalu lintas, terus juga jangan ngebut-ngebut, jangan kencang-kencang, dan pakai helmnya ya sob ya, dimanapun kamu berada, karena itu pelindung keselamatan kamu dimanapun. Nah untuk spot lainnya nanti kita akan review lagi, kamu jangan kemana-mana, stay tune terus aja di Prima Suara 103,9 FM, Music Hits and Information.
2: CCTV On, pantau dalane. Tetap hati-hati di jalan, patuhi rambu, dan sampai ketemu di pantauan berikutnya.

0: Prameswara.
1: News, hits, and information. Prameswara.
2: Coba bayangkan, kamu berada di sebuah lingkungan sekolah baru. Di sana ada dua geng yang paling ditakuti yang saling bermusuhan. Aturannya cuma satu, kamu harus pilih salah satu geng atau kamu bakal dikeroyok oleh keduanya. Pilihan yang sangat sulit, bukan?
3: Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto bertolak ke Amerika Serikat pada Senin pagi. Kepala negara dijadwalkan menghadiri rapat perdana Board of Peace atau Dewan Perdamaian dan menandatangani perjanjian tarif resiprokal dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
4: Dalam lawatan selama dua hari di China, Presiden Prabowo Subianto membawa hasil positif, yakni investasi senilai lebih dari 10 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 156 triliun rupiah.
5: Pemirsa, Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto merupakan cerminan politik luar negeri bebas aktif Indonesia. Langkah diplomasi tersebut konsisten dijalankan di tengah ketegangan situasi geopolitik global saat ini.
2: Tantangan seperti inilah yang sedang dihadapi oleh Indonesia di panggung dunia saat ini. Di tengah ketegangan geopolitik yang kian beruncing antara blok barat dan blok timur, Prabowo Subianto justru mengambil langkah berani yang mengejutkan banyak pihak. Beliau menolak memiliki

harga gadget, kelangkaan komponen elektronik, hingga fluktuasi harga bahan pokok di pasar tradisional, semuanya bermula dari sini. Secara historis, Indonesia pernah berada di posisi yang sangat lemah. Kilas balik ke tahun 1998, akibat bergantung pada satu poros ekonomi barat, kedaulatan kita seketika runtuh saat krisis finansial melanda. Dan kita terpaksa tunduk pada dikte lembaga asing. Presiden Prabowo memahami betul trauma sejarah ini. Beliau tahu, jika kita hanya bersandar pada satu kaki, kita akan sangat mudah untuk digoyahkan. Untuk menangkal potensi ancaman tersebut, pemerintah saat ini mengadopsi prinsip strategis yang dahulu pernah digunakan oleh Presiden Soeharto, yaitu berfokus pada kemandirian mutlak. Di era Orde Baru, Pak Harto menitikberatkan pada swasembada pangan untuk memperkuat fondasi dalam negeri. Sekarang, Pak Prabowo mengeksplorasi langkah serupa melalui penguatan ketahanan pangan dan energi nasional. Namun, ada satu upgrade kebijakan luar negeri yang sangat mencolok. Jika dulu era Orde Baru cenderung condong ke poros barat, doktrin diplomasi Prabowo saat ini murni menerapkan multi-alignment. Ya, kebijakan ini secara resmi menempatkan posisi Indonesia untuk tidak sekadar pasif non-blok, melainkan aktif bergerak merangkul semua kekuatan besar, tanpa terkecuali. Mari kita lihat bagaimana strategi main dua kaki ini bekerja di lapangan. Dalam lawatannya, Presiden Prabowo secara intensif melakukan safari politik global. Beliau terbang ke Beijing untuk mengamankan investasi, infrastruktur, dan perdagangan bernilai miliaran dolar. Tak lama berselang, beliau mendarat di Washington DC untuk memperkuat kerjasama pertahanan dan alutsista dengan Amerika Serikat. Bahkan, Indonesia juga membuka komunikasi erat dengan blok negara-negara berkembang lainnya. Secara teoritis, strategi ini sangat menguntungkan. Jika salah satu blok mencoba menekan Indonesia, misalnya dengan mengancam embargo ekonomi, kita punya posisi tawar-menawar kuat untuk berkata, silakan saja, kami punya alternatif kerjasama dengan blok lain. Ya, kita tidak lagi menjadi pion, melainkan menjadi pemain yang menentukan bidang caturnya sendiri. Namun, kita tidak boleh menutup mata terhadap resiko besar di balik strategi ini. Multi-alignment bukanlah tanpa celah. Tantangan utamanya adalah konsistensi dan netralitas. Ketika ketegangan militer atau perang dagang antar negara raksasa semakin meruncing, mempertahankan posisi di tengah-tengah akan menjadi tugas diplomasi yang sangat berat. Salah langkah sedikit saja, Indonesia justru bisa dianggap tidak loyal oleh kedua belah pihak. Dan tentu saja, berisiko terjepit di antara dua kepentingan. Selain itu, perisai kedaulatan ini tidak akan pernah kokoh jika kondisi di dalam negeri masih rapuh. Komitmen investasi ratusan triliun yang dibawa pulang dari luar negeri harus benar-benar dipastikan mengalir untuk membuka lapangan kerja bagi anak muda. Jangan sampai uang itu justru menguap akibat birokrasi yang korup atau mafia proyek di tingkat domestik. Kesimpulannya, perisai kedaulatan luar negeri yang sedang dibangun sudah berada di jalur tepat, namun fondasi utamanya tetap ada di tangan kita sendiri. Ya, masyarakat Indonesia. Khususnya generasi muda nih Sob. Kedaulatan sejati tidak hanya diukur dari seberapa sering presiden kita bersalaman dengan pemimpin dunia, melainkan dari semandiri apa kita dalam berinovasi dan tidak bergantung pada produk impor. Tugas kita adalah mengawal setiap kebijakan ini secara objektif, memastikan bahwa setiap kerjasama internasional benar-benar berujung pada kesejahteraan rakyat, bukan kepentingan segelintir elit. Bagaimana sudut pandang kamu nih Sob? Apakah strategi multi-alignment ini sudah cukup kuat untuk melindungi Indonesia? Atau justru selalu beresiko di masa depan nanti? Tulis analisis atau opini kritis kamu ya Sob di kolom komentar yang ada di bawah.
Aku Lia,

0: Terima kasih telah menyaksikan Pojok Pintar. Jangan lupa untuk like, share, subscribe untuk analisis tajam lainnya.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: 103,9 FM Music Hits and Information.
1: Oke sahabat Rama Suara, balik lagi barengan sama Linda di Spill alias siaran paling chill. Nah sob, Linda mau update dulu ya soal bagaimana pertandingan sepak bola terbesar di dunia, yang dimana ini Linda mau update soal pertandingan antara Meksiko melawan Korea Selatan. Dan Meksiko berhasil ngalahin Korea ya sob ya, dengan skor tipis 1-0 di match day kedua grup A. Jadi dari hasil yang seperti ini alias dari kemenangan Meksiko, akhirnya membuat mereka bisa langsung ngunci tiket ke babak 32 besar di pertandingan selanjutnya gitu sob ya. Nah sedangkan untuk Korea Selatan ini ada di posisi kedua grup A ini ya. Padahal ya sob ya, kalau aku lihat-lihat dari head to head antara Meksiko sama Korea Selatan, itu aku ngiranya Korea yang bakal ngebantai Meksiko gitu kan. Tapi ternyata Korea kalah tipis dari Meksiko di match day kedua grup A ini. Dan juga dia masih ada di urutan kedua gitu ya. Terus juga untuk klasifikasi atau untuk urutan di grup A, yang posisi ketiga itu ada Republik Ceko sob. Terus juga yang posisi keempat itu ada Afrika Selatan. Nah itu yang terakhir ya sob ya. Jadi urutannya dari Meksiko, Korea, Republik Ceko sama Afrika Selatan gitu. Dan juga untuk pertandingan lainnya nanti kita akan update selanjutnya ya sob ya. Karena di pertandingan bola terbesar itu pasti akan ada kejutan-kejutan yang ya gak terduga, yang pastinya itu di luar sama ekspektasi kamu gitu kan. Jadi untuk kamu jangan kemana-mana, stay tune terus aja di Promise Wadah.

0: Prove suara 103,9 FM. Music Hits and Information.
1: Update terpanas dari lapangan hijau. Ini dia Promise Goal.
2: Kabar kurang menyenangkan datang dari kubu Iran. Gelandang Iran Mehdi Torabi terancam tidak bisa memperkuat timnya pada laga berikutnya setelah visa masuk Amerika Serikat yang dimilikinya dilaporkan habis usai pertandingan perdana fase grup. Situasi ini menjadi perhatian serius karena seluruh pertandingan Iran di babak penyisihan dijadwalkan berlangsung di Amerika Serikat. Iran sendiri masih menyisakan dua laga penting melawan Belgia dan Mesir. Sementara itu, para pemain dan staf tim diketahui tidak diperbolehkan menetap di Amerika Serikat dan harus melakukan perjalanan pulang pergi dari markas mereka di Tijuana, Meksiko. Kondisi ini berpotensi menjadi tantangan tambahan bagi persiapan Iran di turnamen sepak bola antar negara terbesar tahun ini.
1: Barusan update pesta sepak bola dunia di Promise Goal. Tutup di Promise Suara 103,9 FM untuk gol-gol selanjutnya.
3: Promise Suara.
0: News, hits, and information. Promise Suara.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Oke sahabat, masih barengan sama Rinda tentunya di Spill alias siaran paling chill. Masih ngomongin juga soal pesta bola terbesar di dunia nih ya, yang kemarin sempat ramai gara-gara banyak orang yang membandingkan antara Messi dan juga Cristiano Ronaldo. Gara-gara kemarin waktu laga perdana, Messi itu udah mencetak hat-trick 3 gol ya sob ya, yang akhirnya fans dari Cristiano Ronaldo itu kayak ya mengunggulkan jagoannya gitu. Jadi mereka bilang kayak nanti lihat aja ya, kalau Ronaldo waktu main pasti bisa nyetak gol lebih banyak gitu katanya. Terus kemarin waktu Portugal menghadapi Kongo, ternyata ini harus berbagi poin ya sob ya, alias satu sama. Dan juga dari salah satu pemain Kongo waktu diwawancara ditanyain gitu kan, ada gak sih kayak strategi tertentu atau bahkan teknik khusus ketika kamu mau menghadapi Portugal itu seperti apa? Nah mereka bilang katanya, ya nggak ada sih kalau strategi khusus gitu, tapi mereka tahu kalau Ronaldo udah nggak muda lagi ya sob ya. Tapi meskipun gitu mereka masih respect karena Ronaldo juga salah satu pemain terhebat yang ada di dunia ini gitu sob. Ya ini mungkin definisi dari setiap orang ada masanya dan setiap masa ada orangnya gitu kali ya. Karena kan gak mungkin jaya terus gitu sob ya. Hadiah pasti akan ada era agak lambat laun, agak menurun, terus juga nanti bisa-bisa pensiun gitu. Cuman ya semoga Ronaldo bisa memberikan yang terbaik di ajang pesta bola terbesar tahun 2026 ini begitu ya sob ya. Nah untuk info lainnya masih barengan sama Rinda, jangan kemana-mana sobat, Rinda masih menemani kamu sampai dengan jam 2 siang nanti.

0: Suara.
1: Music Hits and Information, Prawes Suara.
2: 103,9 FM, Music Hits and Information, Prawes Suara. Masih barengan sama Rinda di Spill alias siaran paling chill. Nah sob, kamu ngerasa gak sih ya kalau hari Jumat itu kayaknya waktu yang singkat banget. Bahkan ini aja gak kerasa udah jam 11 lewat 12 menit gitu kan. Yang berarti waktunya untuk kamu, para cowok-cowok, berangkat sholat Jumat dulu ya. Jangan lupa mandi, pakai pakaian yang bagus, dan juga pakai wangi-wangian gitu, biar nanti bau kamu tercium dari jarak 10 km. Karena memang ya sob ya, kalau kamu lewat di antara orang-orang yang mau berangkat sholat Jumat, itu pasti ada bau yang khas banget. Tapi parfumnya tuh kayak parfum yang identik gitu loh, parfum yang emang dibuat untuk mereka mau sholat gitu, mau beribadah gitu. Itu beda banget sama parfum-parfum yang mereka pakai sehari-hari. Tapi kali ini kita bukan ngomongin soal parfumnya ya, tapi aku mau ngomongin soal cuaca di hari Jumat ini. Karena kalau dilihat-lihat di hari Jumat ini yang singkat ya sob ya, siang ini ternyata terpantau cerah banget untuk Lamongan, dan bahkan gak ada tanda-tanda mendung sama sekali sob. Karena emang kita udah masuk di musim kemarau gitu ya, jadinya ya kamu pasti lebih banyak ngerasain panas ketimbang hujannya. Ini pun juga sama banget sama prediksi atau perkiraan dari BMKG yang nunjukin kalau Lamongan dari pagi sampai dengan malam nanti cuacanya cerah berawan gitu. Sama kayak di Sidoarjo, Gresik, Mojokerto, Surabaya, terus juga Probolinggo, sama semua ya sob ya. Di Jawa Timur didominasi sama cuaca yang cerah berawan dan tidak ada potensi hujan yang turun di hari Jumat ini. Jadi untuk kamu yang mau keluar-keluar, mau Jumatan atau mau kemanapun itu, aman banget sob. Gak perlu jaga-jaga payung, gak perlu jaga-jaga jas hujan gitu ya. Nah untuk info lainnya masih barengan sama Rinda. Jangan kemana-mana, stay tune terus aja di Prames Warah.

0: 103,9 FM. Drama Suara.
1: Tertarik dengan dunia teknologi tapi bingung mulai dari mana? Atau kamu pengen jadi programmer, game developer, atau desainer digital? Stop cuma nonton. Sekarang waktunya kamu jadi ahlinya. SMKTI Pelita Nusantara hadir buat kamu. Sekolah berbasis teknologi informasi yang siap mengantarkanmu ke masa depan digital. Di sini, kamu gak cuma belajar teori, tapi langsung praktek bikin aplikasi, game, website, dan desain digital. Dengan jurusan unggulan pengembangan perangkat lunak dan game, teknik jaringan komputer dan telekomunikasi, dan desain komunikasi visual. Belajar dengan fasilitas modern, suasana kreatif, dan kurikulum yang sesuai kebutuhan industri digital. Dan kabar terbaiknya, ada beasiswa merdeka hingga lulus. Ingat, kuotanya terbatas. Jangan sampai kamu ketinggalan kesempatan emas ini. Ayo daftar sekarang juga. Pendaftaran online bisa dilakukan melalui website www.smkbw.sch.id atau datang langsung ke kantor pendaftaran di Jalan Kiai Haji Wahid Hasyim nomor 65 Kediri. Info lengkap hubungi 0857-1717-1735. Belajar teknologi hari ini, sukses di dunia digital esok hari.
0: 103,9 FM. Drama Suara.
2: Bu Nana.
3: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
3: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
3: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
4: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
3: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
4: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
3: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
5: Wingscare.
0: Prame Suara 103,9 FM.

0: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Brebes Suara 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Balik lagi barengan sama Rinda Sobat di Spill alias siaran paling chill siang hari ini. Nah Sob, pasti ngomongin soal pesta bola terbesar di dunia nih ya. Setelah tadi kita ngebahas soal fase grup A, sekarang Rinda mau beralih ke grup B terlebih dahulu Sob. Soalnya di siang hari ini ya, sepertinya Kanada lagi berpesta tuh. Gara-gara mereka habis menang lawan Qatar. Bukan menang aja sih, tapi mereka ngebantai gitu ya Sob ya, dengan skor 6-0. Bahkan dari pertandingan antara Kanada melawan Qatar di Jumat pagi tadi, itu pemain Qatar ada dua yang kena kartu merah gitu ya Sob ya, yang bahkan sampai diusir wasit. Nah yang pertama itu ada di menit ke-33, di mana Homam El Amin, dia ini melanggar Tajun Buchanan yang ada di dekat kotak penalti. Dan selanjutnya Qatar melanggar lagi di menit ke-53, gara-gara salah satu pemain Qatar itu ada yang menghajar kakinya Ismail Kon dari belakang. Waduh, dan juga kabarnya nih ya, pemain Kanada itu sampai tanduk keluar dan juga kakinya patah. Aduh. Ini masih fase grup loh guys, tapi kok udah ada yang patah gitu ya untuk pemainnya. Kasian banget sih. Dan juga semoga untuk recovery-nya cepet gitu kan, dan juga bisa kembali bermain bola lagi untuk membela timnas Kanada. Tapi ya sepertinya gak secepat itu sih Sob ya. Cuman ya gak apa-apa, kita doain aja semoga cepet sembuh gitu kan. Nah untuk info lainnya masih barengan sama Rinda. Kamu jangan kemana-mana, terus aja di Prames Suara.

0: Brava Suara.
1: Music Hits and Information. Brava Suara.
2: 103,9 FM Music Hits and Information. Saudara Suara, Gunung Semeru kembali mengalami erupsi ya Sob ya, di pagi hari tadi sekitar jam 7:30 pagi. Dan juga untuk letusan erupsinya itu bahkan mencapai sekitar 1 km di atas puncak. Dan lagi-lagi arahnya atau alirannya itu menuju ke arah Besuk Kobokan ya Sob ya. Jadi ini untuk warga Lumajang, apalagi warga yang ada di bawah Gunung Semeru, dipastikan aman dulu agar nggak kena guguran dari awan panas yang erupsinya Gunung Semeru gitu Sob. Terus juga untuk para pendaki sampai dengan sekarang itu masih ditutup Gunung Semerunya, jadi masih belum boleh untuk ada pendaki yang naik menuju ke Gunung Semeru, bahkan di bawahnya aja itu juga nggak boleh ya Sob ya. Jadi untuk kamu jangan melanggar, karena ya taruhannya nyawa ya Sob ya. Kalau kamu naik khawatirnya turun-turun bisa beda alam, kan juga berbahaya. Makanya untuk kamu patuhi aja aturan yang berlaku yang ditetapkan sama pengelola kawasan Gunung Semeru begitu. Nah untuk info lainnya masih barengan sama Rinda ya Sob ya, jangan kemana-mana, stay tune terus aja di Brama Suara.
1: 103,9 FM Brama Suara.
3: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
4: Teteh, teteh siapa?
3: Teteh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat goyang.
4: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
3: Untung itu, bos.
4: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Buat semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
3: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
4: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Bang, es teh cekek 3.
6: Doyan apa doyan banget ini?
5: Kan minum es teh jus bang.
6: Tijus!
5: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
3: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
7: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
8: Dari Winsport.
1: Brama Suara 103,9 FM.
9: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
10: Hai.
9: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
11: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
10: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
11: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
9: Oh ya, terus?
10: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
11: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
9: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
11: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
9: Gampang
11: Baby
9: ya?
11: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
9: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
11: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
10: Baby Happy, Mom Happy.
8: Wings Care.
12: Coba bayangkan, kamu berada di sebuah lingkungan sekolah baru. Di sana ada dua geng yang paling ditakuti yang saling bermusuhan. Aturannya cuma satu, kamu harus pilih salah satu geng atau kamu bakal dikeroyok oleh keduanya. Pilihannya sangat sulit, bukan?
13: Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto bertolak ke Amerika Serikat pada Senin pagi. Kepala negara dijadwalkan menghadiri rapat perdana Board of Peace atau Dewan Perdamaian dan menandatangani perjanjian tarif resiprokal dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
14: Dalam lawatan selama 2 hari di Cina, Presiden Prabowo Subianto membawa hasil positif, yakni investasi senilai lebih dari 10 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 156 triliun rupiah.
15: Pemirsa, Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto merupakan cerminan politik luar negeri bebas aktif Indonesia. Langkah diplomasi tersebut konsisten dijalankan di tengah ketegangan situasi geopolitik global saat ini.
12: Tantangan seperti inilah yang sedang dihadapi oleh Indonesia di panggung dunia saat ini. Di tengah ketegangan geopolitik yang kian beruncing antara Blok Barat dan Blok Timur, Prabowo Subianto justru mengambil langkah berani yang mengejutkan banyak pihak. Beliau menolak memilih geng dan memilih memasang perisai kedaulatan dengan strategi yang disebut multi-alignment. Berteman dengan semua blok. Demi satu tujuan, Indonesia tidak bisa lagi disetir oleh kekuatan asing. Mari kita bedah realitanya. Kenapa isu geopolitik ini sangat krusial bagi kehidupan kita sehari-hari? Dan mengapa Gen Z dan Gen Alpha harus peduli? Ketika perang dagang global memanas, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh para diplomat di ruangan sidang, melainkan langsung menghantam rakyat kecil. Melambungnya harga gadget, kelangkaan komponen elektronik, hingga fluktuasi harga bahan pokok di pasar tradisional, semuanya bermula dari sini. Secara historis, Indonesia pernah berada di posisi yang sangat lemah. Kilas balik ke tahun 1998, akibat bergantung pada satu poros ekonomi barat, kedaulatan kita seketika runtuh saat krisis finansial melanda. Dan kita terpaksa tunduk pada dikte lembaga asing. Presiden Prabowo memahami betul trauma sejarah ini. Beliau tahu, jika kita hanya bersandar pada satu kaki, kita akan sangat mudah untuk digoyahkan. Untuk menangkal potensi ancaman tersebut, pemerintah saat ini mengadopsi prinsip strategis yang dahulu pernah digunakan oleh Presiden Soeharto, yaitu berfokus pada kemandirian mutlak. Di era Orde Baru, Pak Harto menitikberatkan pada swasembada pangan untuk memperkuat fondasi dalam negeri. Sekarang, Pak Prabowo mengeksplorasi langkah serupa melalui penguatan ketahanan pangan dan energi nasional. Namun, ada satu upgrade kebijakan luar negeri yang sangat mencolok. Jika dulu era Orde Baru cenderung condong ke poros barat, doktrin diplomasi Prabowo saat ini murni menerapkan multi-alignment. Ya, kebijakan ini secara resmi menempatkan posisi Indonesia untuk tidak sekadar pasif non-blok, melainkan aktif bergerak merangkul semua kekuatan besar, tanpa terkecuali. Mari kita lihat bagaimana strategi main dua kaki ini bekerja di lapangan. Dalam lawatannya, Presiden Prabowo secara intensif melakukan safari politik global. Beliau terbang ke Beijing untuk mengamankan investasi infrastruktur dan perdagangan bernilai miliaran dolar. Tak lama berselang, beliau mendarat di Washington DC untuk memperkuat kerjasama pertahanan dan alutsista dengan Amerika Serikat. Bahkan, Indonesia juga membuka komunikasi erat dengan blok negara-negara berkembang lainnya. Secara teoritis, strategi ini sangat menguntungkan. Jika salah satu blok mencoba menekan Indonesia, misalnya dengan mengancam embargo ekonomi, kita punya posisi tawar-menawar kuat untuk berkata, silakan saja, kami punya alternatif kerjasama dengan blok lain. Ya, kita tidak lagi menjadi pion, melainkan menjadi pemain yang menentukan bidang caturnya sendiri. Namun, kita tidak boleh menutup mata terhadap resiko besar di balik strategi ini. Multi-alignment bukanlah tanpa celah. Tantangan utamanya

0: negeri harus benar-benar dipastikan mengalir untuk membuka lapangan kerja bagi anak muda. Jangan sampai uang itu justru menguap akibat birokrasi yang korup atau mafia proyek di tingkat domestik. Kesimpulannya, perisai kedaulatan luar negeri yang sedang dibangun sudah berada di jalur tepat, namun fondasi utamanya tetap ada di tangan kita sendiri. Ya, masyarakat Indonesia. Khususnya generasi muda nih sob. Kedaulatan sejati tidak hanya diukur dari seberapa sering presiden kita bersalaman dengan pemimpin dunia, melainkan dari semandiri apa kita dalam berinovasi dan tidak bergantung pada produk impor. Tugas kita adalah mengawal setiap kebijakan ini secara objektif, memastikan bahwa setiap kerjasama internasional benar-benar berujung pada kesejahteraan rakyat, bukan kepentingan segelintir elit. Bagaimana sudut pandang kamu nih sob? Apakah strategi multi-alignment ini sudah cukup kuat untuk melindungi Indonesia? Atau justru selalu beresiko di masa depan nanti? Tulis analisis atau opini kritis kamu ya sob di kolom komentar yang ada di bawah. Aku Lia, terima kasih telah menyaksikan Pojok Pintar. Jangan lupa untuk like, share, subscribe untuk analisis tajam lainnya.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Prawa Suara.
1: Music FM Information. Prawa Suara.
2: Oke sobat Prawa Suara, masih barengan sama Linda di Spill alias siaran paling chill. Masih ngomongin soal pesta bola terbesar di dunia. Nah tahun ini tuh emang menjadi edisi yang paling bersejarah ya sob ya. Soalnya yang bermain di pesta bola ini itu ada 48 tim ya, sebelumnya hanya 32 negara. Dan juga di tahun 2026 ini sob, ada 4 negara yang baru aja debut juga di pesta bola terbesar tahun 2026 ini. Nah yang pertama ada dari Uzbekistan yang resmi lolos di tahun 2026 karena kemarin pertama kalinya dia finish jadi runner up grup A putaran ketiga waktu kualifikasi zona Asia gitu ya. Dan mereka sekarang tergabung di grup K barengan sama Portugal, Kolombia, sama juga Republik Kongo. Terus yang kedua ada Jordan, ini pun juga mereka lolos lewat kualifikasi zona Asia ya sob ya, karena mereka ini finish jadi runner up grup B di bawah Korea Selatan. Dan sekarang untuk Jordan itu masuk ke grup J barengan sama Argentina, Algeria dan juga Austria. Nah yang menarik juga ada negara Tanjung Verde sob, itu juga lolos di tahun ini dan masuk ke grup H barengan sama Arab, Uruguay dan juga Spanyol. Terus terakhir ada Curacao, ini negara yang ya mungkin kamu jarang dengar tapi ini baru aja debut di pesta bola terbesar juga tahun 2026 dan langsung masuk ke grup E nih barengan sama Ecuador, sama Ivory Coast juga dan barengan sama Jerman. Dan kita lihat juga ya sob ya, bagaimana nanti dari keempat negara debutan itu di pertandingan bola terbesar ini ya, semoga aja mereka bisa melaju lebih jauh di babak fase grup, babak selanjutnya, atau bahkan ada salah satu yang menembus final. Who knows ya sob ya, kita gak pernah tahu apa yang bisa terjadi di pertandingan bola terbesar di dunia ini. Nah untuk info lainnya masih barengan sama Rinda, kamu jangan kemana-mana, stay tune terus aja.

0: Suara.
1: Music FM Information, Prawe Suara.
2: Update terpanas dari lapangan hijau, ini dia Promise Goal.
3: Performa wakil Asia di turnamen sepak bola antar negara terbesar tahun ini patut mendapat apresiasi. Dari 9 tim Asia yang tampil, 8 diantaranya berhasil meraih poin pada laga perdananya. Korea Selatan dan Australia sukses meraih kemenangan, sementara Iran, Qatar, Arab Saudi, Jepang, Yordania, dan Uzbekistan mampu mengamankan hasil imbang. Hanya Irak yang harus mengakui keunggulan Norwegia. Meski begitu, secara keseluruhan wakil Asia menunjukkan daya saing yang kuat dan membuka peluang besar untuk melangkah ke fase berikutnya.
2: Barusan update pesta sepak bola dunia di Promise Goal. Tetap di Promise Suara 103,9 FM untuk gol-gol selanjutnya.
0: Promise Suara.
1: News hits and information. Promise Suara.
2: Promise News. Satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan resmi mengumumkan rencana evaluasi menyeluruh terhadap sistem penerimaan peserta didik baru atau PPDB jalur zonasi. Evaluasi ini dilakukan menyusul banyaknya keluhan dari masyarakat terkait pemerataan fasilitas sekolah di berbagai daerah yang dinilai belum maksimal. Menteri Pendidikan menyatakan bahwa
4: kita ikuti lintas informasi PromiseNet.
2: Sobat, kita jumpa kembali dengan lintas informasi PromiseNet edisi Jumat 19 Juni 2026. Siaran ini diikuti oleh 104,5 FM Bahan Nangawi, 90,6 FM Rasi Magetan, 97,8 FM Ronggo Hadi Lamongan, dan 103,9 FM Promise Suara Lamongan. Baik sobat, kami awali informasi dari Lamongan. Keadilan restoratif, buktikan tanggung jawab moral, maling sopan di Mojokerto temui korban dan cicil uang curian. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Ronggo Hadi Lamongan. Bagus.
5: Baik, terima kasih. Sebuah aksi kriminal tak biasa yang melibatkan nilai kemanusiaan tinggi terjadi di sebuah toko kelontong di Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Seorang pria berinisial EPB yang berusia 35 tahun asal Kecamatan Krembung, Sidoarjo, membuktikan komitmen moralnya dengan mulai mencicil uang hasil jarahannya kepada sang korban, Alvin Setia Tunggal, yang berusia 37 tahun. Melalui perantara kekasihnya yang berinisial YN beserta anaknya yang masih duduk di bangku sekolah dasar, pelaku mengirimkan sepucuk surat pertanggungjawaban kedua sekaligus menyerahkan uang cicilan bertahap sebesar Rp120.000 di kediaman korban. Tindakan ini merupakan kelanjutan dari janji tertulis pada surat pertama yang sengaja ditinggalkan oleh pelaku saat membobol toko karena terdesak beban ekonomi keluarga. Hingga saat ini, total dana tebusan yang telah diserahkan oleh EPB kepada Alvin telah menyentuh angka Rp200.000 dari total kerugian awal sebesar Rp352.000. Uniknya, pelaku secara jantan berkomitmen untuk menggenapi pengembalian tersebut hingga mencapai Rp400.000 sebagai bentuk kompensasi atas kerugian moral serta kegaduhan yang telah ia timbulkan. Alvin selaku pemilik usaha dengan sangat lapang dada menyambut baik itikad pemaafan ini tanpa berniat membawa kasus ke jalur hukum pidana. Karena bagi dirinya, keberanian pelaku untuk mengakui kesalahan jauh lebih berharga dibandingkan nominal materi.
6: Ya akhirnya dia ngirimin surat kedua untuk nyicil itu mas. Lalu dia datang ke sini sama anaknya dengan dua orang anak laki-laki itu. Membawa uang Rp200.000, kalau suratnya isinya dia mau mengangsur itu untuk yang kedua kalinya itu dan minta maaf untuk kejadian yang kemarin.
5: Kasus ini pun menjadi potret nyata penerapan keadilan restoratif secara mandiri di tingkat masyarakat bawah, di mana penyelesaian perkara berfokus pada pemulihan hubungan sosial dan penebusan dosa tanpa harus berakhir di balik jeruji besi. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan kembali ke studio.
2: Bagus, reporter dari Radio Ronggo Hadi Lamongan. Dari Lamongan, kita menuju Magetan. Dorong KPM Bansos Mandiri, Kemensos susun regulasi pembatasan masa penerima bantuan. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi FM Magetan, Adi Mas.
7: Baik, terima kasih. Sebut Kementerian Sosial berencana membatasi masa penerimaan bantuan sosial Bansos. Langkah ini bertujuan agar program tersebut benar-benar menjadi instrumen perlindungan sementara, bukan menciptakan ketergantungan jangka panjang bagi masyarakat. Kapolda BKH Kemensos Irwan Prabowo mengatakan, Kemensos kini tengah mematangkan aturan baru untuk membatasi masa kepesertaan program bantuan tersebut. Pembatasan ini akan menyasar kelompok masyarakat yang dinilai sudah memiliki ketahanan ekonomi yang lebih baik.
8: Ya intinya kan para pemerintah selalu menyampaikan, jadi bantuan sosial itu kan memang sifatnya sementara ya. Ya kan, jadi memang kita kan ke depan itu berdaya selamanya. Ya kan, nah, tadi ya kan kaitannya itu pembatasan, memang kami lagi menyusun regulasi. Jadi regulasi dan peraturan permensosnya lagi disusun ya kan, karena memang akan kita batasi ke depannya Pak. Nah, makanya kami akan melihat potensi-potensi KPM-KPM yang punya rintisan, usaha yang potensial yang memang bisa didorong pemberdayaan. Seperti itu Pak. Ya
9: kan. Kalau dari catatan ada yang lebih dari 5 tahun itu?
8: Ya, ada Pak, yang tersebar ada Pak yang di atas 5 tahun Pak seperti itu. Justru yang kita dorong itu sekarang yang ada 5 tahun supaya tadi dia bisa graduasi Pak. Ya, tentunya tadi diintervensi dengan program pemberdayaan.
7: Pemerintah kini mulai memetakan keluarga penerima manfaat KPM yang sudah terlalu lama bergantung pada bantuan negara. Kelompok yang telah menerima bantuan bertahun-tahun akan diprioritaskan untuk graduasi dari program. Pemerintah tidak akan melepas mereka begitu saja. Kemensos bersama pemerintah daerah akan mengalihkan para mantan penerima bansos ke berbagai program pemberdayaan ekonomi agar kesejahteraan keluarga mereka tetap terjaga dan terus meningkat.
8: Pak, nanti bersama dengan dinas sosial ya Pak Kadis ya, sebenarnya seperti itu sama teman-teman Kadin. Jadi dicek yang punya potensi usaha, rintisan usaha, nanti didorong ke program pemberdayaan. Jadi kita tingkatkan pemberdayaannya, ekonominya ya kan, supaya dia bisa berusaha, berwirausaha, sehingga bisa menaikkan pendapatan atau penghasilannya.
7: Selain membatasi masa penerimaan, Kemensos juga mengedukasi masyarakat mengenai digitalisasi penyusunan PSNT melalui sistem non-tunai perbankan. Mekanisme digital ini dinilai jauh lebih aman, transparan, akuntabel, serta mempermudah pengawasan di lapangan. Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukocora CFM melaporkan, kita kembali ke studio.
2: Adima Sukoco, reporter dari Radio Rasi FM Magetan. Dari Magetan, kita kembali ke Lamongan, Sobat. Ribuan penghafal Al-Quran dikukuhkan. Pemkab Lamongan siapkan SDM berkarakter di era digital. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Prameswara Lamongan, Rinda.
3: Baik, terima kasih Sobat. Pemkab Lamongan resmi mengukuhkan 3.162 hafiz dan hafizah yang sukses meraih predikat sangat baik dan mumtaz atau sempurna. Prosesi pengukuhan sekaligus penyerahan sertifikat kelulusan ini dipimpin langsung oleh Bupati Lamongan Yuhron Nur Effendi di Alun-Alun Lamongan pada Rabu tanggal 17 Juni 2026. Bupati Lamongan menegaskan bahwa pengukuhan ribuan penghafal Al-Quran tersebut bukan sekedar selebrasi keagamaan, melainkan sebuah bentuk investasi jangka panjang. Menurutnya, di tengah pesatnya gempuran transformasi digital dan kecerdasan buatan, Lamongan sangat membutuhkan generasi penerus yang unggul. Generasi yang diharapkan tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga dibekali dengan ketahanan moral dan etika yang kokoh. Terkait proses dibaliknya, Ketua Umum Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran atau LPTK Lamongan Muhammad Nalikan memaparkan bahwa acara ini adalah puncak dari ujian tahfidz yang telah digelar sejak Januari hingga April 2026 lalu. Antusiasmenya pun sangat tinggi, terbukti dari 7.890 peserta ujian, sebanyak 6.168 santri diantaranya berhasil dinyatakan lulus sesuai standar. Pencapaian luar biasa ini menjadi bukti nyata kuatnya sinergi antara pemerintah daerah, pondok pesantren, guru, dan para orang tua. Kedepannya, ribuan generasi muda berkarakter ini diharapkan siap menjadi motor penggerak utama bagi kemajuan pembangunan Kabupaten Lamongan. Dari Lamongan, Rinda mengabarkan kembali ke studio. Silakan.
2: Rinda, reporter dari Radio Prameswara Lamongan. Dari Lamongan, kita menuju Ngawi. Main di kandang sendiri, Persinga pasang target promosi ke Liga 3. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Bahana FM M. Ngawi, Erlinda.
10: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, Persija Ngawi menatap babak 16 besar Liga 4 Nasional Piala Presiden 2026 dengan optimisme tinggi. Berstatus tuan rumah grup C, setelah Stadion Ketonggo kembali dipercaya menjadi venue pertandingan, Laskar Anas Ketonggo membawa misi besar, yakni mengamankan tiket promosi ke Liga 3. Kepercayaan menjadi tuan rumah dinilai sebagai modal penting bagi Persija untuk tampil lebih percaya diri. Dukungan berlangsung dari supporter diharapkan mampu menjadi energi tambahan bagi skuad asuhan tim pelatih dalam menghadapi persaingan ketat di fase 16 besar. CEO Persija Ngawi, Dwi Rianto Chatmiko, mengatakan keberhasilan menembus babak 16 besar menjadi bukti konsistensi tim setelah musim lalu juga mampu mencapai fase yang sama. Namun kali ini Persija tidak ingin langkahnya terhenti seperti musim sebelumnya.
11: Ya, jadi yang pertama kita bersyukur dulu lah, kita lolos ke 16 besar Liga 4 Nasional. Itu capaian yang saya kira sama seperti yang tahun kemarin, dan itu merupakan saat yang paling krusial kita untuk memenuhi target lolos di Liga 3. Lalu yang kedua, itu juga kepercayaan dari PSSI, kita ditunjuk sebagai salah satu tuan rumah. Itu juga bekal menjadi motivasi, semangat dari seluruhnya, baik manajemen, official, pelatih, pemain, nanti untuk memanfaatkan momentum ini dengan baik. Karena kalau kita melihat dari sisi kekuatan, saya kira samalah peluangnya. Karena mereka klub-klub yang satu grup dengan kita juga sama, sudah melewati beberapa tahapan, beberapa putaran yang ketika lolos ini menjadi peluangnya yang sama. Yang plusnya kita yaitu bagaimana memanfaatkan tuan rumah itu tidak sebagai beban. Itu yang ingin saya pesankan pada anak-anak, tidak sebagai beban tapi justru sebagai...
10: Menurutnya, penunjukan kembali Stadion Ketonggo Ngawi sebagai lokasi pertandingan juga menjadi bentuk kepercayaan terhadap kemampuan Kabupaten Ngawi dalam menggelar kompetisi nasional. Hal tersebut menjadi kebanggaan sekaligus tanggung jawab bagi seluruh elemen tim. Di grup CC, Persija akan menghadapi tantangan dari Wamena United FC, Persigar Garut, dan Persak Kebumen. Seluruh tim dinilai memiliki kualitas yang relatif seimbang sehingga setiap pertandingan diperkirakan berlangsung sengit.
2: Erlinda, reporter dari Radio Bahana FM Ngawi. Demikian tadi, baru saja Anda ikuti lintas informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat. Saya Nanda bersama redaksi yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa.
4: Demikian tadi telah Anda ikuti lintas informasi Pramesnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hati Lamongan.

0: 103,9 FM. Drama Suara.
1: Hai.
2: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
2: No, ini So Clean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
2: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
1: Hai.
2: Hai.
1: Kamu wangi banget.
2: Kayak old money vibes.
1: Parfum apa sih?
2: No, ini So Clean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
2: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
0: 103,9 Pramaswara FM.
3: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
7: Sob. Jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, laporan warga. Karena suara kamu penting banget.
0: Prameswara 103,9 FM. Music Hits and Information.
7: CCTV on, pantau dalane secara real time. Biar perjalanan makin aman, cepat, dan tanpa drama di jalan. Stay tune, kita cek rutenya sekarang.
8: 103,9 FM, Music Hits and Information, Hotrama Suara. Balik lagi barengan sama Rinda, masih di Spill, siaran paling chill. Nah, kali ini Rinda ngajak kamu ya, Sob, ya, untuk memantau situasi lalu lintas yang ada di Lamongan. Langsung dari pertigaan Pucuk Lamongan. Wah, bentar nih, Sob, ini di mana ya CCTV-nya ya? Waduh. Nah, ini lagi error, Sob, ternyata ya. Kita ganti aja ke spot yang lainnya, yaitu di pertigaan dekat Lamongan. Nah, tuh terlihat ya, Sob, ya, kalau siang hari ini terasa banget panasnya. Bahkan ini sepertinya panas yang panas terik banget gitu di Lamongan ya. Karena kalau kamu mau menuju ke arah dekat, ke arah Surabaya, wah, itu banyak banget area-area industri alias pabrik yang kamu lewatin. Dan di situ, bah, pasti bakal lebih panas ya, Sob, ya, dibanding dengan yang ada di area Lamongan Kota gitu kan. Terus juga untuk kamu yang siang hari ini lagi beraktivitas di area sekitar dekat, dipastikan lancar banget, Sob, gak ada hambatan dan juga gak ada kepadatan lalu lintas di area dekat, baik arah Bojonegoro, arah Surabaya, ataupun arah Glagah. Cuman untuk kamu yang dari Glagah mau ke arah Jalan Nasional, hati-hati ya, Sob, ya, soalnya ini sisa perbaikan jalan, masih ada materialnya dan ada pasir dan juga batunya. Jadi ya harus hati-hati banget biar ban sepeda kamu gak selip gitu ya. Karena kalau kena material kayak pasir sama batu kerikil itu kayaknya kok agak licin gitu ya, Sob, ya. Jadi ya mungkin nanti bisa diplester atau mungkin diaspal gitu kali, biar orang-orang yang lewat itu gak ngerasa licin ketika belok ataupun lurus gitu ya, Sob, ya. Nah, selanjutnya Rinda ngajak kamu juga untuk mantau situasi yang ada di perempatan alun-alun Lamongan. Nah, kalau di sini sob terlihat ya banyak banget orang-orang yang menggunakan baju koko atau baju takwa ya, karena alun-alun itu dekat sama Masjid Agung. Jadi kayak banyak orang-orang yang lewat habis pulang dari sholat Jumat. Nah, tuh kelihatan ya banyak banget bapak-bapak atau cowok-cowok yang lagi nyebrang. Cuman sayang banget nih sob, kalau aku ngelihatnya ya, orang-orang yang mau berangkat sholat Jumat itu nggak ada yang pakai helm. Nggak tahu kenapa ya. Apakah mereka udah pakai kopiah itu yang menandakan bahwa itu adalah simbolis dari helm syar'i? Makanya mereka menggampangkan dengan nggak menggunakan helm secara fisik gitu ya. Padahal kalau pakai helm itu kan penting banget sob. Entah kamu kemanapun itu, termasuk sholat Jumat, itu juga wajib dipakai helmnya, agar kalau ada apa-apa di jalan, kepala kamu bisa terlindungi gitu ya. Dan juga overall untuk lalu lintas di siang hari ini, tepat di perempatan alun-alun atau di simpang titik 0 terpantau lancar banget sob, arah Lamong Rejo maupun sebaliknya, keduanya sama-sama lancar. Jadi untuk kamu yang beraktivitas, enakan banget siang ini, cuman ya kamu harus bertarung dengan panasnya Lamongan yang sangat-sangat terik di jam setengah satu siang ini. Nah, untuk info lainnya masih barengan sama Rinda ya, kamu jangan kemana-mana, stay tune terus aja tentunya di Pramil Suara.
5: CCTV on, pantau Dalane. Tetap hati-hati di jalan, patuhi rambu, dan sampai ketemu di pantauan berikutnya.

0: Rusty. Profesora 103,9 Music Hits and Information.
1: Promes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Kementerian Koperasi dan UKM mencatat adanya lonjakan signifikan pada jumlah pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah yang berhasil beralih ke ekosistem digital sepanjang kuartal pertama tahun ini. Tercatat, lebih dari 2 juta UMKM baru telah terdaftar di berbagai platform e-commerce dan aplikasi layanan pesan antar. Peningkatan ini tidak lepas dari program pendampingan digitalisasi yang gencar dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah, serta bantuan subsidi akses internet bagi pelaku usaha di wilayah pelosok. Diharapkan, tren positif ini mampu memperkuat fondasi ekonomi nasional, sekaligus membuka lebih banyak lapangan kerja baru di sektor ekonomi kreatif. Demikian Promes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
2: Promes Suara.
0: News, hits, and information. Promes Suara.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Oke sobat, masih barengan sama Rinda tentunya di Spill alias siaran paling chill. Masih ngomongin soal pesta bola terbesar di dunia nih sob ya. Kita mau menyoroti soal Iran. Karena pelatih Iran ini baru aja mengeluhkan soal hambatan-hambatan atau bahkan kendala yang dialami sama timnya dari awal turnamen sampai dengan sekarang gitu ya sob ya. Karena memang sih Iran itu ngerasa kalau mereka tuh mengalami banyak masalah, entah itu dari visanya, terus juga larangan menetap di Amerika, dan bahkan mereka harus bolak-balik dari Meksiko ke Amerika untuk menjalani pertandingan pesta bola terbesar ini ya sob ya. Bahkan dari pelatihnya sendiri itu bilang katanya, kami gak tahu kenapa mereka memaksa pulang kami, saya rasa ini sangat aneh dan sepertinya orang lain yang merencanakan semuanya untuk kami, terus keputusan dibuat di tempat lain, itu katanya pelatih Iran ya sob ya, karena menghadapi apa namanya hambatan-hambatan atau kendala yang dialami selama mereka ada di pesta bola ini. Jadi ya keep strong buat Iran gitu kan, untuk mengatasi semua kendalanya dan juga semoga aja ada tindakan lebih lanjut ya sob ya, agar masalah-masalah yang dialami oleh negara Iran itu bisa diatasi dengan baik tentunya. Nah untuk info lainnya masih barengan sama Rinda sob, kamu jangan kemana-mana, stay tune terus aja di Prime Suara 103,9 FM, Music Hits and Information. And

0: 103,9 FM. Drama Suara.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelize-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong.
5: Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
0: 103,9. Drama Suara FM.
6: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
7: 103,9 FM, Music Hits and Information.
8: Coba bayangkan, kamu berada di sebuah lingkungan sekolah baru. Di sana ada dua geng yang paling ditakuti yang saling bermusuhan. Aturannya cuma satu, kamu harus pilih salah satu geng atau kamu bakal dikeroyok oleh keduanya. Pilihan yang sangat sulit, bukan?
9: Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto bertolak ke Amerika Serikat pada Senin pagi. Kepala negara dijadwalkan menghadiri rapat perdana Board of Peace atau Dewan Perdamaian dan menandatangani perjanjian tarif resiprokal dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
10: Dalam lawatan selama 2 hari di China, Presiden Prabowo Subianto membawa hasil positif, yakni investasi senilai lebih dari 10 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 156 triliun rupiah.
11: Pemirsa, Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto merupakan cerminan politik luar negeri bebas aktif Indonesia. Langkah diplomasi tersebut konsisten dijalankan di tengah ketegangan situasi geopolitik global saat ini.
8: Tantangan seperti inilah yang sedang dihadapi oleh Indonesia di panggung dunia saat ini. Di tengah ketegangan geopolitik yang kian beruncing antara Blok Barat dan Blok Timur, Prabowo Subianto justru mengambil langkah berani yang mengejutkan banyak pihak. Beliau menolak memilih geng dan memilih memasang trisai kedaulatan dengan strategi yang disebut multi-alignment. Berteman dengan semua blok. Demi satu tujuan, Indonesia tidak bisa lagi disetir oleh kekuatan asing. Mari kita bedah realitanya. Kenapa isu geopolitik ini sangat krusial bagi kehidupan kita sehari-hari? Dan mengapa Gen Z dan Gen Alpha harus peduli? Ketika perang dagang global memanas, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh para diplomat di ruangan sidang, melainkan langsung menghantam rakyat kecil. Melambungnya harga gadget, kelangkaan komponen elektronik, hingga fluktuasi harga bahan pokok di pasar tradisional, semuanya bermula dari sini. Secara historis, Indonesia pernah berada di posisi yang sangat lemah. Kilas balik ke tahun 1998, akibat bergantung pada satu poros ekonomi barat, kedaulatan kita seketika runtuh saat krisis finansial melanda. Dan kita terpaksa tunduk pada dikte lembaga asing. Presiden Prabowo memahami betul trauma sejarah ini. Beliau tahu, jika kita hanya bersandar pada satu kaki, kita akan sangat mudah untuk digoyahkan. Untuk menangkal potensi ancaman tersebut, Pemerintah saat ini mengadopsi prinsip strategis yang dahulu pernah digunakan oleh Presiden Soeharto, yaitu berfokus pada kemandirian mutlak. Di era Orde Baru, Pak Harto menitikberatkan pada swasembada pangan untuk memperkuat fondasi dalam negeri. Sekarang, Pak Prabowo mengeksplorasi langkah serupa melalui penguatan ketahanan pangan dan energi nasional. Namun, ada satu upgrade kebijakan luar negeri yang sangat mencolok. Jika dulu era Orde Baru cenderung condong ke poros barat, doktrin diplomasi Prabowo saat ini murni menerapkan multi-alignment. Ya, kebijakan ini secara resmi menempatkan posisi Indonesia untuk tidak sekadar pasif non-blok, melainkan aktif bergerak merangkul semua kekuatan besar, tanpa terkecuali. Mari kita lihat bagaimana strategi main dua kaki ini bekerja di lapangan. Dalam lawatannya, Presiden Prabowo secara intensif melakukan safari politik global. Beliau terbang ke Beijing untuk mengamankan investasi infrastruktur dan perdagangan bernilai miliaran dolar. Tak lama berselang, beliau mendarat di Washington DC untuk memperkuat kerjasama pertahanan dan alutsista dengan Amerika Serikat. Bahkan, Indonesia juga membuka komunikasi erat dengan blok negara-negara berkembang lainnya. Secara teoritis, strategi ini sangat menguntungkan. Jika salah satu blok mencoba menekan Indonesia,

0: Negara raksasa semakin meruncing, mempertahankan posisi di tengah-tengah akan menjadi tugas diplomasi yang sangat berat. Salah langkah sedikit saja, Indonesia justru bisa dianggap tidak loyal oleh kedua belah pihak. Dan tentu saja, berisiko terjepit di antara dua kepentingan. Selain itu, perisai kedaulatan ini tidak akan pernah kokoh jika kondisi di dalam negeri masih rapuh. Komitmen investasi ratusan triliun yang dibawa pulang dari luar negeri harus benar-benar dipastikan mengalir untuk membuka lapangan kerja bagi anak muda. Jangan sampai uang itu justru menguap akibat birokrasi yang korup atau mafia proyek di tingkat domestik. Kesimpulannya, perisai kedaulatan luar negeri yang sedang dibangun sudah berada di jalur tepat, namun fondasi utamanya tetap ada di tangan kita sendiri. Ya, masyarakat Indonesia. Khususnya generasi muda nih Sob. Kedaulatan sejati tidak hanya diukur dari seberapa sering presiden kita bersalaman dengan pemimpin dunia, melainkan dari semandiri apa kita dalam berinovasi dan tidak bergantung pada produk impor. Tugas kita adalah mengawal setiap kebijakan ini secara objektif, memastikan bahwa setiap kerjasama internasional benar-benar berujung pada kesejahteraan rakyat, bukan kepentingan segelintir elit. Bagaimana sudut pandang kamu nih Sob? Apakah strategi multi-alignment ini sudah cukup kuat untuk melindungi Indonesia? Atau justru selalu beresiko di masa depan nanti? Tulis analisis atau opini kritis kamu ya Sob di kolom komentar yang ada di bawah. Aku Lia, terima kasih telah menyaksikan Pojok Pintar. Jangan lupa untuk like, share, subscribe untuk analisis tajam lainnya.
1: Prabesuara 103,9 FM.

0: Suara.
1: Music Hits and Information. Prawes Suara.
2: 103,9 FM, Music Hits and Information, Hotline Suara, balik lagi barengan sama Rinda, masih di spill siaran paling chill siang hari ini tentunya. Nah, Rinda mau bacain komen-komen yang masuk ya, Sob, ya, ngomongin soal apa nih tim favorit kamu di pesta bola terbesar dunia tahun 2026 ini. Ada Kak Yoga yang menyapa Rinda lewat WA-nya Prime Suara ya, Sob, ya. Kak Yoga bilang katanya tim favoritku jelas Inggris dong. Wah, ini tim The Three Lions ya kalau orang-orang bilang gitu kan. Karena kalau ngomongin soal Inggris, sebenarnya ya Inggris itu punya statistik yang oke banget loh, Sob. Dan juga termasuk jadi salah satu tim yang paling konsisten di turnamen besar dalam beberapa tahun terakhir. Bahkan ya, mereka tuh mencapai semifinal pesta bola terbesar dunia tahun 2018, terus perempat final di tahun 2022, terus juga dua kali berturut-turut masuk ke final Piala Eropa di tahun 2021 sama 2024. Nah, ini berarti secara performa ya, kalau kita lihat, itu emang mereka selalu ada di papan atas. Bahkan nih, dari sisi kualitas pemainnya ya, Sob, ya, maksudnya itu Inggris sekarang itu punya banyak banget pemain yang mereka itu main di klub-klub elit Eropa loh. Jadi emang mereka tuh udah solid banget untuk pertahanannya, untuk pemainnya, bahkan di starting elevennya juga kuat semua gitu, Sob, ya, kualitasnya oke-oke banget. Tapi meskipun seperti itu, Sob, justru kalau kita lihat lebih dalam ya, Inggris itu menjadi juara pesta bola terbesar dunia terakhir di tahun 1966 dan sampai sekarang masih belum bisa mengangkat trofi itu lagi. Jadi kayak sayang banget ya, sebenarnya mereka ini potensial tapi masih belum bisa untuk mengangkat trofi lagi. Ya semoga aja mungkin tahun ini, tahun 2030 atau mungkin tahun 2034 nanti, kita gak pernah tahu ya, Sob, ya. Yang penting kita tungguin terus aja bagaimana kejutan-kejutan dari banyak tim yang sekarang berlaga di pesta bola terbesar dunia tahun 2026 ini. Nah, untuk kamu juga yang masih mau nge-spill tim andalan atau favorit kamu, boleh banget langsung aja kamu share lewat WA-nya Prime Suara di 081-2302-1039. Nanti Rinda bakal bahas ya, Sob, ya, sampai dengan jam 2 siang nanti.

0: Suara.
1: Music and information Prawe Suara.
2: Update terpanas dari lapangan hijau, ini dia Promise Goal.
3: Kejutan terjadi pada pertandingan yang berlangsung pada Kamis dini hari waktu Indonesia Barat. Skuad bertabur bintang pimpinan Cristiano Ronaldo secara mengejutkan harus rela berbagi angka. Mendapat perlawanan sengit dan disiplin dari tim Republik Demokratik Kongo, mereka dipaksa menyudahi pertandingan dengan skor imbang sama kuat 1-1. Sementara itu beralih ke pertandingan lainnya, tim nasional Inggris sukses tampil memukau pada laga perdana mereka di grup L pada ajang sepak bola paling bergengsi sejagat tahun 2026 ini. Bermain taktis dengan efektivitas tingkat tinggi, The Three Lions berhasil membungkam perlawanan alot Kroasia. Pertandingan berjalan sangat sengit dan diwarnai hujan gol, di mana Inggris pada akhirnya sukses mengunci kemenangan meyakinkan dengan skor akhir 4-2.
2: Barusan update pesta sepak bola dunia di Promise Goal. Tetap di Promise Suara 103,9 FM untuk gol-gol selanjutnya.
0: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Berapa suara 103,9 FM Music Hits and Information.
1: 103,9 FM Music Hits and Information. Halo, teman-teman suara, masih barengan sama Rinda di Spill alias siaran paling chill. Nah sob, masih ngomongin soal pesta bola terbesar dunia 2026. Ini kan emang formatnya beda ya sob ya, dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Karena kalau dulu itu cuma diikuti sama 32 negara aja. Tapi tahun ini jumlahnya tambah ya sob ya, naik menjadi 48 negara, yang artinya ada 16 tambahan yang bisa ikut ngerasain atmosfer kompetisi sepak bola terbesar yang ada di dunia ini. Dan kalau sebelumnya itu kan cuman ada 8 grup yang masing-masing grup itu isinya 4 tim. Tapi sekarang udah ada 12 grup yang masing-masing isinya 4 tim gitu ya. Dan tentunya yang lolos itu juga makin banyak, enggak cuman juara sama runner up grup aja. Tapi kayak beberapa peringkat 3 terbaik itu juga masih punya kesempatan buat lanjut ke babak berikutnya gitu ya sob ya. Nah, untuk kamu yang mungkin bertanya-tanya kayak kenapa sih Lin ini diubah formatnya gitu ya. Nah, kalau dari alasan FIFA sendiri itu mereka bilang agar banyak negara kayak tim-tim dari Asia, Afrika sampai Amerika Utara itu bisa ikut dan join di pesta bola ini dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Nah, tapi sob, tentu aja ya dengan keputusan yang baru seperti ini itu juga pasti banyak pendapat. Ada yang senang, terus juga ada yang ngerasa kayak jumlah pesertanya terlalu banyak yang akhirnya ngebuat kualitas persaingan itu jadi semakin ketat bahkan di fase awal atau fase grup gitu ya. Nah, ngomongin soal negara yang lebih banyak ikut di tahun ini, kira-kira jagoanmu yang mana tuh sob? Kamu jagoin yang mana gitu ya? Nah, boleh banget kamu langsung aja sharing barengan sama Rinda lewat WA-nya Prime Suara di 081-2302-1039.

0: satu. Drama Suara.
1: Tertarik dengan dunia teknologi tapi bingung mulai dari mana? Atau kamu pengen jadi programmer, game developer, atau desainer digital? Stop cuma nonton. Sekarang waktunya kamu jadi ahlinya. SMKTI Pelita Nusantara hadir buat kamu. Sekolah berbasis teknologi informasi yang siap mengantarkanmu ke masa depan digital. Di sini, kamu gak cuma belajar teori, tapi langsung praktek bikin aplikasi, game, website, dan desain digital. Dengan jurusan unggulan pengembangan perangkat lunak dan game, teknik jaringan komputer dan telekomunikasi, dan desain komunikasi visual. Belajar dengan fasilitas modern, suasana kreatif, dan kurikulum yang sesuai kebutuhan industri digital. Dan kabar terbaiknya, ada beasiswa merdeka hingga lulus. Ingat, kuotanya terbatas. Jangan sampai kamu ketinggalan kesempatan emas ini. Ayo daftar sekarang juga. Pendaftaran online bisa dilakukan melalui website www.smkbw.sch.id atau datang langsung ke kantor pendaftaran di Jalan Kiai Haji Wahid Hasyim nomor 65 Kediri. Info lengkap hubungi 0857-1717-1735. Belajar teknologi hari ini, sukses di dunia digital esok hari.
0: Suara 103,9 FM.
2: Bu Nana.
3: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
3: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
3: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
4: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
3: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
4: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
3: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
0: Wingscare 103,9 FM. Drama Suara.

0: 103,9 Prameswara FM.
1: Kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
2: Oh iya? Teknologi apa tuh?
1: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
3: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
0: Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information.
4: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
5: Prameswara.
0: Music Hits and Information. Prameswara.
6: 103,9 FM, Music Hits and Information. Hotel Prameswara barengan sama Rinda lagi ya. Masih di Spill alias siaran paling chill. Nah sob, di siang hari ini ya kayaknya Lamongan lagi panas-panasnya, alias panas banget. Ya terik gitu untuk cuacanya di siang hari ini. Ini pun juga udah diprediksi sama BMKG ya sebenarnya, kalau musim kemarau di tahun 2026 ini lebih kering dan juga lebih panjang dibandingkan dengan biasanya. Dan kalau Lamongan sendiri sekarang itu lagi ada di fase awal musim kemarau. Terus untuk puncaknya nanti itu ada di bulan Juli atau bulan Agustus gitu ya sob ya. Pokoknya Juli pertengahan, Juli akhir maksudnya. Terus menuju ke Agustus itu yang ada puncak musim kemarau. Jadi kamu bayangin ya, ini masih awal musim kemarau aja udah sepanas ini, apalagi nanti di bulan Juli, bulan Agustus. Wah, ini bakal sepanas apa gitu ya sob ya. Makanya untuk kamu jangan lupa kalau mau pergi kemanapun itu, apalagi siang-siang, wajib banget untuk pakai sunscreennya. Ini bukan buat kulit kamu glowing putih gitu, enggak ya sob ya. Karena manfaat sunscreen itu bisa melindungi kulit kamu dari paparan sinar matahari, biar enggak rusak dan biar lembut, terjaga dan lembab gitu kan, di tengah cuaca atau kondisi yang kering seperti sekarang ini. Terus juga penting banget, Rinda gak akan capek untuk ngingetin kamu, jangan lupa minum air putihnya ya sob ya. Karena air putih itu minimal banget 2 liter per hari, biar kamu gak dehidrasi untuk menghadapi musim kemarau seperti sekarang ini. Ya kalau kamu minumnya es teh, jangan lupa juga banyakin minum air putihnya gitu sob. Karena godaan es teh di musim kemarau seperti sekarang ini tuh emang gak ada duanya sih, gak ada lawannya gitu ya. Tapi yang paling penting jangan lupa tetap penuhi tubuh kamu dengan asupan air putih gitu ya. Nah untuk info lainnya masih barengan sama Rinda sobat. Kamu jangan kemana-mana ya, Rinda masih menemani kamu sampai dengan jam 2 siang nanti. Tentunya masih di Spill alias siaran paling chill.

0: Prameswara.
1: News Hits and Information. Prameswara.
2: Prames News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Pemerintah Provinsi Jawa Timur mulai meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kekeringan akibat musim kemarau panjang yang diprediksi akan mencapai puncaknya bulan depan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Jawa Timur telah memetakan sedikitnya 15 kabupaten atau kota yang berstatus siaga darurat kekeringan. Untuk mengantisipasi krisis air bersih, Pemprov Jatim telah menyiapkan armada truk tangki air yang siap didistribusikan ke desa-desa terdampak secara berkala. Selain itu, Dinas Pertanian setempat juga menghimbau para petani untuk menunda penanaman padi dan beralih ke tanaman palawija yang lebih hemat air. Warga diharapkan mulai menghemat penggunaan air bersih dalam kehidupan sehari-hari guna menjaga pasokan hingga musim penghujan tiba. Demikian Prames News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
3: Coba bayangkan, kamu berada di sebuah lingkungan sekolah baru, di sana ada dua geng yang paling ditakuti yang saling bermusuhan. Aturannya cuma satu, kamu harus pilih salah satu geng atau kamu bakal dikeroyok oleh keduanya. Pilihannya sangat sulit, bukan?
4: Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto bertolak ke Amerika Serikat pada Senin pagi. Kepala negara dijadwalkan menghadiri rapat perdana Board of Peace atau Dewan Perdamaian dan menandatangani perjanjian tarif resiprokal dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
5: Dalam lawatan selama 2 hari di China, Presiden Prabowo Subianto membawa hasil positif, yakni investasi senilai lebih dari 10 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 156 triliun rupiah.
6: Pemirsa, Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto merupakan cerminan politik luar negeri bebas aktif Indonesia. Langkah diplomasi tersebut konsisten dijalankan di tengah ketegangan situasi geopolitik global saat ini.
3: Tantangan seperti inilah yang sedang dihadapi oleh Indonesia di panggung dunia saat ini. Di tengah ketegangan geopolitik yang kian beruncing antara blok barat dan blok timur, Prabowo Subianto justru mengambil langkah berani yang mengejutkan banyak pihak. Beliau menolak memilih geng dan memilih memasang perisai kedaulatan dengan strategi yang disebut multi-alignment. Berteman dengan semua blok. Demi satu tujuan, Indonesia tidak bisa lagi disetir oleh kekuatan asing. Mari kita bedah realitanya. Kenapa isu geopolitik ini sangat krusial bagi kehidupan kita sehari-hari? Dan mengapa Gen Z dan Gen Alpha harus peduli? Ketika perang dagang global memanas, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh para diplomat di ruangan sidang, melainkan langsung menghantam rakyat kecil. Melambungnya harga gadget, kelangkaan komponen elektronik, hingga fluktuasi harga bahan pokok di pasar tradisional, semuanya bermula dari sini. Secara historis, Indonesia pernah berada di posisi yang sangat lemah. Kilas balik ke tahun 1998, akibat bergantung pada satu poros ekonomi barat, kedaulatan kita seketika runtuh saat krisis finansial melanda. Dan kita terpaksa tunduk pada dikte lembaga asing. Presiden Prabowo memahami betul trauma sejarah ini. Beliau tahu, jika kita hanya bersandar pada satu kaki, kita akan sangat mudah untuk digoyahkan. Untuk menangkal potensi ancaman tersebut, pemerintah saat ini mengadopsi prinsip strategis yang dahulu pernah digunakan oleh Presiden Soeharto, yaitu berfokus pada kemandirian mutlak. Di era Orde Baru, Pak Harto menitikberatkan pada swasembada pangan untuk memperkuat fondasi dalam negeri. Sekarang, Pak Prabowo mengeksplorasi langkah serupa melalui penguatan ketahanan pangan dan energi nasional. Namun, ada satu upgrade kebijakan luar negeri yang sangat mencolok. Jika dulu era Orde Baru cenderung condong ke poros barat, doktrin diplomasi Prabowo saat ini murni menerapkan multi-alignment. Ya, kebijakan ini secara resmi menempatkan posisi Indonesia untuk tidak sekadar pasif non-blok, melainkan aktif bergerak merangkul semua kekuatan besar, tanpa terkecuali. Mari kita lihat bagaimana strategi main dua kaki ini bekerja di lapangan. Dalam lawatannya, Presiden Prabowo secara intensif melakukan safari politik global. Beliau terbang ke Beijing untuk mengamankan investasi, infrastruktur, dan perdagangan bernilai miliaran dolar. Tak lama berselang, beliau mendarat di Washington DC untuk memperkuat kerjasama pertahanan dan alutsista dengan Amerika Serikat. Bahkan, Indonesia juga membuka komunikasi erat dengan blok negara-negara berkembang lainnya. Secara teoritis, strategi ini sangat menguntungkan. Jika salah satu blok mencoba menekan Indonesia, misalnya dengan mengancam embargo ekonomi, kita punya posisi tawar-menawar kuat untuk berkata, silakan saja, kami punya alternatif kerjasama dengan blok lain. Ya, kita tidak lagi menjadi pion, melainkan menjadi pemain yang menentukan bidang caturnya sendiri. Namun, kita tidak boleh menutup mata terhadap resiko besar di balik strategi ini. Multi-alignment bukanlah tanpa celah. Tantangan utamanya adalah konsistensi dan netralitas. Ketika ketegangan militer atau perang dagang antar negara raksasa semakin meruncing, mempertahankan posisi di tengah-tengah akan menjadi tugas diplomasi yang sangat berat. Salah langkah sedikit saja, Indonesia justru bisa dianggap tidak loyal oleh kedua belah pihak. Dan tentu saja, berisiko terjepit di antara dua kepentingan. Selain itu, perisai kedaulatan ini tidak akan pernah kokoh jika kondisi di dalam negeri masih rapuh. Komitmen investasi ratusan triliun yang dibawa pulang dari luar negeri harus benar-benar dipastikan mengalir untuk membuka lapangan kerja bagi anak muda. Jangan sampai uang itu justru menguap akibat birokrasi yang korup atau mafia proyek di tingkat domestik. Kesimpulannya, perisai kedaulatan luar negeri yang sedang dibangun sudah berada di jalur tepat, namun fondasi utamanya tetap ada di tangan kita sendiri. Ya, masyarakat Indonesia. Khususnya generasi muda nih sob. Kedaulatan sejati tidak hanya diukur dari seberapa sering presiden kita bersalaman dengan pemimpin dunia, melainkan dari semandiri apa kita dalam berinovasi dan tidak bergantung pada produk impor. Tugas kita adalah mengawal setiap kebijakan ini secara objektif, memastikan bahwa setiap kerjasama internasional benar-benar berujung pada kesejahteraan rakyat, bukan kepentingan segelintir elit. Bagaimana sudut pandang kamu nih sob? Apakah strategi multi-alignment ini sudah cukup kuat untuk melindungi Indonesia? Atau justru selalu beresiko di masa depan nanti? Tulis analisis atau opini kritis kamu ya sob di kolom komentar yang ada di bawah. Aku Lia. Terima kasih telah menyaksikan Pojok Pintar. Jangan lupa untuk like, share, subscribe untuk analisis tajam lainnya.
0: 103,9 FM Brama Suara.
7: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
8: Teh? Teh siapa?
7: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
8: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
7: Untung itu, bos.
8: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Buat semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
7: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
8: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
9: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
10: Kan minum es teh jus bang.
9: Tijus!
10: Seger! Satu lagi ya bang es Tijusnya.
7: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
11: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
12: Dari Winsport.
0: Prabu Suara 103,9 FM. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
13: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
14: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
13: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
14: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
12: Oh ya? Terus-terus?
15: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
14: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
12: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
14: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai. Gampang, Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
12: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
14: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
16: Baby Happy, Mom Happy.
17: Wings Care 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Brava Suara 103,9 FM. Music Hits and Information.
1: CCTV on, pantau Dalane secara real time. Biar perjalanan makin aman, cepat, dan tanpa drama di jalan. Stay tune, kita cek rutenya sekarang.
2: 103,9 FM, Music Hits and Information, Brava Suara masih barengan sama Rinda, tentunya di Spill alias siaran paling chill. Nah sob, siang hari ini ya Rinda ngajak kamu lagi untuk mantau beberapa spot atau lalu lintas yang ada di Lamongan, biar kamu kalau mau kemana-mana gak worry, gak khawatir soal situasi dan juga kondisinya gitu ya sob ya. Nah kalau siang hari ini sih masih panas ya, gak berbeda jauh, gak berubah juga suhunya. Jadi masih panas kalau kamu lewat atau kamu aktivitas di luar ruangan, tepatnya di area Lamongan. Nah kali ini Rinda ngajak kamu sob untuk melihat bagaimana situasi yang ada di depannya Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan atau tepat di palang pintu kereta apinya. Kalau di sini terlihat ya untuk beberapa kendaraan sepeda motor terutama itu lagi mengantri untuk bisa lewat menuju ke arah Jalan Pahlawan atau sebaliknya yang dari Jalan Pahlawan mau menuju ke arah Jalan Nasional gitu ya. Nah kalau di sini sih untuk palang pintunya masih manual sob, masih dijaga sama beberapa orang, sama beberapa petugas yang mereka juga ikutan nyebrangin, biasanya ya nyebrangin orang-orang yang mau lewat atau mau nyebrang ke arah Jalan Nasional. Jadi untuk kamu yang sehari-harinya lewat di area palang pintu kereta api ini, hati-hati sob. Kalau udah ditutup ya udah, kamu sabar dulu aja, tungguin dulu keretanya sampai lewat. Jangan sampai kamu malah nerobos, karena itu bahaya banget ya sob ya. Lengah dikit kamu pindah alam gimana? Kasihan kan, nyawa cuma satu gitu ya. Nah selanjutnya Rinda ngajak kamu juga untuk memantau situasi yang ada di pertigaan Pucuk Lamongan. Apakah di sana macet atau enggak ya sob ya? Ini kita lihat juga. Nah kalau di pertigaan Pucuk Lamongan terlihat lancar banget sob di siang hari ini. Gak ada tanda-tanda kepadatan lalu lintas sama sekali. Baik itu yang ke arah Jombang, arah Surabaya maksudnya ya. Terus arah Bojonegoro, keduanya sama-sama lancar, sama-sama oke untuk kamu lewatin di siang hari ini. Cuman ya hati-hati karena perbaikan jembatan Kesambi masih berlangsung. Estimasinya sampai nanti bulan November 2026. Nah untuk info lainnya masih barengan sama Rinda, kamu jangan kemana-mana, stay tune terus aja.
1: CCTV on, pantau Dalane. Tetap hati-hati di jalan, patuhi rambu, dan sampai ketemu di pantauan berikutnya.

0: update terpanas dari lapangan hijau, ini dia Promise Goal.
1: Kabar kurang menyenangkan datang dari kubu Iran. Gelandang Iran Mehdi Torabi terancam tidak bisa memperkuat timnya pada laga berikutnya setelah visa masuk Amerika Serikat yang dimilikinya dilaporkan habis usai pertandingan perdana fase grup. Situasi ini menjadi perhatian serius karena seluruh pertandingan Iran di babak penyisihan dijadwalkan berlangsung di Amerika Serikat. Iran sendiri masih menyisakan dua laga penting melawan Belgia dan Mesir. Sementara itu, para pemain dan staf tim diketahui tidak diperbolehkan menetap di Amerika Serikat dan harus melakukan perjalanan pulang pergi dari markas mereka di Tijuana, Meksiko. Kondisi ini berpotensi menjadi tantangan tambahan bagi persiapan Iran di turnamen sepak bola antar negara terbesar tahun ini.
0: Barusan update pesta sepak bola dunia di Promise Goal. Tetap di Promise Suara 103,9 FM untuk Goal selanjutnya.
2: Promise Suara.
3: News, hits, and information. Promise Suara.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information. Oke, selamat ramai suara, gak kerasa ya 4 jam lamanya Rinda menemani kamu di siang hari ini di Spill alias siaran paling chill. Nah, sob, kalau hari Jumat itu emang gak kerasa ya. Tiba-tiba baru siaran, ya sekarang udah selesai aja. Dan ya, semoga aja meskipun pertemuan kita kayak kerasa singkat, tapi informasi-informasi yang udah Rinda share, udah Rinda bagiin, semoga bisa jadi wawasan atau bahkan edukasi untuk kamu gitu ya, sob ya. Dan besok Rinda ketemu kamu di jam malam ya sob ya, dari jam 4 sore sampai dengan jam 8 malam. Rinda bakal menemani tentunya masih di Prameswara. Tapi kalau hari ini Rinda mau pamit dulu sobat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.

0: kita ikuti Lintas Informasi Promesnet.
1: Sobat, kita jumpa kembali dengan Lintas Informasi Promesnet edisi Jumat 19 Juni 2026. Siaran ini diikuti oleh 104,5 FM Bahan Nangawi, 90,6 FM Rasi Magetan, 97,8 FM Ronggo Hadi Lamongan, dan 103,9 FM Prameswara Lamongan. Baik Sobat, kami awali informasi dari Lamongan. Keadilan restoratif, buktikan tanggung jawab moral, maling sopan di Mojokerto temui korban dan cicil uang curian. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Ronggo Hadi Lamongan. Bagus.
2: Baik, terima kasih. Sebuah aksi kriminal tak biasa yang melibatkan nilai kemanusiaan tinggi terjadi di sebuah toko kelontong di Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Seorang pria berinisial EPB yang berusia 35 tahun asal Kecamatan Krembung, Sidoarjo, membuktikan komitmen moralnya dengan mulai mencicil uang hasil jarahannya kepada sang korban, Alvin Setia Tunggal, yang berusia 37 tahun. Melalui perantara kekasihnya yang berinisial YN beserta anaknya yang masih duduk di bangku sekolah dasar, pelaku mengirimkan sepucuk surat pertanggungjawaban kedua sekaligus menyerahkan uang cicilan bertahap sebesar Rp120.000 di kediaman korban. Tindakan ini merupakan kelanjutan dari janji tertulis pada surat pertama yang sengaja ditinggalkan oleh pelaku saat membobol toko karena terdesak beban ekonomi keluarga. Hingga saat ini, total dana tebusan yang telah diserahkan oleh EPB kepada Alvin telah menyentuh angka Rp200.000 dari total kerugian awal sebesar Rp352.000. Uniknya, pelaku secara jantan berkomitmen untuk menggenapi pengembalian tersebut hingga mencapai Rp400.000 sebagai bentuk kompensasi atas kerugian moral serta kegaduhan yang telah ia timbulkan. Alvin selaku pemilik usaha dengan sangat lapang dada menyambut baik etiket pemaafan ini tanpa berniat membawa kasus ke jalur hukum pidana. Karena bagi dirinya, keberanian pelaku untuk mengakui kesalahan jauh lebih berharga dibandingkan nominal materi.
3: Ya akhirnya dia ngirimin surat kedua untuk nyicil itu mas. Lalu dia datang ke sini sama anaknya dengan dua orang anak laki-laki itu. Membawa uang Rp200.000. Kalau suratnya isinya dia mau mengangsur itu untuk yang kedua kalinya itu dan minta maaf untuk kejadian yang kemarin.
2: Kasus ini pun menjadi potret nyata penerapan keadilan restoratif secara mandiri di tingkat masyarakat bawah, di mana penyelesaian perkara berfokus pada pemulihan hubungan sosial dan penebusan dosa tanpa harus berakhir di balik jeruji besi. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan kembali ke studio.
1: Bagus, reporter dari Radio Ronggo Hadi Lamongan. Dari Lamongan, kita menuju Magetan. Dorong KPM Bansos Mandiri, Kemensos susun regulasi pembatasan masa penerima bantuan. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi FM Magetan, Adi Mas.
4: Baik, terima kasih. Sobat Kementerian Sosial berencana membatasi masa penerimaan bantuan sosial Bansos. Langkah ini bertujuan agar program tersebut benar-benar menjadi instrumen perlindungan sementara, bukan menciptakan ketergantungan jangka panjang bagi masyarakat. Kapolda BKH Kemensos Irwan Prabowo mengatakan, Kemensos kini tengah mematangkan aturan baru untuk membatasi masa kepesertaan program bantuan tersebut. Pembatasan ini akan menyasar kelompok masyarakat yang dinilai sudah memiliki ketahanan ekonomi yang lebih baik.
5: Ya intinya kan para pemerintah selalu menyampaikan, jadi bantuan sosial itu kan memang sifatnya sementara ya. Ya kan, jadi memang kita kan ke depan itu berdaya selamanya. Ya kan, nah, tadi ya kan kaitannya itu pembatasan memang kami lagi nyusun regulasi. Jadi regulasi, kan, peraturan permensosnya lagi disusun ya kan, karena memang akan kita batasi ke depan juga. Nah, makanya kami akan melihat potensi-potensi KPM-KPM yang punya rintisan, usaha yang potensial yang memang bisa didorong pemberdayaan, seperti itu Pak. Ya
6: kan. Kalau dari catatan ada yang lebih dari 5 tahun itu?
5: Ya, ada Pak, yang tersebar ada Pak yang di atas 5 tahun Pak seperti itu. Justru yang kita dorong itu sekarang yang di atas 5 tahun supaya tadi dia bisa graduasi Pak. Ya, tentunya tadi diintervensi dengan program pemberdayaan.
4: Pemerintah kini mulai memetakan keluarga penerima manfaat KPM yang sudah terlalu lama bergantung pada bantuan negara. Kelompok yang telah menerima bantuan bertahun-tahun akan diprioritaskan untuk graduasi dari program. pemerintah tidak akan melepas mereka begitu saja. Kemensos bersama pemerintah daerah akan mengalihkan para mantan penerima bansos ke berbagai program pemberdayaan ekonomi agar kesejahteraan keluarga mereka tetap terjaga dan terus meningkat.
5: Pak, nanti bersama dengan Dinas Sosial ya Pak Kadis ya, sebenarnya seperti itu sama teman-teman Kadin. Jadi dicek yang punya potensi usaha, rintisan usaha, nanti didorong ke program pemberdayaan. Jadi kita tingkatkan pemberdayaannya, ekonominya ya kan, supaya dia bisa berusaha, berwirausaha, sehingga bisa menaikkan pendapatan atau penghasilannya.
4: Selain membatasi masa penerimaan, Kemensos juga mengedukasi masyarakat mengenai digitalisasi penyusunan PSNT melalui sistem non-tunai perbankan. Mekanisme digital ini dinilai jauh lebih aman, transparan, akuntabel, serta mempermudah pengawasan di lapangan. Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukocora siap melaporkan. Kita kembali ke studio.
1: Adima Sukocora, reporter dari Radio Rasi FM Magetan. Dari Magetan, kita kembali ke Lamongan, Sobat. Ribuan penghafal Al-Quran dikukuhkan. Pemkab Lamongan siapkan SDM berkarakter di era digital. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Prameswara Lamongan, Rinda.
7: Baik, terima kasih Sobat. Pemkab Lamongan resmi mengukuhkan 3.162 hafiz dan hafizah yang sukses meraih predikat sangat baik dan mumtaz atau sempurna. Prosesi pengukuhan sekaligus penyerahan sertifikat kelulusan ini dipimpin langsung oleh Bupati Lamongan Yuhronur Effendi di Alun-Alun Lamongan pada Rabu tanggal 17 Juni 2026. Bupati Lamongan menegaskan bahwa pengukuhan ribuan penghafal Al-Quran tersebut bukan sekedar selebrasi keagamaan, melainkan sebuah bentuk investasi jangka panjang. Menurutnya, di tengah pesatnya gempuran transformasi digital dan kecerdasan buatan, Lamongan sangat membutuhkan generasi penerus yang unggul. Generasi yang diharapkan tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga dibekali dengan ketahanan moral dan etika yang kokoh. Terkait proses dibaliknya, Ketua Umum Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran atau LPTQ Lamongan Muhammad Nalikan memaparkan bahwa acara ini adalah puncak dari ujian tahfidz yang telah digelar sejak Januari hingga April 2026 lalu. Antusiasmenya pun sangat tinggi, terbukti dari 7.890 peserta ujian, sebanyak 6.168 santri diantaranya berhasil dinyatakan lulus sesuai standar. Pencapaian luar biasa ini menjadi bukti nyata kuatnya sinergi antara pemerintah daerah, pondok pesantren, guru, dan para orang tua. Kedepannya, ribuan generasi muda berkarakter ini diharapkan siap menjadi motor penggerak utama bagi kemajuan pembangunan Kabupaten Lamongan. Dari Lamongan, Rinda mengabarkan kembali ke studio. Silakan.
1: Rinda, reporter dari Radio Prameswara Lamongan. Dari Lamongan, kita menuju Ngawi. Main di kandang sendiri, Persinga pasang target promosi ke Liga 3. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Bahana FM Ngawi, Erlinda.
8: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, Persinga Ngawi menatap babak 16 besar Liga 4 Nasional Piala Presiden 2026 dengan optimisme tinggi. Berstatus tuan rumah grup CC setelah Stadion Ketonggo kembali dipercaya menjadi venue pertandingan, Laskar Anas Ketonggo membawa misi besar, yakni mengamankan tiket promosi ke Liga 3. Kepercayaan menjadi tuan rumah dinilai sebagai modal penting bagi Persinga untuk tampil lebih percaya diri. Dukungan berlangsung dari supporter diharapkan mampu menjadi energi tambahan bagi skuad asuhan tim pelatih dalam menghadapi persaingan ketat di fase 16 besar. CEO Persinga Ngawi, Dwi Rianto Chatmiko, mengatakan keberhasilan menembus babak 16 besar menjadi bukti konsistensi tim setelah musim lalu juga mampu mencapai fase yang sama. Namun kali ini Persinga tidak ingin langkahnya terhenti seperti musim sebelumnya.
9: Ya, jadi yang pertama kita bersyukur dulu lah, kita lolos ke 16 besar Liga 4 Nasional. Itu capaian yang saya kira sama seperti yang tahun kemarin, dan itu merupakan saat yang paling krusial kita untuk memenuhi target lolos di Liga 3. Lalu yang kedua, itu juga kepercayaan dari PSSI, kita ditunjuk sebagai salah satu tuan rumah. Itu juga bekal menjadi motivasi, semangat dari seluruhnya, baik manajemen, official, pelatih, pemain, nanti untuk memanfaatkan momentum ini dengan baik. Karena kalau kita melihat dari sisi kekuatan, saya kira sama lah peluangnya. Karena mereka klub-klub yang satu grup dengan kita juga sama, sudah melewati beberapa tahapan, beberapa putaran yang ketika lolos ini menjadi peluangnya yang sama. Yang plusnya kita yaitu bagaimana memanfaatkan tuan rumah itu tidak sebagai beban. Itu yang ingin saya pesankan pada Rabona, tidak sebagai beban tapi justru sebagai...
8: Menurutnya, penunjukan kembali Stadion Ketonggo Ngawi sebagai lokasi pertandingan juga menjadi bentuk kepercayaan terhadap kemampuan Kabupaten Ngawi dalam menggelar kompetisi nasional. Hal tersebut menjadi kebanggaan sekaligus tanggung jawab bagi seluruh elemen tim. Di grup CC, Persinga akan menghadapi tantangan dari Wamena United FC, Persigar Garut, dan Persak Kebumen. Seluruh tim dinilai memiliki kualitas yang relatif seimbang sehingga setiap pertandingan diperkirakan berlangsung sengit.
1: Erlinda, reporter dari Radio Bahana FM Ngawi. Demikian tadi, baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat. Saya Nanda, bersama redaksi yang bertugas, pamit undur diri dan sampai jumpa.
0: Demikian tadi, telah Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prame Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggohati Lamongan.

0: 103,9 FM. Drama Suara.
1: Hai.
2: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
2: No, ini So Clean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
2: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
1: Hai.
2: Hai.
1: Kamu wangi banget.
2: Kayak old money vibes.
1: Parfum apa sih?
2: No, ini So Clean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
2: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
0: 103,9 FM. Drama Suara.
3: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
6: Sob. Jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prambes Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prambes Suara, laporan warga. Karena suara kamu penting banget.
7: Prambes Suara.
8: News, hits, and information. Prambes Suara.

0: Coba bayangkan, kamu berada di sebuah lingkungan sekolah baru. Di sana ada dua geng yang paling ditakuti yang saling bermusuhan. Aturannya cuma satu, kamu harus pilih salah satu geng atau kamu bakal dikeroyok oleh keduanya. Pilihan yang sangat sulit, bukan?
1: Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto bertolak ke Amerika Serikat pada Senin pagi. Kepala negara dijadwalkan menghadiri rapat perdana Board of Peace atau Dewan Perdamaian dan menandatangani perjanjian tarif resiprokal dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
2: Dalam lawatan selama dua hari di Cina, Presiden Prabowo Subianto membawa hasil positif, yakni investasi senilai lebih dari 10 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 156 triliun rupiah.
3: Pemirsa, Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto merupakan cerminan politik luar negeri bebas aktif Indonesia. Langkah diplomasi tersebut konsisten dijalankan di tengah ketegangan situasi geopolitik global saat ini.
0: Tantangan seperti inilah yang sedang dihadapi oleh Indonesia di panggung dunia saat ini. Di tengah ketegangan geopolitik yang kian beruncing antara Blok Barat dan Blok Timur, Prabowo Subianto justru mengambil langkah berani yang mengejutkan banyak pihak. Beliau menolak memilih geng dan memilih memasang perisai kedaulatan dengan strategi yang disebut multi-alignment. Berteman dengan semua blok. Demi satu tujuan, Indonesia tidak bisa lagi disetir oleh kekuatan asing. Mari kita bedah realitanya. Kenapa isu geopolitik ini sangat krusial bagi kehidupan kita sehari-hari? Dan mengapa Gen Z dan Gen Alpha harus peduli? Ketika perang dagang global memanas, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh para diplomat di ruangan sidang, melainkan langsung menghantam rakyat kecil. Melambungnya harga gadget, kelangkaan komponen elektronik, hingga fluktuasi harga bahan pokok di pasar tradisional, semuanya bermula dari sini. Secara historis, Indonesia pernah berada di posisi yang sangat lemah. Kilas balik ke tahun 1998, akibat bergantung pada satu poros ekonomi barat, kedaulatan kita seketika runtuh saat krisis finansial melanda. Dan kita terpaksa tunduk pada dikte lembaga asing. Presiden Prabowo memahami betul trauma sejarah ini. Beliau tahu, jika kita hanya bersandar pada satu kaki, kita akan sangat mudah untuk digoyahkan. Untuk menangkal potensi ancaman tersebut, pemerintah saat ini mengadopsi prinsip strategis yang dahulu pernah digunakan oleh Presiden Soeharto, yaitu berfokus pada kemandirian mutlak. Di era Orde Baru, Pak Harto menitikberatkan pada swasembada pangan untuk memperkuat fondasi dalam negeri. Sekarang, Pak Prabowo mengeksplorasi langkah serupa melalui penguatan ketahanan pangan dan energi nasional. Namun, ada satu upgrade kebijakan luar negeri yang sangat mencolok. Jika dulu era Orde Baru cenderung condong ke poros barat, doktrin diplomasi Prabowo saat ini murni menerapkan multi-alignment. Ya, kebijakan ini secara resmi menempatkan posisi Indonesia untuk tidak sekadar pasif non-blok, melainkan aktif bergerak merangkul semua kekuatan besar, tanpa terkecuali. Mari kita lihat bagaimana strategi main dua kaki ini bekerja di lapangan. Dalam lawatannya, Presiden Prabowo secara intensif melakukan safari politik global. Beliau terbang ke Beijing untuk mengamankan investasi infrastruktur dan perdagangan bernilai miliaran dolar. Tak lama berselang, beliau mendarat di Washington DC untuk memperkuat kerjasama pertahanan dan alutsista dengan Amerika Serikat. Bahkan, Indonesia juga membuka komunikasi erat dengan blok negara-negara berkembang lainnya. Secara teoritis, strategi ini sangat menguntungkan. Jika salah satu blok mencoba menekan Indonesia, misalnya dengan mengancam embargo ekonomi, kita punya posisi tawar-menawar kuat untuk berkata, silakan saja, kami punya alternatif kerjasama dengan blok lain. Ya, kita tidak lagi menjadi pion, melainkan menjadi pemain yang menentukan bidang caturnya sendiri. Namun, kita tidak boleh menutup mata terhadap resiko besar di balik strategi ini. Multi-alignment bukanlah tanpa celah. Tantangan utamanya adalah konsistensi dan netralitas. Ketika ketegangan militer atau perang dagang antar negara raksasa semakin meruncing, mempertahankan posisi di tengah-tengah akan menjadi tugas diplomasi yang sangat berat. Salah langkah sedikit saja, Indonesia justru bisa dianggap tidak loyal oleh kedua belah pihak. Dan tentu saja, berisiko terjepit di antara dua kepentingan. Selain itu, perisai kedaulatan ini tidak akan pernah kokoh jika kondisi di dalam negeri masih rapuh. Komitmen investasi ratusan triliun yang dibawa pulang dari luar negeri harus benar-benar dipastikan mengalir untuk membuka lapangan kerja bagi anak muda. Jangan sampai uang itu justru menguap akibat birokrasi yang korup atau mafia proyek di tingkat domestik. Kesimpulannya, perisai kedaulatan luar negeri yang sedang dibangun sudah berada di jalur tepat, namun fondasi utamanya tetap ada di tangan kita sendiri. Ya, masyarakat Indonesia. Khususnya generasi muda nih sob. Kedaulatan sejati tidak hanya diukur dari seberapa sering presiden kita bersalaman dengan pemimpin dunia, melainkan dari semandiri apa kita dalam berinovasi dan tidak bergantung pada produk impor. Tugas kita adalah mengawal setiap kebijakan ini secara objektif, memastikan bahwa setiap kerjasama internasional benar-benar berujung pada kesejahteraan rakyat, bukan kepentingan segelintir elit. Bagaimana sudut pandang kamu nih sob? Apakah strategi multi-alignment ini sudah cukup kuat untuk melindungi Indonesia? Atau justru selalu beresiko di masa depan nanti? Tulis analisis atau opini kritis kamu ya sob di kolom komentar yang ada di bawah. Aku Lia, terima kasih telah menyaksikan Pojok Pintar. Jangan lupa untuk like, share, subscribe untuk analisis tajam lainnya.
4: 103,9 FM Rama Suara.
5: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
6: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
5: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
7: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
5: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
8: Mau dong. Taste good.
5: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: 103,9 Pramaswara FM.
9: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
10: Prames News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan resmi mengumumkan rencana evaluasi menyeluruh terhadap sistem penerimaan peserta didik baru atau PPDB jalur zonasi. Evaluasi ini dilakukan menyusul banyaknya keluhan dari masyarakat terkait pemerataan fasilitas sekolah di berbagai daerah yang dinilai belum maksimal. Menteri Pendidikan menyatakan bahwa tim khusus telah dibentuk untuk mengkaji ulang radius zonasi dan memperketat pengawasan terhadap
11: terhadap verifikasi domisili calon siswa. Kebijakan hasil evaluasi ini ditargetkan rampung pada akhir tahun, sehingga dapat langsung diimplementasikan pada tahun ajaran baru mendatang. Pemerintah menegaskan, tujuan utama sistem ini tetap untuk menghapus stigma sekolah favorit, namun dengan pendekatan yang lebih adil bagi seluruh lapisan masyarakat.
10: Demikian Prames News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
12: Prames Suara.
13: News, hits, and information. Prames Suara.

0: Update terpanas dari lapangan hijau, ini dia Promes Goal.
1: Performa wakil Asia di turnamen sepak bola antar negara terbesar tahun ini patut mendapat apresiasi. Dari 9 tim Asia yang tampil, 8 diantaranya berhasil meraih poin pada laga perdananya. Korea Selatan dan Australia sukses meraih kemenangan, sementara Iran, Qatar, Arab Saudi, Jepang, Yordania, dan Uzbekistan mampu mengamankan hasil imbang. Hanya Irak yang harus mengakui keunggulan Norwegia. Meski begitu, secara keseluruhan wakil Asia menunjukkan daya saing yang kuat dan membuka peluang besar untuk melangkah ke fase berikutnya.
0: Barusan update pesta sepak bola dunia di Promes Gol. Tetap di Promes Suara 103,9 FM untuk gol-gol selanjutnya.
2: Promes Suara 103,9 FM. Music Hits and Information.

0: 103,9 FM. Brama Suara.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care.
0: Brama Suara 103,9 FM.

0: 103,9 FM. Drama Suara.
1: Kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
2: Oh iya? Teknologi apa tuh?
1: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
3: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
4: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prame Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prame Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget. Promes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Kementerian Koperasi dan UKM mencatat adanya lonjakan signifikan pada jumlah pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah yang berhasil beralih ke ekosistem digital sepanjang kuartal pertama tahun ini. Tercatat, lebih dari 2 juta UMKM baru telah terdaftar di berbagai platform e-commerce dan aplikasi layanan pesan antar. Peningkatan ini tidak lepas dari program pendampingan digitalisasi yang gencar dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah, serta bantuan subsidi akses internet bagi pelaku usaha di wilayah pelosok. Diharapkan, tren positif ini mampu memperkuat fondasi ekonomi nasional, sekaligus membuka lebih banyak lapangan kerja baru di sektor ekonomi kreatif. Demikian, Prames News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
5: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Coba bayangkan, kamu berada di sebuah lingkungan sekolah baru, di sana ada dua geng yang paling ditakuti yang saling bermusuhan. Aturannya cuma satu, kamu harus pilih salah satu geng atau kamu bakal dikeroyok oleh keduanya. Pilihan yang sangat sulit, bukan?
1: Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto bertolak ke Amerika Serikat pada Senin pagi. Kepala negara dijadwalkan menghadiri rapat perdana Board of Peace atau Dewan Perdamaian dan menandatangani perjanjian tarif resiprokal dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
2: Dalam lawatan selama dua hari di China, Presiden Prabowo Subianto membawa hasil positif, yakni investasi senilai lebih dari 10 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 156 triliun rupiah.
3: Pemirsa, Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto merupakan cerminan politik luar negeri bebas aktif Indonesia. Langkah diplomasi tersebut konsisten dijalankan di tengah ketegangan situasi geopolitik global saat ini.
0: Tantangan seperti inilah yang sedang dihadapi oleh Indonesia di panggung dunia saat ini. Di tengah ketegangan geopolitik yang kian beruncing antara Blok Barat dan Blok Timur, Prabowo Subianto justru mengambil langkah berani yang mengejutkan banyak pihak. Beliau menolak memilih geng dan memilih memasang perisai kedaulatan dengan strategi yang disebut multi-alignment. Berteman dengan semua blok. Demi satu tujuan, Indonesia tidak bisa lagi disetir oleh kekuatan asing. Mari kita bedah realitanya. Kenapa isu geopolitik ini sangat krusial bagi kehidupan kita sehari-hari? Dan mengapa Gen Z dan Gen Alpha harus peduli? Ketika barang dagang global memanas, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh para diplomat di ruangan sidang, melainkan langsung menghantam rakyat kecil. Melambungnya harga gadget, kelangkaan komponen elektronik, hingga fluktuasi harga bahan pokok di pasar tradisional, semuanya bermula dari sini. Secara historis, Indonesia pernah berada di posisi yang sangat lemah. Kilas balik ke tahun 1998, akibat bergantung pada satu poros ekonomi barat, kedaulatan kita seketika runtuh saat krisis finansial melanda. Dan kita terpaksa tunduk pada dikte lembaga asing. Presiden Prabowo memahami betul trauma sejarah ini. Beliau tahu, jika kita hanya bersandar pada satu kaki, kita akan sangat mudah untuk digoyahkan. Untuk menangkal potensi ancaman tersebut, pemerintah saat ini mengadopsi prinsip strategis yang dahulu pernah digunakan oleh Presiden Soeharto, yaitu berfokus pada kemandirian mutlak. Di era Orde Baru, Pak Harto menitikberatkan pada swasembada pangan untuk memperkuat fondasi dalam negeri. Sekarang, Pak Prabowo mengeksplorasi langkah serupa melalui penguatan ketahanan pangan dan energi nasional. Namun, ada satu upgrade kebijakan luar negeri yang sangat mencolok. Jika dulu era Orde Baru cenderung condong ke poros barat, doktrin diplomasi Prabowo saat ini murni menerapkan multi-alignment. Ya, kebijakan ini secara resmi menempatkan posisi Indonesia untuk tidak sekadar pasif non-blok, melainkan aktif bergerak merangkul semua kekuatan besar, tanpa terkecuali. Mari kita lihat bagaimana strategi main dua kaki ini bekerja di lapangan. Dalam lawatannya, Presiden Prabowo secara intensif melakukan safari politik global. Beliau terbang ke Beijing untuk mengamankan investasi, infrastruktur, dan perdagangan bernilai miliaran dolar. Tak lama berselang, beliau mendarat di Washington DC untuk memperkuat kerjasama pertahanan dan alutsista dengan Amerika Serikat. Bahkan, Indonesia juga membuka komunikasi erat dengan blok negara-negara berkembang lainnya. Secara teoritis, strategi ini sangat menguntungkan. Jika salah satu blok mencoba menekan Indonesia, misalnya dengan mengancam embargo ekonomi, kita punya posisi tawar-menawar kuat untuk berkata, silakan saja, kami punya alternatif kerjasama dengan blok lain. Ya, kita tidak lagi menjadi pion, melainkan menjadi pemain yang menentukan bidang caturnya sendiri. Namun, kita tidak boleh menutup mata terhadap resiko besar di balik strategi ini. Multi-alignment bukanlah tanpa celah. Tantangan utamanya adalah konsistensi dan netralitas. Ketika ketegangan militer atau perang dagang antar negara raksasa semakin meruncing, mempertahankan posisi di tengah-tengah akan menjadi tugas diplomasi yang sangat berat. Salah langkah sedikit saja, Indonesia justru bisa dianggap tidak loyal oleh kedua belah pihak. Dan tentu saja, berisiko terjepit di antara dua kepentingan. Selain itu, perisai kedaulatan ini tidak akan pernah kokoh jika kondisi di dalam negeri masih rapuh. Komitmen investasi ratusan triliun yang dibawa pulang dari luar negeri harus benar-benar dipastikan mengalir untuk membuka lapangan kerja bagi anak muda. Jangan sampai uang itu justru menguap akibat birokrasi yang korup atau mafia proyek di tingkat domestik. Kesimpulannya, perisai kedaulatan luar negeri yang sedang dibangun sudah berada di jalur tepat, namun fondasi utamanya tetap ada di tangan kita sendiri. Ya, masyarakat Indonesia. Khususnya generasi muda nih Sob. Kedaulatan sejati tidak hanya diukur dari seberapa sering presiden kita bersalaman dengan pemimpin dunia, melainkan dari semandiri apa kita dalam berinovasi dan tidak bergantung pada produk impor. Tugas kita adalah mengawal setiap kebijakan ini secara objektif, memastikan bahwa setiap kerjasama internasional benar-benar berujung pada kesejahteraan rakyat, bukan kepentingan segelintir elit. Bagaimana sudut pandang kamu, Sob? Apakah strategi multi-alignment ini sudah cukup kuat untuk melindungi Indonesia? Atau justru selalu beresiko di masa depan nanti? Tulis analisis atau opini kritis kamu ya, Sob, di kolom komentar yang ada di bawah. Aku Lia, terima kasih telah menyaksikan Pojok Pintar. Jangan lupa untuk like, share, subscribe untuk analisis tajam lainnya.
4: 103,9 FM, Brama Suara.
5: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
6: Teh? Oh, teh siapa?
5: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
6: Walah, teh jus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
5: Untung itu, bos.
6: Nah iya, teh jus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Teh jus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Buat semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
5: Berasa bos tehnya, favoritku teh jus gula batu.
6: Loh yang lain juga enak loh, ada teh jus lemon, teh jus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan teh jus.
7: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
8: Kan minum es teh jus bang.
9: Teh jus!
8: Ah, seger! Satu lagi ya bang es teh jusnya.
5: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
9: Makanya ganti es tehmu dengan teh jus.
10: Dari Winsport.
4: Brama Suara 103,9 FM. Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
11: Hai.
4: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
12: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
11: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
12: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
4: Oh iya? Terus-terus?
11: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
12: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
4: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers nggak sih?
12: Pasti dong. Kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
4: Gampang,
12: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
4: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
12: Pastinya. Pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
10: Wings Care.
13: Brama Suara.
14: News, hits, and information. Brama Suara.

0: update terpanas dari lapangan hijau, ini dia Promise Goal.
1: Kejutan terjadi pada pertandingan yang berlangsung pada Kamis dini hari waktu Indonesia Barat. Skuad bertabur bintang pimpinan Cristiano Ronaldo secara mengejutkan harus rela berbagi angka. Mendapat perlawanan sengit dan disiplin dari tim Republik Demokratik Kongo, mereka dipaksa menyudahi pertandingan dengan skor imbang sama kuat 1-1. Sementara itu beralih ke pertandingan lainnya, tim nasional Inggris sukses tampil memukau pada laga perdana mereka di grup L pada ajang sepak bola paling bergengsi sejagat tahun 2026 ini. Bermain taktis dengan efektivitas tingkat tinggi, The Three Lions berhasil membungkam perlawanan alot Kroasia. Pertandingan berjalan sangat sengit dan diwarnai hujan gol, di mana Inggris pada akhirnya sukses mengunci kemenangan meyakinkan dengan skor akhir 4-2.
0: Barusan update pesta sepak bola dunia di Promise Goal. Tetap di Promise Suara 103,9 FM untuk gol-gol selanjutnya.
2: Promise Suara 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Kita ikuti lintas informasi Promisnet.
1: Oke sobat, kita jumpa kembali dengan lintas informasi Promisnet edisi Jumat 19 Juni 2026. Siaran ini diikuti oleh 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 FM Rasi Magetan, 97,8 FM Ronggohadi Lamongan, dan 103,9 FM Prameswara Lamongan. Baik sobat, kami awali informasi dari Magetan. Wabub Magetan dorong PWRI jadi jembatan aspirasi masyarakat. Selengkapnya, kami sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi FM Magetan, Adi Mas.
2: Baik, terima kasih. Sobat, Wakil Bupati Magetan Suyatni Priasmoro mengajak Persatuan Wardatama Republik Indonesia atau PWRI Kabupaten Magetan mengambil peran lebih aktif sebagai jembatan komunikasi antar masyarakat dan pemerintah. Menurutnya, pengalaman para anggota PWRI yang mayoritas merupakan pensiunan aparatur sipil negara menjadi modal besar untuk membantu menyelesaikan berbagai persoalan di tengah masyarakat. Suyatni mengatakan anggota PWRI memiliki pengalaman panjang dalam pemerintahan sehingga memahami mekanisme birokrasi dan jalur koordinasi yang tepat. Karena itu, keberadaan PWRI hingga tingkat kecamatan diharapkan mampu memperkuat fungsi organisasi sebagai mediator dan fasilitator dalam menyampaikan aspirasi masyarakat kepada pemerintah daerah.
3: Secara lebih efektif karena berdasarkan pengalaman mereka di pemerintah. Artinya kalau mereka bisa menjalankan fungsi mediator, fasilitator, tentu akan lebih efektif karena sudah ada tahu saluran-salurannya yang lebih tenang. Itu harapannya itu.
2: Dia menegaskan, PWRI tidak hanya berperan sebagai organisasi yang mewadai para pensiunan, tetapi juga dapat menjadi mitra strategis pemerintah dalam menyukseskan berbagai program pembangunan. Salah satu yang menjadi perhatian saat ini adalah pembangunan budaya hidup bersih dan menjaga fasilitas umum demi mewujudkan Kabupaten Magetan yang maju, nyaman, dan berkelanjutan. Menurut Suyatni, meskipun telah memasuki masa purna tugas, para anggota PWRI tetap memiliki kesempatan untuk terus mengabdi kepada masyarakat. Mereka diharapkan aktif memberikan edukasi, mengingatkan warga untuk menjaga lingkungan, serta membantu menyampaikan berbagai persoalan yang ditemukan di lapangan agar segera ditindaklanjuti oleh pemerintah.
3: Individu anggota PWRI itu kan ada di tengah-tengah masyarakat, menemukan masalah, katakan begini-begini, sebaiknya ini di mana, disalurkan kemana, ya itu kan bisa dikomunikasikan lewat saluran organisasi atau saluran informal yang mereka kenal sebelumnya, kan bisa begitu.
4: Kalau program pemerintah yang seharusnya bisa mereka suarakan dari masyarakat apa nih Pak?
3: Yang saat ini? Enggak, kalau programnya pemerintah satu tadi lo tak sampaikan yang bagaimana kita membangun kebersihan, karena itu pilar lain untuk menuju kehidupan yang maju, yang nyaman kan antara itu. Tapi persoalan ekonomi, apa sebaiknya yang kita atasi?
2: Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukoco Rasi FM melaporkan, kita kembali ke studio.
1: Adima Sukoco, reporter dari Radio Rasi FM Magetan. Berikutnya kami menuju Lamongan. Kejar target swasembada gula nasional, pemerintah Kabupaten Lamongan ajukan 900 hektar lahan tebu untuk program bongkar ratun. Selengkapnya, kami sudah terhubung dengan reporter Radio Ronggohadi FM Lamongan. Bagus.
5: Baik, terima kasih. Pemerintah Kabupaten Lamongan secara resmi telah mendaftarkan lahan perkebunan tebu seluas 940,18 hektar kepada pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Kementerian Pertanian untuk menyukseskan program bongkar ratun 2026. Bupati Lamongan Yuron Nur Effendi menyampaikan komitmen strategis ini secara langsung di hadapan para petani saat menghadiri acara panen tebu serentak di Desa Mantup, Kecamatan Mantup, Kabupaten Lamongan pada Kamis 18 Juni 2026. Langkah perluasan klaster perkebunan tersebut sengaja ditempuh oleh jajaran pemerintah daerah guna mendorong peremajaan tanaman, mendongkrak produktivitas komoditas gula lokal secara signifikan, sekaligus memperkuat kontribusi wilayah Lamongan dalam mendukung program ketahanan pangan serta target swasembada gula nasional yang dicanangkan oleh pemerintah pusat. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Lamongan, Mugito, memerinci bahwa usulan tersebut merupakan bagian dari total jatah alokasi program bongkar rataon tebut seluas 1.385 hektar yang diterima Lamongan pada tahun ini, sehingga masih tersisa celah kuota sekitar 444 hektar yang siap diisi oleh para petani pendaftar baru. Melalui program stimulus bentukan Kementerian Pertanian ini, setiap petani peserta yang mengajukan lahan maksimal 5 hektar akan mendapatkan stimulan modal berupa bantuan 60 ribu mata tunas benih per hektar serta sokongan dana biaya hari orang kerja sebesar 4 juta per hektar. Program modernisasi ini diharapkan mampu melipatgandakan catatan produksi tebu daerah yang pada tahun 2025 lalu dilaporkan baru menyentuh angka 23.318 ton dari total luas lahan bantuan awal sebesar 274,26 hektar. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan, kembali ke studio.
1: Bagus, reporter dari Radio Ronggo Hadi FM Lamongan. Dari Lamongan, kami menuju Ngawi. Kuota SD jauh dari target. DPRD Ngawi nilai faktor usia jadi kendala utama. Selengkapnya, kami sudah terhubung dengan reporter Radio Bahana FM Ngawi, Erlinda.
6: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, DPRD Kabupaten Ngawi meminta adanya penyesuaian dalam pelaksanaan program sekolah rakyat, terutama bagi peserta didik jenjang sekolah dasar. Usulan tersebut muncul menyusul masih minimnya jumlah pendaftar tingkat SD yang dinilai berkaitan erat dengan kebutuhan anak usia dini terhadap pendampingan orang tua. Hingga saat ini, kuota siswa sekolah rakyat untuk jenjang SD masih jauh dari target yang ditetapkan. Berbeda dengan tingkat SMP dan SMA yang telah memenuhi kuota, minat masyarakat untuk mendaftarkan anak usia sekolah dasar masih sangat rendah. Ketua DPRD Ngawi, Wono Kartiko, menilai kondisi tersebut merupakan hal yang wajar mengingat usia calon peserta didik SD masih berkisar 7 hingga 8 tahun. Pada usia tersebut, anak-anak dinilai belum sepenuhnya siap menjalani pendidikan dengan sistem berasrama dan terpisah dari keluarga dalam jangka waktu tertentu.
7: Informasi yang selama ini kita dengar, kita ketahui, saat ini sangat minim sekali minat yang masuk di sekolah rakyat, apalagi sebagai awalan ya, kelas 1, dengan lokasi sekolah yang ada di tengah perkebunan yang jauh dari pemukiman. Jadi, itu secara psikologis itu sudah memberikan dampak yang kurang bagus untuk penerimaan murid baru. Harapan saya ada satu regulasi yang satu kebijakan yang bisa memungkinkan anak-anak itu tidak boarding school, tidak harus menginap. Jadi supaya mereka tidak merasa tercabut dari lingkungannya dulu.
6: Meski demikian, DPRD berharap program sekolah rakyat yang merupakan bagian dari program prioritas nasional tetap dapat berjalan dan berkembang. Menurut Yuwono, berbagai fasilitas yang telah dibangun pemerintah harus dapat dimanfaatkan secara maksimal demi mendukung peningkatan akses pendidikan bagi masyarakat. Berdasarkan data Dinas Sosial Kabupaten Ngawi, dari target 90 siswa untuk jenjang SD, hingga kini baru 3 anak yang tercatat mendaftar. Sementara itu, kuota untuk jenjang SMP dan SMA telah terpenuhi, masing-masing sebanyak 2 rombongan belajar. Rendahnya jumlah pendaftar tingkat SD kini menjadi perhatian pemerintah daerah dan berbagai pemangku kepentingan. Evaluasi terhadap mekanisme pelaksanaan program dinilai penting agar sekolah rakyat dapat berjalan lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik di setiap jenjang pendidikan.
1: Erlinda, reporter dari Radio Bahana FM Ngawi. Berikutnya kami kembali menuju Lamongan. Ex rumah sakit COVID-19 di Lamongan dialihfungsikan menjadi puskesmas. Selengkapnya, kami sudah terhubung dengan reporter Radio Prameswara FM Lamongan, Nanda.
8: Baik, terima kasih sobat. Lamongan akan mengalihfungsikan eks rumah sakit COVID-19 yang ada di Jalan Kusuma Bangsa Lamongan menjadi puskesmas baru. Fasilitas tersebut nantinya diberi nama Puskesmas Kusuma Bangsa dan diharapkan mampu mengurai kepadatan layanan kesehatan di wilayah perkotaan.
9: Kepala Dinas Kesehatan Lamongan Muhammad Haidir Anas mengatakan, keberadaan puskesmas baru itu menjadi solusi atas tingginya kebutuhan layanan kesehatan tingkat pertama di Kecamatan Lamongan yang selama ini hanya dilayani oleh satu puskesmas. Menurut Haidir, lokasi puskesmas Kusuma Bangsa yang berdekatan dengan RSUD Dr. Sugiri Lamongan tidak akan menimbulkan tumpang tindih pelayanan, sebab kedua fasilitas kesehatan tersebut memiliki fungsi yang berbeda. Untuk mendukung alih fungsi tersebut, Pemkab Lamongan mengalokasikan anggaran sebesar 1,3 miliar rupiah yang bersumber dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau atau DBHCHT melalui APBD Kabupaten Lamongan anggaran 2026. Proses pengerjaan fisik ditargetkan berlangsung selama 2 bulan dan rampung pada Agustus 2026. Dari Lamongan, Nanda melaporkan kembali ke studio, silahkan.
1: Nanda, reporter dari Radio Prames Suara FM Lamongan. Demikian tadi baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Promesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat. Saya Linda bersama redaksi yang bertugas mengucapkan pamit undur diri dan sampai jumpa.
0: Demikian tadi telah Anda ikuti Lintas Informasi Promesnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggohati Lamongan.

103,9 FM. Music is an information.

0: 103,9 FM. Drama Suara.
1: Hai.
2: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
1: No, ini Soak Clean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soak Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
1: Soak Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care. Hai.
2: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
1: No, ini Soak Clean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soak Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
1: Soak Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
0: Drama Suara 103,9 FM.
3: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
7: Promes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Pemerintah Provinsi Jawa Timur mulai meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kekeringan akibat musim kemarau panjang yang diprediksi akan mencapai puncaknya bulan depan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Jawa Timur telah memetakan sedikitnya 15 kabupaten atau kota yang berstatus siaga darurat kekeringan. Untuk mengantisipasi krisis air bersih, Pemprov Jatim telah menyiapkan armada truk tangki air yang siap didistribusikan ke desa-desa terdampak secara berkala. Selain itu, Dinas Pertanian setempat juga menghimbau para petani untuk menunda penanaman padi dan beralih ke tanaman palawija yang lebih hemat air. Warga diharapkan mulai menghemat penggunaan air bersih dalam kehidupan sehari-hari guna menjaga pasokan hingga musim penghujan tiba. Demikian Promes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
8: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Promes Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Promes Suara, laporan warga. Karena suara kamu penting banget.
0: Promes Suara 103,9 FM.

0: Coba bayangkan, kamu berada di sebuah lingkungan sekolah baru, di sana ada dua geng yang paling ditakuti yang saling bermusuhan. Aturannya cuma satu, kamu harus pilih salah satu geng atau kamu bakal dikeroyok oleh keduanya. Pilihan yang sangat sulit, bukan?
1: Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto bertolak ke Amerika Serikat pada Senin pagi. Kepala negara dijadwalkan menghadiri rapat perdana Board of Peace atau Dewan Perdamaian dan menandatangani perjanjian tarif resiprokal dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
2: Dalam lawatan selama dua hari di Cina, Presiden Prabowo Subianto membawa hasil positif, yakni investasi senilai lebih dari 10 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 156 triliun rupiah.
3: Pemirsa, Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto merupakan cerminan politik luar negeri bebas aktif Indonesia. Langkah diplomasi tersebut konsisten dijalankan di tengah ketegangan situasi geopolitik global saat ini.
0: Tantangan seperti inilah yang sedang dihadapi oleh Indonesia di panggung dunia saat ini. Di tengah ketegangan geopolitik yang kian beruncing antara blok barat dan blok timur, Prabowo Subianto justru mengambil langkah berani yang mengejutkan banyak pihak. Beliau menolak memilih geng dan memilih memasang perisai kedaulatan dengan strategi yang disebut multi-alignment. Berteman dengan semua blok. Demi satu tujuan, Indonesia tidak bisa lagi disetir oleh kekuatan asing. Mari kita bedah realitanya. Kenapa isu geopolitik ini sangat krusial bagi kehidupan kita sehari-hari? Dan mengapa Gen Z dan Gen Alpha harus peduli? Ketika perang dagang global memanas, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh para diplomat di ruangan sidang, melainkan langsung menghantam rakyat kecil. Melambungnya harga gadget, kelangkaan komponen elektronik, hingga fluktuasi harga bahan pokok di pasar tradisional, semuanya bermula dari sini. Secara historis, Indonesia pernah berada di posisi yang sangat lemah. Kilas balik ke tahun 1998, akibat bergantung pada satu poros ekonomi barat, kedaulatan kita seketika runtuh saat krisis finansial melanda. Dan kita terpaksa tunduk pada dikte lembaga asing. Presiden Prabowo memahami betul trauma sejarah ini. Beliau tahu, jika kita hanya bersandar pada satu kaki, kita akan sangat mudah untuk digoyahkan. Untuk menangkal potensi ancaman tersebut, pemerintah saat ini mengadopsi prinsip strategis yang dahulu pernah digunakan oleh Presiden Soeharto, yaitu berfokus pada kemandirian mutlak. Di era Orde Baru, Pak Harto menitikberatkan pada swasembada pangan untuk memperkuat fondasi dalam negeri. Sekarang, Pak Prabowo mengeksplorasi langkah serupa melalui penguatan ketahanan pangan dan energi nasional. Namun, ada satu upgrade kebijakan luar negeri yang sangat mencolok. Jika dulu era Orde Baru cenderung condong ke poros barat, doktrin diplomasi Prabowo saat ini murni menerapkan multi-alignment. Ya, kebijakan ini secara resmi menempatkan posisi Indonesia untuk tidak sekadar pasif non-blok, melainkan aktif bergerak merangkul semua kekuatan besar, tanpa terkecuali. Mari kita lihat bagaimana strategi main dua kaki ini bekerja di lapangan. Dalam lawatannya, Presiden Prabowo secara intensif melakukan safari politik global. Beliau terbang ke Beijing untuk mengamankan investasi infrastruktur dan perdagangan bernilai miliaran dolar. Tak lama berselang, beliau mendarat di Washington DC untuk memperkuat kerjasama pertahanan dan alutsista dengan Amerika Serikat. Bahkan, Indonesia juga membuka komunikasi erat dengan blok negara-negara berkembang lainnya. Secara teoritis, strategi ini sangat menguntungkan. Jika salah satu blok mencoba menekan Indonesia, misalnya dengan mengancam embargo ekonomi, kita punya posisi tawar-menawar kuat untuk berkata, silakan saja, kami punya alternatif kerjasama dengan blok lain. Ya, kita tidak lagi menjadi pion, melainkan menjadi pemain yang menentukan bidang caturnya sendiri. Namun, kita tidak boleh menutup mata terhadap resiko besar di balik strategi ini. Multi-alignment bukanlah tanpa celah. Tantangan utamanya adalah konsistensi dan netralitas. Ketika ketegangan militer atau perang dagang antar negara raksasa semakin meruncing, mempertahankan posisi di tengah-tengah akan menjadi tugas diplomasi yang sangat berat. Salah langkah sedikit saja, Indonesia justru bisa dianggap tidak loyal oleh kedua belah pihak. Dan tentu saja, berisiko terjepit di antara dua kepentingan. Selain itu, perisai kedaulatan ini tidak akan pernah kokoh jika kondisi di dalam negeri masih rapuh. Komitmen investasi ratusan triliun yang dibawa pulang dari luar negeri harus benar-benar dipastikan mengalir untuk membuka lapangan kerja bagi anak muda. Jangan sampai uang itu justru menguap akibat birokrasi yang korup atau mafia proyek di tingkat domestik. Kesimpulannya, perisai kedaulatan luar negeri yang sedang dibangun sudah berada di jalur tepat, namun fondasi utamanya tetap ada di tangan kita sendiri. Ya, masyarakat Indonesia. Khususnya generasi muda nih Sob. Kedaulatan sejati tidak hanya diukur dari seberapa sering presiden kita bersalaman dengan pemimpin dunia, melainkan dari semandiri apa kita dalam berinovasi dan tidak bergantung pada produk impor. Tugas kita adalah mengawal setiap kebijakan ini secara objektif, memastikan bahwa setiap kerjasama internasional benar-benar berujung pada kesejahteraan rakyat, bukan kepentingan segelintir elit. Bagaimana sudut pandang kamu nih Sob? Apakah strategi multi-alignment ini sudah cukup kuat untuk melindungi Indonesia? Atau justru selalu beresiko di masa depan nanti? Tulis analisis atau opini kritis kamu ya Sob di kolom komentar yang ada di bawah. Aku Lia, terima kasih telah menyaksikan Pojok Pintar. Jangan lupa untuk like, share, subscribe untuk analisis tajam lainnya.
4: 103,9 FM, Brahma Suara.
5: Halo pemirsa GTV, ada yang baru di Family Game Show, New Family 100. Bareng saya Irfan Hakim, datang sekeluarga.
6: Kalau Alda sama Rafa, berapa bersaudara?
7: 3, yang satu ya. Abang.
6: Dikit Ahmad.
7: Yaudah kita campur deh biar banyak.
5: Tebak surveinya. Kenapa orang yang sudah rebahan di kasur tiba-tiba nggak jadi tidur?
8: Dipanggil
5: sama yang kuasa. Pulangnya bawa hadiah apa aja?
9: Tapi tenang, masih ada 100 juta rupiah di babak selanjutnya ya.
5: Satu jawaban bisa membawa ratusan harapan.
9: Permainan apa yang dimainkan di pos ronda?
7: Petak umpet.
5: Berbagi bahagia untuk pejuang keluarga. Hadiahnya bakalan makin wah, makin fantastis. Pokoknya semuanya serba baru.
10: New Family 100, setiap hari jam 7 malam di GTV Channel 30.
4: 103,9 FM, Brahma Suara.
11: Tertarik dengan dunia teknologi tapi bingung mulai dari mana? Atau kamu pengen jadi programmer, game developer, atau desainer digital? Stop cuma nonton. Sekarang waktunya kamu jadi ahlinya. SMKTI Pelita Nusantara hadir buat kamu. Sekolah berbasis teknologi informasi yang siap mengantarkanmu ke masa depan digital. Di sini, kamu gak cuma belajar teori, tapi langsung praktek bikin aplikasi, game, website, dan desain digital. Dengan jurusan unggulan pengembangan perangkat lunak dan game, teknik jaringan komputer dan telekomunikasi, dan desain komunikasi visual. Belajar dengan fasilitas modern, suasana kreatif, dan kurikulum yang sesuai kebutuhan industri digital. Dan kabar terbaiknya, ada beasiswa merdeka hingga lulus. Ingat, kuotanya terbatas. Jangan sampai kamu ketinggalan kesempatan emas ini. Ayo daftar sekarang juga. Pendaftaran online bisa dilakukan melalui website www.smkbw.sch.id atau datang langsung ke kantor pendaftaran di Jalan Kiai Haji Wahid Hasyim nomor 65 Kediri. Info lengkap hubungi 0857-1717-1735. Belajar teknologi hari ini, sukses di dunia digital esok hari.
4: Suara 103,9 FM.
12: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan glutosinamide berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
8: 103,9 Prameswara FM.
13: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
14: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
13: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
15: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
13: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
16: Mau dong.
17: Taste good.
13: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
8: Prameswara 103,9 FM. Music hits and information.
18: 103,9 FM Music Hits and Information. Selamat sore sobat ya. Ketemu lagi barengan sama aku Lia. Spesial di Ngetime sore sampai di malam nanti ya sob ya. Dan sebenarnya apa kabar sih kamu menjelang akhir pekan ini ya? Mungkin kamu energinya masih banyak atau udah mulai habis aja? Semoga aktivitas hari kamu hari ini ya utamanya berjalan lancar. Dan kita udah di sore menjelang malam ya. Tentu saja semoga kamu juga diberikan kesehatan ya sobat ya. Gitu. Dan sobat Prameswara, kita baru saja memasuki yang namanya bulan Muharram ya. Dan yang dalam penanggalan Jawa kita tuh dikenal dengan yang namanya bulan Suro. Di berbagai daerah di Indonesia ya sob ya, terkait ini kamu harusnya tahu, khususnya di Jawa Timur ya, pergantian tahun ini tuh sebenarnya selalu disambut dengan berbagai tradisi khas yang biasa kita sebut dengan fenomena suroan. Jadi spesial sore hari ini sampai malam nanti ya, diskusi bareng aku akan ngebahas seputaran fenomena suroan, merawat tradisi, mitos, atau sekedar konten aja. Nah gitu. Tapi sebelum ini nih, aku mau tanya dulu, kamu Muharraman ini ikut acara suroan gak? Gitu. Kamu boleh banget komen-komen aja ke WhatsApp Radio Prameswara di 0812-302-1039. Kamu boleh banget join-join aja juga ke Express Radio ya untuk radio visualnya. Dan untuk pertanyaan pertama pembuka ya, barengan sama aku Lia, tentu saja kamu Muharraman tahun ini ikut gak acaranya? Iya. Yeah. Kamu ikut gak suroannya gitu? Oke deh, aku tunggu ya komen-komen kamu. Jangan kemana-mana, stay tune aja terus bareng aku di Prameswara 103,9 FM Music Hits and Information.

0: Update terpanas dari lapangan hijau, ini dia Promes Goal.
1: Kabar kurang menyenangkan datang dari kubu Iran. Gelandang Iran Mehdi Torabi terancam tidak bisa memperkuat timnya pada laga berikutnya setelah visa masuk Amerika Serikat yang dimilikinya dilaporkan habis usai pertandingan perdana fase grup. Situasi ini menjadi perhatian serius karena seluruh pertandingan Iran di babak penyisihan dijadwalkan berlangsung di Amerika Serikat. Iran sendiri masih menyisakan dua laga penting melawan Belgia dan Mesir. Sementara itu, para pemain dan staf tim diketahui tidak diperbolehkan menetap di Amerika Serikat dan harus melakukan perjalanan pulang pergi dari markas mereka di Tijuana, Meksiko. Kondisi ini berpotensi menjadi tantangan tambahan bagi persiapan Iran di turnamen sepak bola antar negara terbesar tahun ini.
0: Barusan update pesta sepak bola dunia di Promes Gol. Tetap di Promes Suara 103,9 FM untuk gol-gol selanjutnya.
2: Promes Suara 103,9 FM. Music Hits and Information.
3: Come on, it's gonna be fucking hard.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information. Nah, masih bersama dengan aku Lia di Ngetime Sore ya sobat ya, sampai di jam 8 malam nanti. Dan kita tadi ngomongin persoalan bulan Muharraman. Biasanya di Jawa ya, itu disebutnya dengan istilah suroan nih sob. Mungkin kamu juga udah familiar ya, udah gak asing ya. Dan ini nih ya, dari tahun ke tahun malam satu suro itu ya sob identik banget sama yang namanya hal-hal berbau sakral, tradisi keraton, sampai mitos-mitos yang sebenarnya bikin bisa bikin kamu jadi merinding tuh. Nah, bukan kamu aja sih, aku juga kadang kalau misal ada cerita teman-teman dari sini ya, dari rekan kantor ataupun teman-teman di lingkungan aku, mereka cerita seputaran suroan ya, itu pasti ada hal-hal yang iya notabene ada berbau mistisnya ataupun sakral itu tadi gitu. Sebenarnya ya, ada tradisi jamasan pusaka, kemudian pawai obor, sampai larangan-larangan tertentu seperti pantangan bikin acara pernikahan atau bahkan pantangan keluar rumah malam-malam. Nah, untuk di suroan yang semalam ya sob, ya itu pantangannya kebanyakan adalah seputaran jangan keluar rumah malam-malam gitu. Dan pertanyaannya ya, di era yang serba digital ini, apakah kamu melihat fenomena suroan itu murni emang ini warisan budaya yang harus dijaga, percaya sama mitosnya ya, atau justru suroan udah jadi banyak dilihat sebagai ajang buat bahan konten saat ini ya, di era digital saat ini. Kadang ada orang yang gak setuju nih sama hal-hal yang berbau sakral. Waduh, kamu itu terlalu fanatik, kamu terlalu ABC, kamu terlalu bla bla bla lainnya ya. Nah, kamu tipe yang kayak gitu ya, atau kamu tetap sebagai orang yang menghargai kepercayaan orang lain ya, menganggap ini murni warisan aja, akhirnya percaya sama mitosnya ya udah sih ya. Atau justru kamu bahas terkait ini juga ngambilnya kayak bahan jadi kontennya gitu. Nah, kita akan bahas bareng ya seputaran ini ya. Tapi kalau kamu punya opini atau pendapat kamu ya, kamu boleh banget komen-komen aja nih ke WhatsApp Radio Prameswara di 0812-302-1039. Nah, terkait pertanyaannya tadi, aku ulangi sekali lagi. Suroan menurut kamu ya, itu memang fenomena yang murni warisan budaya harus dijaga dan percaya aja sama mitosnya ya. Atau justru sekarang udah jadi ajang buat bahan konten. Ya saya kayak gak setuju aja dengan hal-hal fanatik kayak gitu. Nah, kamu tipe yang setuju aja atau tidak setuju, ya udah sih bahan konten aja gitu. Kamu boleh ya komen-komen aja dan aku tunggu. Stay tune aja terus bareng aku, tentu saja di Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: 103,9 FM Music Hits and Information.
1: CCTV on, pantau Dalane secara real time biar perjalanan makin aman, cepat dan tanpa drama di jalan. Stay tune, kita cek rutenya sekarang.
2: 103,9 FM Music Hits and Information. Nah sobat ya, masih bersama dengan aku Lia di Ngetem Sore ya. Kali ini kita akan ngecek dulu lalu lintas ya, semacam apa, biar kamu kiranya lagi pulang dari kerjaan ya, atau mau berangkat kemana aja, pokoknya lagi di jalan, biar at least kamu tahu ya kondisinya semacam apa sekarang gitu. Dan ini mau ngambil salah satunya, ada di Simpang 4 Andanwangi ya sob ya. Seperti biasa di sini udah ada Pak Oga yang siap nemenin kamu ya, buat nyebrang-nyebrang di sekitaran Simpang Jalan Andanwangi ataupun Simpang 4 Andanwangi. Dan kelihatannya ya sekarang itu rame nih sob, tapi masih lancar aja ya, didominasi kendaraan roda 2 dan roda 4. Buat kamu yang mau melintas di daerah sini boleh, tapi gak usah buru-buru ya, karena ingat, kalau di rumah ada yang nungguin kamu, orang tersayang, utamanya dari keluarga atau orang tercinta lainnya gitu. Jadi kamu gak usah buru-buru ya, biar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan seperti biasa. Dan ini aku mau cek lagi, ini ada di Simpang Tugu Wingko nih. Nah kelihatannya cukup ramai ya, tapi masih lancar nih, didominasi kendaraan roda 2, roda 4 dan kendaraan besar ya. Buat kamu yang mau melintas di sini tetap berhati-hati ya, karena ini adalah tempat atau lintasan yang mengarahkan ke beberapa kota ya. Jadi kamu gak usah buru-buru. Ini jalur utama ke arah Jombang, Bojonegoro, Babat, ke Lamongan Kota. Gitu ya sob. Mungkin itu untuk update di lalu lintas sore hari ini. Dimanapun kamu berada, jangan lupa kalau kamu pengendara roda 2, bawa jas hujan buat antisipasi. Kemudian helmnya jangan lupa dipakai. Kalau kamu berkendara mobil atau kendaraan besar ya, jangan lupa seatbeltnya dipakai ya, karena keselamatan kamu utama. Jangan lupa ada orang yang senantiasa menunggu kedatangan kamu di rumah. Gitu ya sobat ya. Mungkin itu. Aku ulangi lagi, kamu gak usah buru-buru. Kalau mau belok, belok kanan, kiri, lurus, tetap berhenti sejenak, toleh-toleh dulu ya, takutnya kamu ada kendaraan lain yang melintas tapi nggak kelihatan. Gitu ya sobat ya, sementara di update lalu lintas nanti aku bakal update lagi ya di malam hari. Jangan kemana-mana, stay tune aja terus bareng aku di Prima Suara 103,9 FM Music Hits and Information.
1: CCTV on, pantau Dalane. Tetap hati-hati di jalan, patuhi rambu dan sampai ketemu di pantauan berikutnya.

0: 103,9 FM. Drama Suara.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7. Wings Care.
4: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, laporan warga. Karena suara kamu penting banget.
5: Prameswara,
6: news hits and information. Prameswara.
7: Sementara

0: Coba bayangkan, kamu berada di sebuah lingkungan sekolah baru, di sana ada dua geng yang paling ditakuti yang saling bermusuhan. Aturannya cuma satu, kamu harus pilih salah satu geng atau kamu bakal dikeroyok oleh keduanya. Pilihan yang sangat sulit, bukan?
1: Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto bertolak ke Amerika Serikat pada Senin pagi. Kepala negara dijadwalkan menghadiri rapat perdana Board of Peace atau Dewan Perdamaian dan menandatangani perjanjian tarif resiprokal dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
2: Dalam lawatan selama dua hari di Cina, Presiden Prabowo Subianto membawa hasil positif, yakni investasi senilai lebih dari 10 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 156 triliun rupiah.
3: Pemirsa, Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto merupakan cerminan politik luar negeri bebas aktif Indonesia. Langkah diplomasi tersebut konsisten dijalankan di tengah ketegangan situasi geopolitik global saat ini.
0: Tantangan seperti inilah yang sedang dihadapi oleh Indonesia di panggung dunia saat ini. Di tengah ketegangan geopolitik yang kian beruncing antara blok barat dan blok timur, Prabowo Subianto justru mengambil langkah berani yang mengejutkan banyak pihak. Beliau menolak memilih geng dan memilih memasang trisai kedaulatan dengan strategi yang disebut multi-alignment. Berteman dengan semua blok. Demi satu tujuan, Indonesia tidak bisa lagi disetir oleh kekuatan asing. Mari kita bedah realitanya. Kenapa isu geopolitik ini sangat krusial bagi kehidupan kita sehari-hari? Dan mengapa Gen Z dan Gen Alpha harus peduli? Ketika perang dagang global memanas, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh para diplomat di ruangan sidang, melainkan langsung menghantam rakyat kecil. Melambungnya harga gadget, kelangkaan komponen elektronik, hingga fluktuasi harga bahan pokok di pasar tradisional, semuanya bermula dari sini. Secara historis, Indonesia pernah berada di posisi yang sangat lemah. Kilas balik ke tahun 1998, akibat bergantung pada satu poros ekonomi barat, kedaulatan kita seketika runtuh saat krisis finansial melanda. Dan kita terpaksa tunduk pada dikte lembaga asing. Presiden Prabowo memahami betul trauma sejarah ini. Beliau tahu, jika kita hanya bersandar pada satu kaki, kita akan sangat mudah untuk digoyahkan. Untuk menangkal potensi ancaman tersebut, pemerintah saat ini mengadopsi prinsip strategis yang dahulu pernah digunakan oleh Presiden Soeharto, yaitu berfokus pada kemandirian mutlak. Di era Orde Baru, Pak Harto menitikberatkan pada swasembada pangan untuk memperkuat fondasi dalam negeri. Sekarang, Pak Prabowo mengeksplorasi langkah serupa melalui penguatan ketahanan pangan dan energi nasional. Namun, ada satu upgrade kebijakan luar negeri yang sangat mencolok. Jika dulu era Orde Baru cenderung condong ke poros barat, doktrin diplomasi Prabowo saat ini murni menerapkan multi-alignment. Ya, kebijakan ini secara resmi menempatkan posisi Indonesia untuk tidak sekadar pasif non-blok, melainkan aktif bergerak merangkul semua kekuatan besar, tanpa terkecuali. Mari kita lihat bagaimana strategi main dua kaki ini bekerja di lapangan. Dalam lawatannya, Presiden Prabowo secara intensif melakukan safari politik global. Beliau terbang ke Beijing untuk mengamankan investasi, infrastruktur, dan perdagangan bernilai miliaran dolar. Tak lama berselang, beliau mendarat di Washington DC untuk memperkuat kerjasama pertahanan dan alutsista dengan Amerika Serikat. Bahkan, Indonesia juga membuka komunikasi erat dengan blok negara-negara berkembang lainnya. Secara teoritis, strategi ini sangat menguntungkan. Jika salah satu blok mencoba menekan Indonesia, misalnya dengan mengancam embargo ekonomi, kita punya posisi tawar-menawar kuat untuk berkata, silakan saja, kami punya alternatif kerjasama dengan blok lain. Ya, kita tidak lagi menjadi pion, melainkan menjadi pemain yang menentukan bidang caturnya sendiri. Namun, kita tidak boleh menutup mata terhadap resiko besar di balik strategi ini. Multi-alignment bukanlah tanpa celah. Tantangan utamanya adalah konsistensi dan netralitas. Ketika ketegangan militer atau perang dagang antar negara raksasa semakin meruncing, mempertahankan posisi di tengah-tengah akan menjadi tugas diplomasi yang sangat berat. Salah langkah sedikit saja, Indonesia justru bisa dianggap tidak loyal oleh kedua belah pihak. Dan tentu saja, berisiko terjepit di antara dua kepentingan. Selain itu, perisai kedaulatan ini tidak akan pernah kokoh jika kondisi di dalam negeri masih rapuh. Komitmen investasi ratusan triliun yang dibawa pulang dari luar negeri harus benar-benar dipastikan mengalir untuk membuka lapangan kerja bagi anak muda. Jangan sampai uang itu justru menguap akibat birokrasi yang korup atau mafia proyek di tingkat domestik. Kesimpulannya, perisai kedaulatan luar negeri yang sedang dibangun sudah berada di jalur tepat, namun fondasi utamanya tetap ada di tangan kita sendiri. Ya, masyarakat Indonesia. Khususnya generasi muda nih sob. Kedaulatan sejati tidak hanya diukur dari seberapa sering presiden kita bersalaman dengan pemimpin dunia, melainkan dari semandiri apa kita dalam berinovasi dan tidak bergantung pada produk impor. Tugas kita adalah mengawal setiap kebijakan ini secara objektif, memastikan bahwa setiap kerjasama internasional benar-benar berujung pada kesejahteraan rakyat, bukan kepentingan segelintir elit. Bagaimana sudut pandang kamu nih sob? Apakah strategi multi-alignment ini sudah cukup kuat untuk melindungi Indonesia? Atau justru selalu beresiko di masa depan nanti? Tulis analisis atau opini kritis kamu ya sob di kolom komentar yang ada di bawah. Aku Lia, terima kasih telah menyaksikan Pojok Pintar. Jangan lupa untuk like, share, subscribe untuk analisis tajam lainnya.
4: 103,9 FM, Rama Suara. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
5: Hai.
4: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
6: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
6: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
4: Oh ya, terus?
5: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
6: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
4: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
6: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
4: Gampang,
6: Baby Happy
4: ya?
6: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
4: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
6: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
7: Ramai Suara 103,9 FM.
8: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
9: Teh? Teh siapa?
8: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
9: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
8: Untung itu, bos.
9: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
8: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
9: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
10: Bang, es teh cekek 3.
11: Doyan apa doyan banget ini?
10: Kan minum es teh, Tijus bang.
12: Tijus!
10: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
8: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
12: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
13: Dari Winsport
4: 103,9 FM, Rama Suara.
14: Kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
15: Oh iya? Teknologi apa tuh?
14: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
16: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
13: Premes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan resmi mengumumkan rencana evaluasi menyeluruh terhadap sistem penerimaan peserta didik baru atau PPDB jalur zonasi. Evaluasi ini dilakukan menyusul banyaknya keluhan dari masyarakat terkait pemerataan fasilitas sekolah di berbagai daerah yang dinilai belum maksimal. Menteri Pendidikan menyatakan bahwa tim khusus telah dibentuk untuk mengkaji ulang radius zonasi dan memperketat pengawasan terhadap verifikasi domisili calon siswa. Kebijakan hasil evaluasi ini ditargetkan rampung pada akhir tahun, sehingga dapat langsung diimplementasikan pada tahun ajaran baru mendatang. Pemerintah menegaskan, tujuan utama sistem ini tetap untuk menghapus stigma sekolah favorit, namun dengan pendekatan yang lebih adil bagi seluruh lapisan masyarakat. Demikian Prames News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
17: Prames Suara.
18: Music Hits and Information. Prames Suara.
14: 103,9 FM, Music Hits and Information. Nah, sobat masih bersama dengan aku Lia ya di ngetime sore hingga malam hari ini ya. Dan baru saja sudah azan maghrib ya, sob. Buat kamu yang kiranya melaksanakan ibadah sholat maghrib, segera ya, gak usah ditunda-tunda gitu. Kalau misal kamu lagi di jalan, kamu boleh melipir dulu aja ya, daripada kamu jadi buru-buru di jalan, terjadi hal yang tidak diinginkan gitu ya. Dan masih kita bahas seputaran suroan nih ya sob. Terkait ini ya, sebenarnya esensi dari bulan suro itu sangat dalam. Dan secara historis dan nilai agamanya ya, ini adalah momen muhasabah atau introspeksi sama diri sendiri. Apa yang sebenarnya sudah kita lakuin setahun kebelakang. Makanya orang zaman dahulu tuh sering yang namanya ngelakuin tirakat. Nah, kamu kayak gitu juga gak? Kayak melek di malam hari, gak boleh tidur lebih awal gitu. Kamu ada yang kayak gitu juga gak? Kalau versi aku sih kebanyakan di tiba-tiba hari ini ya, misal di hari Kamis ataupun Jumat. Tidak direkomendasikan untuk tidur terlalu malam. Oh, sorry, sebaliknya justru nih sob. Kamu disarankannya jangan tidur terlalu awal gitu. Jadi kamu better di atas jam 12 malam baru tidur. Ya sebenarnya ya, kalau mau percaya atau nggak percaya ya, ini kembali lagi ke individu masing-masing. Tapi kalau kamu versi yang nggak percaya ya nggak apa-apa, tapi hargai kepercayaan yang ada gitu. Dan ini nih, gak bisa dipungkiri lagi ya sob ya, cerita mistis seringkali ini jadi lebih mendominasi obrolan kita, aku ataupun kamu di lingkungan masing-masing kita ya. Kalau udah masuk yang namanya bulan suro, nah kamu kayak gitu juga gak? Kamu boleh banget kalau punya pengalaman unik pas lagi suroan ya, atau baru semalam nih, kamu boleh banget komen-komen aja ke WhatsApp Radio Prameswara ya, di 0812-302-103.

0: update terpanas dari lapangan hijau, ini dia Promise Goal.
1: Performa wakil Asia di turnamen sepak bola antar negara terbesar tahun ini patut mendapat apresiasi. Dari 9 tim Asia yang tampil, 8 diantaranya berhasil meraih poin pada laga perdananya. Korea Selatan dan Australia sukses meraih kemenangan, sementara Iran, Qatar, Arab Saudi, Jepang, Yordania, dan Uzbekistan mampu mengamankan hasil imbang. Hanya Irak yang harus mengakui keunggulan Norwegia. Meski begitu, secara keseluruhan wakil Asia menunjukkan daya saing yang kuat dan membuka peluang besar untuk melangkah ke fase berikutnya.
0: Barusan update pesta sepak bola dunia di Promise Goal. Tutup di Promise Suara 103,9 FM untuk Goal selanjutnya.
2: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: You all right?
1: I was pretty hungry.
2: Told you.
1: What's that?

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information. Nah sobat ya, tadi kita masih ngomongin seputaran suruhan ya. Kiranya di lingkungan kamu ada ya tradisi-tradisi suruhan. Kamu boleh banget komen-komen. Dan ini aku mau bacain nih so, terkait komen yang udah masuk ya. Mungkin kamu salah satunya, aku bacain ya dari Kak

kumpul dan makan bareng tetangga sekampung. Salam buat keluarga di rumah ya. Biasanya kayak ini tuh ya, entah kumpulan ataupun makan-makanan khusus ya, itu tiap daerah beda-beda. Tapi kalau misal daerah kamu tumpeng, entah atau di daerah yang lainnya nasi putih atau nasi lemak ya, dengan lauk-lauk khasnya ya, nggak apa-apa. Intinya adalah kebiasaan untuk kumpul bareng ya, atau doa-doanya itu yang dicari. Dan semangat ya buat Kak Budi ya, pasti seru. Dan salam juga buat keluarga Kak Budi di rumah ya. Gitu. Dan ini ada lagi dari Kak Dimas.

0: 103,9 FM Brahma Suara.
1: Hai.
2: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care. Hai.
2: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
0: 103,9 Brahma Suara FM.
3: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Ini lemon favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
7: Sob. Jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prame Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prame Suara, laporan warga. Karena suara kamu penting banget.
8: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Prames News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Kementerian Koperasi dan UKM mencatat adanya lonjakan signifikan pada jumlah pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah yang berhasil beralih ke ekosistem digital sepanjang kuartal pertama tahun ini. Tercatat, lebih dari 2 juta UMKM baru telah terdaftar di berbagai platform e-commerce dan aplikasi layanan pesan antar. Peningkatan ini tidak lepas dari program pendampingan digitalisasi yang gencar dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah, serta bantuan subsidi akses internet bagi pelaku usaha di wilayah pelosok. Diharapkan, tren positif ini mampu memperkuat fondasi ekonomi nasional, sekaligus membuka lebih banyak lapangan kerja baru di sektor ekonomi kreatif. Demikian, Prames News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
1: Prames Suara.
2: Music and information. Prames Suara.

0: Coba bayangkan, kamu berada di sebuah lingkungan sekolah baru, di sana ada dua geng yang paling ditakuti yang saling bermusuhan. Aturannya cuma satu, kamu harus pilih salah satu geng atau kamu bakal dikeroyok oleh keduanya. Pilihan yang sangat sulit, bukan?
1: Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto bertolak ke Amerika Serikat pada Senin pagi. Kepala negara dijadwalkan menghadiri rapat perdana Board of Peace atau Dewan Perdamaian dan menandatangani perjanjian tarif resiprokal dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
2: Dalam lawatan selama dua hari di China, Presiden Prabowo Subianto membawa hasil positif, yakni investasi senilai lebih dari 10 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 156 triliun rupiah.
3: Pemirsa, Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto merupakan cerminan politik luar negeri bebas aktif Indonesia. Langkah diplomasi tersebut konsisten dijalankan di tengah ketegangan situasi geopolitik global saat ini.
0: Tantangan seperti inilah yang sedang dihadapi oleh Indonesia di panggung dunia saat ini. Di tengah ketegangan geopolitik yang kian beruncing antara Blok Barat dan Blok Timur, Prabowo Subianto justru mengambil langkah berani yang mengejutkan banyak pihak. Beliau menolak memilih geng dan memilih memasang perisai kedaulatan dengan strategi yang disebut multi-alignment. Berteman dengan semua blok. Demi satu tujuan, Indonesia tidak bisa lagi disetir oleh kekuatan asing. Mari kita bedah realitanya. Kenapa isu geopolitik ini sangat krusial bagi kehidupan kita sehari-hari? Dan mengapa Gen Z dan Gen Alpha harus peduli? Ketika perang dagang global memanas, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh para diplomat di ruangan sidang, melainkan langsung menghantam rakyat kecil. Melambungnya harga gadget, kelangkaan komponen elektronik, hingga fluktuasi harga bahan pokok di pasar tradisional, semuanya bermula dari sini. Secara historis, Indonesia pernah berada di posisi yang sangat lemah. Kilas balik ke tahun 1998, akibat bergantung pada satu poros ekonomi barat, kedaulatan kita seketika runtuh saat krisis finansial melanda. Dan kita terpaksa tunduk pada dikte lembaga asing. Presiden Prabowo memahami betul trauma sejarah ini. Beliau tahu, jika kita hanya bersandar pada satu kaki, kita akan sangat mudah untuk digoyahkan. Untuk menangkal potensi ancaman tersebut, pemerintah saat ini mengadopsi prinsip strategis yang dahulu pernah digunakan oleh Presiden Soeharto, yaitu berfokus pada kemandirian mutlak. Di era Orde Baru, Pak Harto menitikberatkan pada swasembada pangan untuk memperkuat fondasi dalam negeri. Sekarang, Pak Prabowo mengeksplorasi langkah serupa melalui penguatan ketahanan pangan dan energi nasional. Namun, ada satu upgrade kebijakan luar negeri yang sangat mencolok. Jika dulu era Orde Baru cenderung condong ke poros barat, doktrin diplomasi Prabowo saat ini murni menerapkan multi-alignment. Ya, kebijakan ini secara resmi menempatkan posisi Indonesia untuk tidak sekadar pasif non-blok, melainkan aktif bergerak merangkul semua kekuatan besar, tanpa terkecuali. Mari kita lihat bagaimana strategi main dua kaki ini bekerja di lapangan. Dalam lawatannya, Presiden Prabowo secara intensif melakukan safari politik global. Beliau terbang ke Beijing untuk mengamankan investasi, infrastruktur, dan perdagangan bernilai miliaran dolar. Tak lama berselang, beliau mendarat di Washington DC untuk memperkuat kerjasama pertahanan dan alutsista dengan Amerika Serikat. Bahkan, Indonesia juga membuka komunikasi erat dengan blok negara-negara berkembang lainnya. Secara teoritis, strategi ini sangat menguntungkan. Jika salah satu blok mencoba menekan Indonesia, misalnya dengan mengancam embargo ekonomi, kita punya posisi tawar-menawar kuat untuk berkata, silakan saja, kami punya alternatif kerjasama dengan blok lain. Ya, kita tidak lagi menjadi pion, melainkan menjadi pemain yang menentukan bidang caturnya sendiri. Namun, kita tidak boleh menutup mata terhadap resiko besar di balik strategi ini. Multi-alignment bukanlah tanpa celah. Tantangan utamanya, adalah konsistensi dan netralitas. Ketika ketegangan militer atau perang dagang antar negara raksasa semakin meruncing, mempertahankan posisi di tengah-tengah akan menjadi tugas diplomasi yang sangat berat. Salah langkah sedikit saja, Indonesia justru bisa dianggap tidak loyal oleh kedua belah pihak. Dan tentu saja, berisiko terjepit di antara dua kepentingan. Selain itu, perisai kedaulatan ini tidak akan pernah kokoh jika kondisi di dalam negeri masih rapuh. Komitmen investasi ratusan triliun yang dibawa pulang dari luar negeri harus benar-benar dipastikan mengalir untuk membuka lapangan kerja bagi anak muda. Jangan sampai uang itu justru menguap akibat birokrasi yang korup atau mafia proyek di tingkat domestik. Kesimpulannya, perisai kedaulatan luar negeri yang sedang dibangun sudah berada di jalur tepat, namun, fondasi utamanya tetap ada di tangan kita sendiri. Ya, masyarakat Indonesia. Khususnya generasi muda nih, Sob. Kedaulatan sejati tidak hanya diukur dari seberapa sering presiden kita bersalaman dengan pemimpin dunia, melainkan dari semandiri apa kita dalam berinovasi dan tidak bergantung pada produk impor. Tugas kita adalah mengawal setiap kebijakan ini secara objektif, memastikan bahwa setiap kerjasama internasional benar-benar berujung pada kesejahteraan rakyat, bukan kepentingan segelintir elit. Bagaimana sudut pandang kamu nih Sob? Apakah strategi multi-alignment ini sudah cukup kuat untuk melindungi Indonesia? Atau justru selalu beresiko di masa depan nanti? Tulis analisis atau opini kritis kamu ya Sob di kolom komentar yang ada di bawah. Aku Lia. Terima kasih telah menyaksikan Pojok Pintar. Jangan lupa untuk like, share, subscribe untuk analisis tajam lainnya.
4: 103,9 FM Brahma Suara.
5: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
6: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
5: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
7: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
5: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
8: Mau dong.
9: Taste good.
5: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Brahma Suara 103,9 FM.
10: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama giveaway hijab oud dan glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
11: Brahma Suara.
4: Music and information. Brahma Suara.

0: Update terpanas dari lapangan hijau, ini dia Promes Goal.
1: Kejutan terjadi pada pertandingan yang berlangsung pada Kamis dini hari waktu Indonesia Barat. Skuad bertabur bintang pimpinan Cristiano Ronaldo secara mengejutkan harus rela berbagi angka. Mendapat perlawanan sengit dan disiplin dari tim Republik Demokratik Kongo, mereka dipaksa menyudahi pertandingan dengan skor imbang sama kuat 1-1. Sementara itu beralih ke pertandingan lainnya, tim nasional Inggris sukses tampil memukau pada laga perdana mereka di grup L pada ajang sepak bola paling bergengsi sejagat tahun 2026 ini. Bermain taktis dengan efektivitas tingkat tinggi, The Three Lions berhasil membungkam perlawanan alot Kroasia. Pertandingan berjalan sangat sengit dan diwarnai hujan gol, di mana Inggris pada akhirnya sukses mengunci kemenangan meyakinkan dengan skor akhir 4-2.
0: Barusan update pesta sepak bola dunia di Promes Gol. Tetap di Promes Suara 103,9 FM untuk gol-gol selanjutnya.
2: Promes Suara.
3: News, hits, and information. Promes Suara.
4: 103,9 FM, Music Hits and Information. Nah sobat ya, masih seputaran terkait suruhan di ngetem sore hingga malam hari ini bersama dengan aku ya. Dan masih tentang itu tadi nih, ada komen-komen yang masuk ya, pandangan tentang suruh, ada yang mistis tadi, ada yang yaudah sih, pokoknya menghargai kepercayaan masing-masing ya. Sebenarnya nih ya, ada lagi nih sob, kamu setuju gak kalau misal ternyata gak boleh pindahan rumah, gak boleh nikah, pokoknya ini tuh dianggap istilahnya sama yang namanya bulan panas gitu. Tapi secara sudut pandang budaya ya, larangan itu sebenarnya adalah bentuk kehati-hatian atau pepeling dari leluhur. Jadi kayak pengingat gitu, biar kita gak antisipasi apa kayak jauh mengakibatkan hal-hal yang beresiko. Kadang nih bulan ini tuh ya sob, ini dianggap sebagai bulan yang suci, jadi masyarakat diminta lebih banyak prihatin, mendekatkan diri ke Tuhan ya tentunya, dan mengurangi pesta pora atau kesenangan duniawi. Maksudnya makanya gak boleh nikah, gak boleh pindah rumah, gak boleh main jauh-jauh ya, kayak gitu-gitu. Kadang tapi ya, seiring berjalan dengan waktu, kadang bergeser jadi ketakutan mistis. Pada akhirnya kayak, kamu jangan kemana-mana, nanti jatuh kamu, kamu nanti pulangnya gini-gini gitu. Padahal sebenarnya ini tuh lebih ke anggapan, karena ini bulan yang suci ya, dianggap suci, jadi diminta untuk lebih prihatin, mendekatkan diri kepada Tuhan, dan tentu saja mengurangi yang namanya pesta pora, kesenangan duniawi. Kuncinya itu sebenarnya sob. Tapi karena ya kadang masyarakat kita itu menyambungkan ya dengan yang namanya istilah mistis belaka gitu. Nah kalau lingkungan kamu kayak gini juga enggak? Masih mengaitkan dengan hal-hal mistis atau ya bahkan lekat ada juga ya. Nah kamu boleh banget nih komen-komen aja ke WhatsApp Radio Premes Suara di 0812-302-1039. Dan aku tunggu ya seperti biasa. Nah ini kalau kamu jangan kemana-mana ya, karena aku bakal salin lagu ini dari Ariana Grande, Everyday. Selamat mendengarkan dan aku tunggu komen-komen kamu ya.

0: says I'm sorry, it's all just misunderstanding.
1: Are these for me?
0: Yeah, of course, to pick flowers.
1: You should have.
0: I should, you're my girlfriend, of course I have too many flowers.
1: Girlfriend? Not anymore.
0: Babe? What do you mean, babe? I don't wanna waste no more of my
2: time. I'm better when you're out of my mind. 103,9 FM Rama Suara.
3: Tertarik dengan dunia teknologi tapi bingung mulai dari mana? Atau kamu pengen jadi programmer, game developer, atau desainer digital? Stop cuma nonton. Sekarang waktunya kamu jadi ahlinya. SMKTI Pelita Nusantara hadir buat kamu. Sekolah berbasis teknologi informasi yang siap mengantarkanmu ke masa depan digital. Di sini, kamu gak cuma belajar teori, tapi langsung praktek bikin aplikasi, game, website, dan desain digital. Dengan jurusan unggulan pengembangan perangkat lunak dan game, teknik jaringan komputer dan telekomunikasi, dan desain komunikasi visual. Belajar dengan fasilitas modern, suasana kreatif, dan kurikulum yang sesuai kebutuhan industri digital. Dan kabar terbaiknya, ada beasiswa merdeka hingga lulus. Ingat, kuotanya terbatas. Jangan sampai kamu ketinggalan kesempatan emas ini. Ayo daftar sekarang juga. Pendaftaran online bisa dilakukan melalui website www.smkbw.sch.id atau datang langsung ke kantor pendaftaran di Jalan Kiai Haji Wahid Hasyim nomor 65 Kediri. Info lengkap hubungi 0857-1717-1735. Belajar teknologi hari ini, sukses di dunia digital esok hari.
2: Prama Suara FM.
4: Bu Nana.
5: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
4: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
5: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
4: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
5: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
4: Berarti satunya 2.500.
6: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
5: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
4: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
6: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
5: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
7: Wingscare.
2: Prama Suara 103,9 FM.

0: Prames News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Pemerintah Provinsi Jawa Timur mulai meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kekeringan akibat musim kemarau panjang yang diprediksi akan mencapai puncaknya bulan depan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Jawa Timur telah memetakan sedikitnya 15 kabupaten atau kota yang berstatus siaga darurat kekeringan. Untuk mengantisipasi krisis air bersih, Pemprov Jatim telah menyiapkan armada truk tangki air yang siap didistribusikan ke desa-desa terdampak secara berkala. Selain itu, Dinas Pertanian setempat juga menghimbau para petani untuk menunda penanaman padi dan beralih ke tanaman palawija yang lebih hemat air. Warga diharapkan mulai menghemat penggunaan air bersih dalam kehidupan sehari-hari guna menjaga pasokan hingga musim penghujan tiba. Demikian Prames News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
1: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prames Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prames Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
2: Prames Suara.
3: News, hits, and information. Prames Suara.

0: Coba bayangkan, kamu berada di sebuah lingkungan sekolah baru, di sana ada dua geng yang paling ditakuti yang saling bermusuhan. Aturannya cuma satu, kamu harus pilih salah satu geng atau kamu bakal dikeroyok oleh keduanya. Pilihan yang sangat sulit, bukan?
1: Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto bertolak ke Amerika Serikat pada Senin pagi. Kepala negara dijadwalkan menghadiri rapat perdana Board of Peace atau Dewan Perdamaian dan menandatangani perjanjian tarif resiprokal dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
2: Dalam lawatan selama dua hari di China, Presiden Prabowo Subianto membawa hasil positif, yakni investasi senilai lebih dari 10 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 156 triliun rupiah.
3: Pemirsa, Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto merupakan cerminan politik luar negeri bebas aktif Indonesia. Langkah diplomasi tersebut konsisten dijalankan di tengah ketegangan situasi geopolitik global saat ini.
0: Tantangan seperti inilah yang sedang dihadapi oleh Indonesia di panggung dunia saat ini. Di tengah ketegangan geopolitik yang kian beruncing antara blok barat dan blok timur, Prabowo Subianto justru mengambil langkah berani yang mengejutkan banyak pihak. Beliau menolak memilih geng dan memilih memasang perisai kedaulatan dengan strategi yang disebut multi-alignment. Berteman dengan semua blok. Demi satu tujuan, Indonesia tidak bisa lagi disetir oleh kekuatan asing. Mari kita bedah realitanya. Kenapa isu geopolitik ini sangat krusial bagi kehidupan kita sehari-hari? Dan mengapa Gen Z dan Gen Alpha harus peduli? Ketika perang dagang global memanas, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh para diplomat di ruangan sidang, melainkan langsung menghantam rakyat kecil. Melambungnya harga gadget, kelangkaan komponen elektronik, hingga fluktuasi harga bahan pokok di pasar tradisional, semuanya bermula dari sini. Secara historis, Indonesia pernah berada di posisi yang sangat lemah. Kilas balik ke tahun 1998, akibat bergantung pada satu poros ekonomi barat, kedaulatan kita seketika runtuh saat krisis finansial melanda. Dan kita terpaksa tunduk pada dikte lembaga asing. Presiden Prabowo memahami betul trauma sejarah ini. Beliau tahu, jika kita hanya bersandar pada satu kaki, kita akan sangat mudah untuk digoyahkan. Untuk menangkal potensi ancaman tersebut, pemerintah saat ini mengadopsi prinsip strategis yang dahulu pernah digunakan oleh Presiden Soeharto, yaitu berfokus pada kemandirian mutlak. Di era Orde Baru, Pak Harto menitikberatkan pada swasembada pangan untuk memperkuat fondasi dalam negeri. Sekarang, Pak Prabowo mengeksplorasi langkah serupa melalui penguatan ketahanan pangan dan energi nasional. Namun, ada satu upgrade kebijakan luar negeri yang sangat mencolok. Jika dulu era Orde Baru cenderung condong ke poros barat, doktrin diplomasi Prabowo saat ini murni menerapkan multi-alignment. Ya, kebijakan ini secara resmi menempatkan posisi Indonesia untuk tidak sekadar pasif non-blok, melainkan aktif bergerak merangkul semua kekuatan besar, tanpa terkecuali. Mari kita lihat bagaimana strategi main dua kaki ini bekerja di lapangan. Dalam lawatannya, Presiden Prabowo secara intensif melakukan safari politik global. Beliau terbang ke Beijing untuk mengamankan investasi infrastruktur dan perdagangan bernilai miliaran dolar. Tak lama berselang, beliau mendarat di Washington DC untuk memperkuat kerjasama pertahanan dan alutsista dengan Amerika Serikat. Bahkan, Indonesia juga membuka komunikasi erat dengan blok negara-negara berkembang lainnya. Secara teoritis, strategi ini sangat menguntungkan. Jika salah satu blok mencoba menekan Indonesia, misalnya dengan mengancam embargo ekonomi, kita punya posisi tawar-menawar kuat untuk berkata, silakan saja, kami punya alternatif kerjasama dengan blok lain. Ya, kita tidak lagi menjadi pion, melainkan menjadi pemain yang menentukan bidang caturnya sendiri. Namun, kita tidak boleh menutup mata terhadap resiko besar di balik strategi ini. Multi-alignment bukanlah tanpa celah. Tantangan utamanya adalah konsistensi dan netralitas. Ketika ketegangan militer atau perang dagang antar negara raksasa semakin meruncing, mempertahankan posisi di tengah-tengah akan menjadi tugas diplomasi yang sangat berat. Salah langkah sedikit saja, Indonesia justru bisa dianggap tidak loyal oleh kedua belah pihak. Dan tentu saja, berisiko terjepit di antara dua kepentingan. Selain itu, perisai kedaulatan ini tidak akan pernah kokoh jika kondisi di dalam negeri masih rapuh. Komitmen investasi ratusan triliun yang dibawa pulang dari luar negeri harus benar-benar dipastikan mengalir untuk membuka lapangan kerja bagi anak muda. Jangan sampai uang itu justru menguap akibat birokrasi yang korup atau mafia proyek di tingkat domestik. Kesimpulannya, perisai kedaulatan luar negeri yang sedang dibangun sudah berada di jalur tepat, namun fondasi utamanya tetap ada di tangan kita sendiri. Ya, masyarakat Indonesia. Khususnya generasi muda nih Sob. Kedaulatan sejati tidak hanya diukur dari seberapa sering presiden kita bersalaman dengan pemimpin dunia, melainkan dari semandiri apa kita dalam berinovasi dan tidak bergantung pada produk impor. Tugas kita adalah mengawal setiap kebijakan ini secara objektif, memastikan bahwa setiap kerjasama internasional benar-benar berujung pada kesejahteraan rakyat, bukan kepentingan segelintir elit. Bagaimana sudut pandang kamu nih Sob? Apakah strategi multi-alignment ini sudah cukup kuat untuk melindungi Indonesia? Atau justru selalu beresiko di masa depan nanti? Tulis analisis atau opini kritis kamu ya Sob di kolom komentar yang ada di bawah. Aku Lia, terima kasih telah menyaksikan Pojok Pintar. Jangan lupa untuk like, share, subscribe untuk analisis tajam lainnya.
4: 103,9 FM, Rama Suara.
5: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
6: Teh? Teh siapa?
5: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
6: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
5: Untung itu, bos.
6: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka. Apalagi buat temen ngebakso.
5: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
6: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
7: Bang, es teh cekek 3.
8: Doyan apa doyan banget ini?
7: Kan minum es teh jus bang.
8: Tijus!
7: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
5: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
9: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
10: Dari Winsport
4: 103,9 Rama Suara FM.
11: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
12: Hai.
11: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
13: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
12: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
13: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena iya ruam. Tuh, nah, iya, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
11: Oh ya? Terus-terus?
12: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
13: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
11: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
13: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
11: Gampang
13: Baby
11: ya?
13: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
11: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
13: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
10: Wings Care.
4: Prima Suara 103,9 FM, Music Hits and Information.
14: 103,9 FM, Music Hits and Information. Nah sobat ya, tadi kita ngomongin seputaran Suroan ya. Ada update informasi dari seputaran Lamongan nih sob. Dan ternyata kalau kamu tahu ya, di bulan Muharram ini tuh selain tradisi keagamaan ya, beberapa di desa di Lamongan biasanya juga mulai menggelar yang namanya tradisi sedekah bumi atau bersih desa istilahnya, itu salah satu bentuk rasa syukur sih. Nah, buat kamu yang kiranya punya rencana atau jalur-jalur desa ya, kamu bisa lebih berhati-hati dan perhatikan rekayasa lalu lintas ya, karena biasanya kalau ada kegiatan warga itu emang memakan bahu jalan atau bahkan jalannya ditutup. Nah, semalam dari Polres Lamongan juga banyak mengamankan nih dari acara-acara suruhan utamanya dari pengesahan salah satu perguruan tinggi ya. Nah, itu salah satu contohnya gitu. Kalau kamu punya komen-komen atau update ya seputaran suruhan di Lamongan atau di daerah kamu sendiri, kamu boleh banget nih sob, komen-komen aja ke WhatsApp Radio Pertama Suara ya. Aku tunggu di 0812-302-1039. Jangan kemana-mana, stay tune aja terus bareng aku. Tentu saja di Pertama Suara 103,9 FM Music Hits and Information.

0: Brava Suara.
1: News hits and information. Brava Suara.
2: 103,9 FM, Music Hits and Information. Dan, hai sob, masih bersama dengan aku ya. Kamu lagi ngapain nih sekarang? Dan kita tadi ngebahas seputaran suruhan ya, tentu saja ya. Semoga kamu masih gak bosan ya, tentu saja. Atau kamu lebih excited dengan tipe-tipe diskusi seputaran hal-hal Jawa nih gitu. Dan kita kembali ke topik utama ya. Di era yang apa-apa sebenarnya serba digital kan ya, wajah perayaan suruhan juga udah mulai berubah nih. Kalau kamu ngerasain ya, aku jujur aku juga ngerasain. Karena aku ngelihat live-nya salah satu konten kreator Lamongan ya, bersama dengan Polres Lamongan di depan kantor Polres Lamongan langsung. Bahkan itu ada nih keseruan terkait suruhan, lebih ke tepatnya ke pengamanan sih. Lebih tepatnya ke pengamanan yang ada di jalanan ya. Dan itu di live call, tapi versi live dari TikTok gitu. Kalau dulu ya, orang tuh tirakatannya hening. Sekarang, tradisi suruhan itu seperti gerebek suruh, pawai obor ya, cuci pusaka. Nah, ini sering didokumentasiin. Bahkan kalau kita ada acara apa gitu, terus kemudian kita gabut, kita lihat media sosial, terus klik live gitu. Nah, ini sebenarnya kalau misal event-event tertentu ya, didokumentasiin itu punya daya tarik visualnya masing-masing. Sometimes ya, ada plus minusnya. Plusnya itu, orang lain yang gak ikut nonton ya, itu bisa ngelihat yang kamu lakuin. Tapi kalau yang gak ikut, ya sekalipun ini juga bisa nonton ya. Kalau gak ikut pun ikut, tetap bisa apa ya, dapat dua-duanya lah. Biasanya ada sudut pandang kamera yang berbeda, sisi kanan dan kiri pun juga disorot oleh kameramen yang berbeda. Nah, itu plusnya. Kalau minusnya, jadi sometimes untuk perasaan fokus, tenangnya, ademnya ketika acara itu berlangsung ya, itu berkurang. Karena kita tidak fokus menikmati momen, tapi fokus dokumentasiin. Nah, kamu kayak gitu juga enggak? Gitu. Tapi ya sebenarnya kalau ngomongin soal sisi positif ya, warisan budaya yang kita kenal lebih luas ya, yang kita kenal lebih luas, apalagi kita juga dari generasi muda sampai yang berumur, bahkan ya pun dari luar negeri, dari dalam negeri. Sebenarnya awalnya anak muda itu gak peduli nih kalau kamu tahu seputaran tentang suruhan ini ya. Tapi pada akhirnya dengan adanya media sosial, kita lebih tertarik. Bahkan ketika itu udah mulai dikontenin,

media digital bagus. Cuma ya jangan sampai kita lupa menikmati momennya ya. Kamu jangan sampai lupa nikmati momennya hanya karena fokus dokumentasiin gitu. Gitu ya. Jangan lupa sama nilai spiritualnya juga. Kita harus menghargai adat atau kepercayaan masing-masing gitu ya. Jangan lupa bersyukur juga gitu. Kalau kamu punya sudut pandang lain ya seputaran ini, kalau itu bisa jadi plus apa minus ya, kamu boleh banget komen-komen aja ke WhatsApp Radio Prameswara di 0812 302 1039.

0: ya bocahmu.
1: Update terpanas dari lapangan hijau, ini dia Promise Goal. Kabar kurang menyenangkan datang dari kubu Iran. Gelandang Iran Mehdi Torabi terancam tidak bisa memperkuat timnya pada laga berikutnya setelah visa masuk Amerika Serikat yang dimilikinya dilaporkan habis usai pertandingan perdana fase grup. Situasi ini menjadi perhatian serius karena seluruh pertandingan Iran di babak penyisihan dijadwalkan berlangsung di Amerika Serikat. Iran sendiri masih menyisakan dua laga penting melawan Belgia dan Mesir. Sementara itu, para pemain dan staf tim diketahui tidak diperbolehkan menetap di Amerika Serikat dan harus melakukan perjalanan pulang pergi dari markas mereka di Tijuana, Meksiko. Kondisi ini berpotensi menjadi tantangan tambahan bagi persiapan Iran di turnamen sepak bola antar negara terbesar tahun ini. Barusan update pesta sepak bola dunia di Promise Goal. Tetap di Promise Suara 103,9 FM untuk Goal selanjutnya.
2: 103,9 FM, Music Hits and Information.
3: 103,9 FM, Music Hits and Information. Nah, ini udah gak terasa ya, kita mendekati di jam-jam terakhir ya. Sebenarnya aku mau menarik benang merah dari diskusi kita ya, terkait tadi fenomena suruhan nih, masih di seputaran ngetem sore barengan sama aku ya. Dan sebenarnya kalau misal aku ambil benang merah ya, itu ada dua sisi yang berbeda. Misal kayak koin gitu sih, ada AB gitu, misal ya. Jadi kayak ada keyakinan, tapi juga ada rasionalitasnya kita. Kita yang berada di media digital yang aktif, kemudian zaman modern juga. Kemudian keyakinan leluhur yang masih mateng banget, ya kental lah kan. Nah itu, jadi ini bertolak belakang. Tapi sebisa mungkin ya, untuk para leluhur juga enggak menutup rasionalitasnya zaman modern saat ini. Jadi kayak misal ada dokumentasi yang selama itu tidak mengganggu spiritual, tidak merugikan siapapun, ya oke-oke aja. Biasanya kan ada di momen-momen tertentu emang gak bisa didokumentasiin baru, kalau misal itu emang sakral banget ya. Tapi kalau misal ya udah gak menimbulkan dampak apapun, apa merugikan ya, nah itu boleh gitu. Kemudian nih, kita sebagai orang yang mungkin udah dominan di rasional zaman modern ya, kita gak yang terikat kayak gitu-gituan banget, tapi kita menghargai perbedaan pendapat gitu. Nah ini, mungkin ya sob ya, kamu dan aku gak harus selalu percaya sama yang namanya mitos itu ya, yang hal-hal mistis tadi menakutkan. Tapi kita bisa mengambil kebijaksanaan. Kayak misal kita jadiin momen suro ataupun muharram ini jadi momen yang murni banget buat pengingat kita, buat introspeksi diri gitu. Mengambil baiknya di masa lalu dan tentu saja buat memperbaiki di masa depan gitu ya. Kalau kamu punya komen-komen boleh, kamu bisa sharing ya sebelum aku closure di siaran kali ini gitu. Kamu jangan kemana-mana, stay tune terus aja bareng aku, tentu di Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: over now, I drive alone past your street.
1: Saat ini pukul 20 waktu Indonesia Barat, Radio Prameswara Lamongan.

0: 103,9 FM. Drama Suara.
1: Hai.
2: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care. Hai.
2: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
0: 103,9 Drama Suara FM.
3: Segernya kelewatan.
4: Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
3: Segernya kelewatan.
4: Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
8: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prame Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prame Suara, laporan warga. Karena suara kamu penting banget.
9: 103,9 FM, Music Hits and Information. Prame Suara.
10: Music Hits and Information, Prame Suara.

0: Coba bayangkan, kamu berada di sebuah lingkungan sekolah baru. Di sana ada dua geng yang paling ditakuti yang saling bermusuhan. Aturannya cuma satu, kamu harus pilih salah satu geng atau kamu bakal dikeroyok oleh keduanya. Pilihannya sangat sulit, bukan?
1: Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto bertolak ke Amerika Serikat pada Senin pagi. Kepala negara dijadwalkan menghadiri rapat perdana Board of Peace atau Dewan Perdamaian dan menandatangani perjanjian tarif resiprokal dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
2: Dalam lawatan selama dua hari di Cina, Presiden Prabowo Subianto membawa hasil positif, yakni investasi senilai lebih dari 10 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 156 triliun rupiah.
3: Pemirsa, Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto merupakan cerminan politik luar negeri bebas aktif Indonesia. Langkah diplomasi tersebut konsisten dijalankan di tengah ketegangan situasi geopolitik global saat ini.
0: Tantangan seperti inilah yang sedang dihadapi oleh Indonesia di panggung dunia saat ini. Di tengah ketegangan geopolitik yang kian beruncing antara blok barat dan blok timur, Prabowo Subianto justru mengambil langkah berani yang mengejutkan banyak pihak. Beliau menolak memilih geng dan memilih memasang perisai kedaulatan dengan strategi yang disebut multi-alignment. Berteman dengan semua blok. Demi satu tujuan, Indonesia tidak bisa lagi disetir oleh kekuatan asing. Mari kita bedah realitanya. Kenapa isu geopolitik ini sangat krusial bagi kehidupan kita sehari-hari? Dan mengapa Gen Z dan Gen Alpha harus peduli? Ketika perang dagang global memanas, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh para diplomat di ruangan sidang, melainkan langsung menghantam rakyat kecil. Melambungnya harga gadget, kelangkaan komponen elektronik, hingga fluktuasi harga bahan pokok di pasar tradisional, semuanya bermula dari sini. Secara historis, Indonesia pernah berada di posisi yang sangat lemah. Kilas balik ke tahun 1998, akibat bergantung pada satu poros ekonomi barat, kedaulatan kita seketika runtuh saat krisis finansial melanda. Dan kita terpaksa tunduk pada dikte lembaga asing. Presiden Prabowo memahami betul trauma sejarah ini. Beliau tahu, jika kita hanya bersandar pada satu kaki, kita akan sangat mudah untuk digoyahkan. Untuk menangkal potensi ancaman tersebut, pemerintah saat ini mengadopsi prinsip strategis yang dahulu pernah digunakan oleh Presiden Soeharto, yaitu berfokus pada kemandirian mutlak. Di era Orde Baru, Pak Harto menitikberatkan pada swasembada pangan untuk memperkuat fondasi dalam negeri. Sekarang, Pak Prabowo mengeksplorasi langkah serupa melalui penguatan ketahanan pangan dan energi nasional. Namun, ada satu upgrade kebijakan luar negeri yang sangat mencolok. Jika dulu era Orde Baru cenderung condong ke poros barat, doktrin diplomasi Prabowo saat ini murni menerapkan multi-alignment. Ya, kebijakan ini secara resmi menempatkan posisi Indonesia untuk tidak sekadar pasif non-blok, melainkan aktif bergerak merangkul semua kekuatan besar, tanpa terkecuali. Mari kita lihat bagaimana strategi main dua kaki ini bekerja di lapangan. Dalam lawatannya, Presiden Prabowo secara intensif melakukan safari politik global. Beliau terbang ke Beijing untuk mengamankan investasi infrastruktur dan perdagangan bernilai miliaran dolar. Tak lama berselang, beliau mendarat di Washington DC untuk memperkuat kerjasama pertahanan dan alutsista dengan Amerika Serikat. Bahkan, Indonesia juga membuka komunikasi erat dengan blok negara-negara berkembang lainnya. Secara teoritis, strategi ini sangat menguntungkan. Jika salah satu blok mencoba menekan Indonesia, misalnya dengan mengancam embargo ekonomi, kita punya posisi tawar-menawar kuat untuk berkata, silakan saja, kami punya alternatif kerjasama dengan blok lain. Ya, kita tidak lagi menjadi pion, melainkan menjadi pemain yang menentukan bidang caturnya sendiri. Namun, kita tidak boleh menutup mata terhadap resiko besar di balik strategi ini. Multi-alignment bukanlah tanpa celah. Tantangan utamanya adalah konsistensi dan netralitas. Ketika ketegangan militer atau perang dagang antar negara raksasa semakin meruncing, mempertahankan posisi di tengah-tengah akan menjadi tugas diplomasi yang sangat berat. Salah langkah sedikit saja, Indonesia justru bisa dianggap tidak loyal oleh kedua belah pihak. Dan tentu saja, berisiko terjepit di antara dua kepentingan. Selain itu, perisai kedaulatan ini tidak akan pernah kokoh jika kondisi di dalam negeri masih rapuh. Komitmen investasi ratusan triliun yang dibawa pulang dari luar negeri harus benar-benar dipastikan mengalir untuk membuka lapangan kerja bagi anak muda. Jangan sampai uang itu justru menguap akibat birokrasi yang korup atau mafia proyek di tingkat domestik. Kesimpulannya, perisai kedaulatan luar negeri yang sedang dibangun sudah berada di jalur tepat, namun fondasi utamanya tetap ada di tangan kita sendiri. Ya, masyarakat Indonesia. Khususnya generasi muda nih Sob. Kedaulatan sejati tidak hanya diukur dari seberapa sering presiden kita bersalaman dengan pemimpin dunia, melainkan dari semandiri apa kita dalam berinovasi dan tidak bergantung pada produk impor. Tugas kita adalah mengawal setiap kebijakan ini secara objektif, memastikan bahwa setiap kerjasama internasional benar-benar berujung pada kesejahteraan rakyat, bukan kepentingan segelintir elit. Bagaimana sudut pandang kamu nih Sob? Apakah strategi multi-alignment ini sudah cukup kuat untuk melindungi Indonesia? Atau justru selalu beresiko di masa depan nanti? Tulis analisis atau opini kritis kamu ya Sob di kolom komentar yang ada di bawah. Aku Lia, terima kasih telah menyaksikan Pojok Pintar. Jangan lupa untuk like, share, subscribe untuk analisis tajam lainnya.
4: 103,9 FM Brahma Suara.
5: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
6: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
5: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
7: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
5: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua
8: mau dong. Taste good.
5: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: 103,9 FM. Brahma Suara.
9: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
10: Promes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan resmi mengumumkan rencana evaluasi menyeluruh terhadap sistem penerimaan peserta didik baru atau PPDB jalur zonasi. Evaluasi ini dilakukan menyusul banyaknya keluhan dari masyarakat terkait pemerataan fasilitas sekolah di berbagai daerah yang dinilai belum maksimal. Menteri Pendidikan menyatakan bahwa tim khusus telah dibentuk untuk mengkaji ulang radius zonasi dan memperketat pengawasan terhadap
11: terhadap verifikasi domisili calon siswa. Kebijakan hasil evaluasi ini ditargetkan rampung pada akhir tahun, sehingga dapat langsung diimplementasikan pada tahun ajaran baru mendatang. Pemerintah menegaskan tujuan utama sistem ini tetap untuk menghapus stigma sekolah favorit, namun dengan pendekatan yang lebih adil bagi seluruh lapisan masyarakat.
10: Demikian Prames News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
12: 103,9 FM, Music Hits and Information. Prames Suara.
13: Music Hits and Information. Prames Suara.

0: update terpanas dari lapangan hijau, ini dia Promise Goal.
1: Performa wakil Asia di turnamen sepak bola antar negara terbesar tahun ini patut mendapat apresiasi. Dari 9 tim Asia yang tampil, 8 diantaranya berhasil meraih poin pada laga perdananya. Korea Selatan dan Australia sukses meraih kemenangan, sementara Iran, Qatar, Arab Saudi, Jepang, Yordania, dan Uzbekistan mampu mengamankan hasil imbang. Hanya Irak yang harus mengakui keunggulan Norwegia. Meski begitu, secara keseluruhan wakil Asia menunjukkan daya saing yang kuat dan membuka peluang besar untuk melangkah ke fase berikutnya.
0: Barusan update pesta sepak bola dunia di Promise Goal. Tetap di Promise Suara 103,9 FM untuk gol-gol selanjutnya.
2: Promise Suara.
3: Music Hits and Information. Promise Suara.
2: 103,9 FM. Music Hits and Information.

0: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Premes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Kementerian Koperasi dan UKM mencatat adanya lonjakan signifikan pada jumlah pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah yang berhasil beralih ke ekosistem digital sepanjang kuartal pertama tahun ini. Tercatat, lebih dari 2 juta UMKM baru telah terdaftar di berbagai platform e-commerce dan aplikasi layanan pesan antar. Peningkatan ini tidak lepas dari program pendampingan digitalisasi yang gencar dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah, serta bantuan subsidi akses internet bagi pelaku usaha di wilayah pelosok. Diharapkan, tren positif ini mampu memperkuat fondasi ekonomi nasional, sekaligus membuka lebih banyak lapangan kerja baru di sektor ekonomi kreatif. Demikian, Promes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
1: Promes Suara.
2: Music Hits and Information. Promes Suara.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Coba bayangkan, kamu berada di sebuah lingkungan sekolah baru, di sana ada dua geng yang paling ditakuti yang saling bermusuhan. Aturannya cuma satu, kamu harus pilih salah satu geng atau kamu bakal dikeroyok oleh keduanya. Pilihannya sangat sulit, bukan?
1: Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto bertolak ke Amerika Serikat pada Senin pagi. Kepala negara dijadwalkan menghadiri rapat perdana Board of Peace atau Dewan Perdamaian dan menandatangani perjanjian tarif resiprokal dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
2: Dalam lawatan selama dua hari di Cina, Presiden Prabowo Subianto membawa hasil positif, yakni investasi senilai lebih dari 10 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 156 triliun rupiah.
3: Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto merupakan cerminan politik luar negeri bebas aktif Indonesia. Langkah diplomasi tersebut konsisten dijalankan di tengah ketegangan situasi geopolitik global saat ini.
0: Tantangan seperti inilah yang sedang dihadapi oleh Indonesia di panggung dunia saat ini. Di tengah ketegangan geopolitik yang kian beruncing antara blok barat dan blok timur, Prabowo Subianto justru mengambil langkah berani yang mengejutkan banyak pihak. Beliau menolak memilih geng dan memilih memasang perisai kedaulatan dengan strategi yang disebut multi-alignment. Berteman dengan semua blok. Demi satu tujuan, Indonesia tidak bisa lagi disetir oleh kekuatan asing. Mari kita bedah realitanya. Kenapa isu geopolitik ini sangat krusial bagi kehidupan kita sehari-hari? Dan mengapa Gen Z dan Gen Alpha harus peduli? Ketika perang dagang global memanas, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh para diplomat di ruangan sidang, melainkan langsung menghantam rakyat kecil. Melambungnya harga gadget, kelangkaan komponen elektronik, hingga fluktuasi harga bahan pokok di pasar tradisional, semuanya bermula dari sini. Secara historis, Indonesia pernah berada di posisi yang sangat lemah. Kilas balik ke tahun 1998, akibat bergantung pada satu poros ekonomi barat, kedaulatan kita seketika runtuh saat krisis finansial melanda. Dan kita terpaksa tunduk pada dikte lembaga asing. Presiden Prabowo memahami betul trauma sejarah ini. Beliau tahu, jika kita hanya bersandar pada satu kaki, kita akan sangat mudah untuk digoyahkan. Untuk menangkal potensi ancaman tersebut, pemerintah saat ini mengadopsi prinsip strategis yang dahulu pernah digunakan oleh Presiden Soeharto, yaitu berfokus pada kemandirian mutlak. Di era Orde Baru, Pak Harto menitikberatkan pada swasembada pangan untuk memperkuat fondasi dalam negeri. Sekarang, Pak Prabowo mengeksplorasi langkah serupa melalui penguatan ketahanan pangan dan energi nasional. Namun, ada satu upgrade kebijakan luar negeri yang sangat mencolok. Jika dulu era Orde Baru cenderung condong ke poros barat, doktrin diplomasi Prabowo saat ini murni menerapkan multi-alignment. Ya, kebijakan ini secara resmi menempatkan posisi Indonesia untuk tidak sekadar pasif non-blok, melainkan aktif bergerak merangkul semua kekuatan besar, tanpa terkecuali. Mari kita lihat bagaimana strategi main dua kaki ini bekerja di lapangan. Dalam lawatannya, Presiden Prabowo secara intensif melakukan safari politik global. Beliau terbang ke Beijing untuk mengamankan investasi, infrastruktur, dan perdagangan bernilai miliaran dolar. Tak lama berselang, beliau mendarat di Washington DC untuk memperkuat kerjasama pertahanan dan alutsista dengan Amerika Serikat. Bahkan, Indonesia juga membuka komunikasi erat dengan blok negara-negara berkembang lainnya. Secara teoritis, strategi ini sangat menguntungkan. Jika salah satu blok mencoba menekan Indonesia, misalnya dengan mengancam embargo ekonomi, kita punya posisi tawar-menawar kuat untuk berkata, silakan saja, kami punya alternatif kerjasama dengan blok lain. Ya, kita tidak lagi menjadi pion, melainkan menjadi pemain yang menentukan bidang caturnya sendiri. Namun, kita tidak boleh menutup mata terhadap resiko besar di balik strategi ini. Multi-alignment bukanlah tanpa celah. Tantangan utamanya adalah konsistensi dan netralitas. Ketika ketegangan militer atau perang dagang antar negara raksasa semakin meruncing, mempertahankan posisi di tengah-tengah akan menjadi tugas diplomasi yang sangat berat. Salah langkah sedikit saja, Indonesia justru bisa dianggap tidak loyal oleh kedua belah pihak. Dan tentu saja, berisiko terjepit di antara dua kepentingan. Selain itu, perisai kedaulatan ini tidak akan pernah kokoh jika kondisi di dalam negeri masih rapuh. Komitmen investasi ratusan triliun yang dibawa pulang dari luar negeri harus benar-benar dipastikan mengalir untuk membuka lapangan kerja bagi anak muda. Jangan sampai uang itu justru menguap akibat birokrasi yang korup atau mafia proyek di tingkat domestik. Kesimpulannya, perisai kedaulatan luar negeri yang sedang dibangun sudah berada di jalur tepat, namun fondasi utamanya tetap ada di tangan kita sendiri. Ya, masyarakat Indonesia. Khususnya generasi muda nih Sob. Kedaulatan sejati tidak hanya diukur dari seberapa sering presiden kita bersalaman dengan pemimpin dunia, melainkan dari semandiri apa kita dalam berinovasi dan tidak bergantung pada produk impor. Tugas kita adalah mengawal setiap kebijakan ini secara objektif, memastikan bahwa setiap kerjasama internasional benar-benar berujung pada kesejahteraan rakyat, bukan kepentingan segelintir elit. Bagaimana sudut pandang kamu nih Sob? Apakah strategi multi-alignment ini sudah cukup kuat untuk melindungi Indonesia? Atau justru selalu beresiko di masa depan nanti? Tulis analisis atau opini kritis kamu ya Sob di kolom komentar yang ada di bawah. Aku Lia, terima kasih telah menyaksikan Pojok Pintar. Jangan lupa untuk like, share, subscribe untuk analisis tajam lainnya.
4: 103,9 FM, Music Hits and Information. Brava Suara.
5: Music Hits and Information. Brava Suara.

0: update terpanas dari lapangan hijau, ini dia Promes Goal.
1: Kejutan terjadi pada pertandingan yang berlangsung pada Kamis dini hari waktu Indonesia Barat. Skuad bertabur bintang pimpinan Cristiano Ronaldo secara mengejutkan harus rela berbagi angka. Mendapat perlawanan sengit dan disiplin dari tim Republik Demokratik Kongo, mereka dipaksa menyudahi pertandingan dengan skor imbang sama kuat 1-1. Sementara itu beralih ke pertandingan lainnya, tim nasional Inggris sukses tampil memukau pada laga perdana mereka di grup L pada ajang sepak bola paling bergengsi sejagat tahun 2026 ini. Bermain taktis dengan efektivitas tingkat tinggi, The Three Lions berhasil membungkam perlawanan alot Kroasia. Pertandingan berjalan sangat sengit dan diwarnai hujan gol, di mana Inggris pada akhirnya sukses mengunci kemenangan meyakinkan dengan skor akhir 4-2.
0: Barusan update pesta sepak bola dunia di Promes Gol. Tetap di Promes Suara 103,9 FM untuk gol-gol selanjutnya.
2: 103,9 FM, Music Hits and Information. Promes Suara.
0: Music Hits and Information, Promes Suara.

0: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
1: Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information. Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information. Prameswara 103,9 FM.

0: Prames News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Pemerintah Provinsi Jawa Timur mulai meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kekeringan akibat musim kemarau panjang yang diprediksi akan mencapai puncaknya bulan depan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Jawa Timur telah memetakan sedikitnya 15 kabupaten atau kota yang berstatus siaga darurat kekeringan. Untuk mengantisipasi krisis air bersih, Pemprov Jatim telah menyiapkan armada truk tangki air yang siap didistribusikan ke desa-desa terdampak secara berkala. Selain itu, Dinas Pertanian setempat juga menghimbau para petani untuk menunda penanaman padi dan beralih ke tanaman palawija yang lebih hemat air. Warga diharapkan mulai menghemat penggunaan air bersih dalam kehidupan sehari-hari guna menjaga pasokan hingga musim penghujan tiba. Demikian Prames News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
1: Prames Suara 103,9 FM.

0: Coba bayangkan, kamu berada di sebuah lingkungan sekolah baru, di sana ada dua geng yang paling ditakuti yang saling bermusuhan. Aturannya cuma satu, kamu harus pilih salah satu geng atau kamu bakal dikeroyok oleh keduanya. Pilihan yang sangat sulit, bukan?
1: Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto bertolak ke Amerika Serikat pada Senin pagi. Kepala negara dijadwalkan menghadiri rapat perdana Board of Peace atau Dewan Perdamaian dan menandatangani perjanjian tarif resiprokal dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
2: Dalam lawatan selama dua hari di China, Presiden Prabowo Subianto membawa hasil positif, yakni investasi senilai lebih dari 10 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 156 triliun rupiah.
3: Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto merupakan cerminan politik luar negeri bebas aktif Indonesia. Langkah diplomasi tersebut konsisten dijalankan di tengah ketegangan situasi geopolitik global saat ini.
0: Tantangan seperti inilah yang sedang dihadapi oleh Indonesia di panggung dunia saat ini. Di tengah ketegangan geopolitik yang kian beruncing antara Blok Barat dan Blok Timur, Prabowo Subianto justru mengambil langkah berani yang mengejutkan banyak pihak. Beliau menolak memilih geng dan memilih memasang perisai kedaulatan dengan strategi yang disebut multi-alignment. Berteman dengan semua blok. Demi satu tujuan, Indonesia tidak bisa lagi disetir oleh kekuatan asing. Mari kita bedah realitanya. Kenapa isu geopolitik ini sangat krusial bagi kehidupan kita sehari-hari? Dan mengapa Gen Z dan Gen Alpha harus peduli? Ketika perang dagang global memanas, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh para diplomat di ruangan sidang, melainkan langsung menghantam rakyat kecil. Melambungnya harga gadget, kelangkaan komponen elektronik, hingga fluktuasi harga bahan pokok di pasar tradisional, semuanya bermula dari sini. Secara historis, Indonesia pernah berada di posisi yang sangat lemah. Kilas balik ke tahun 1998, akibat bergantung pada satu poros ekonomi barat, kedaulatan kita seketika runtuh saat krisis finansial melanda. Dan kita terpaksa tunduk pada dikte lembaga asing. Presiden Prabowo memahami betul trauma sejarah ini. Beliau tahu, jika kita hanya bersandar pada satu kaki, kita akan sangat mudah untuk digoyahkan. Untuk menangkal potensi ancaman tersebut, pemerintah saat ini mengadopsi prinsip strategis yang dahulu pernah digunakan oleh Presiden Soeharto, yaitu berfokus pada kemandirian mutlak. Di era Orde Baru, Pak Harto menitikberatkan pada swasembada pangan untuk memperkuat fondasi dalam negeri. Sekarang, Pak Prabowo mengeksplorasi langkah serupa melalui penguatan ketahanan pangan dan energi nasional. Namun, ada satu upgrade kebijakan luar negeri yang sangat mencolok. Jika dulu era Orde Baru cenderung condong ke poros barat, doktrin diplomasi Prabowo saat ini murni menerapkan multi-alignment. Ya, kebijakan ini secara resmi menempatkan posisi Indonesia untuk tidak sekadar pasif non-blok, melainkan aktif bergerak merangkul semua kekuatan besar, tanpa terkecuali. Mari kita lihat bagaimana strategi main dua kaki ini bekerja di lapangan. Dalam lawatannya, Presiden Prabowo secara intensif melakukan safari politik global. Beliau terbang ke Beijing untuk mengamankan investasi, infrastruktur, dan perdagangan bernilai miliaran dolar. Tak lama berselang, beliau mendarat di Washington DC untuk memperkuat kerjasama pertahanan dan alutsista dengan Amerika Serikat. Bahkan, Indonesia juga membuka komunikasi erat dengan blok negara-negara berkembang lainnya. Secara teoritis, strategi ini sangat menguntungkan. Jika salah satu blok mencoba menekan Indonesia, misalnya dengan mengancam embargo ekonomi, kita punya posisi tawar-menawar kuat untuk berkata, silakan saja, kami punya alternatif kerjasama dengan blok lain. Ya, kita tidak lagi menjadi pion, melainkan menjadi pemain yang menentukan bidang caturnya sendiri. Namun, kita tidak boleh menutup mata terhadap resiko besar di balik strategi ini. Multi-alignment bukanlah tanpa celah. Tantangan utamanya, adalah konsistensi dan netralitas. Ketika ketegangan militer atau perang dagang antar negara raksasa semakin meruncing, mempertahankan posisi di tengah-tengah akan menjadi tugas diplomasi yang sangat berat. Salah langkah sedikit saja, Indonesia justru bisa dianggap tidak loyal oleh kedua belah pihak. Dan tentu saja, berisiko terjepit di antara dua kepentingan. Selain itu, perisai kedaulatan ini tidak akan pernah kokoh jika kondisi di dalam negeri masih rapuh. Komitmen investasi ratusan triliun yang dibawa pulang dari luar negeri harus benar-benar dipastikan mengalir untuk membuka lapangan kerja bagi anak muda. Jangan sampai uang itu justru menguap akibat birokrasi yang korup atau mafia proyek di tingkat domestik. Kesimpulannya, perisai kedaulatan luar negeri yang sedang dibangun sudah berada di jalur tepat, namun fondasi utamanya tetap ada di tangan kita sendiri. Ya, masyarakat Indonesia. Khususnya generasi muda nih Sob. Kedaulatan sejati tidak hanya diukur dari seberapa sering presiden kita bersalaman dengan pemimpin dunia, melainkan dari semandiri apa kita dalam berinovasi dan tidak bergantung pada produk impor. Tugas kita adalah mengawal setiap kebijakan ini secara objektif, memastikan bahwa setiap kerjasama internasional benar-benar berujung pada kesejahteraan rakyat, bukan kepentingan segelintir elit. Bagaimana sudut pandang kamu nih Sob? Apakah strategi multi-alignment ini sudah cukup kuat untuk melindungi Indonesia? Atau justru selalu beresiko di masa depan nanti? Tulis analisis atau opini kritis kamu ya Sob di kolom komentar yang ada di bawah. Aku Lia, terima kasih telah menyaksikan Pojok Pintar. Jangan lupa untuk like, share, subscribe untuk analisis tajam lainnya.
4: Prabasuara 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Jauh, ini dia Promise Goal. Kabar kurang menyenangkan datang dari kubu Iran. Gelandang Iran Mehdi Torabi terancam tidak bisa memperkuat timnya pada laga berikutnya setelah visa masuk Amerika Serikat yang dimilikinya dilaporkan habis usai pertandingan perdana fase grup. Situasi ini menjadi perhatian serius karena seluruh pertandingan Iran di babak penyisihan dijadwalkan berlangsung di Amerika Serikat. Iran sendiri masih menyisakan dua laga penting melawan Belgia dan Mesir. Sementara itu, para pemain dan staf tim diketahui tidak diperbolehkan menetap di Amerika Serikat dan harus melakukan perjalanan pulang pergi dari markas mereka di Tijuana, Meksiko. Kondisi ini berpotensi menjadi tantangan tambahan bagi persiapan Iran di turnamen sepak bola antar negara terbesar tahun ini.
1: Barusan ada pesta sepak bola dunia di Promise Goal. Tetap di Promise Suara 103,9 FM untuk gol-gol selanjutnya.
2: Promise Suara 103,9 FM, Music Hits and Information. Promise Suara 103,9 FM, Music Hits and Information. Promise Suara 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
1: Prameswara 103,9 FM. Music Hits and Information. Prameswara 103,9 FM. Music Hits and Information. Prameswara 103,9 FM. Music Hits and Information.

0: biar ku peluk erat-erat waktuku mungkin sesaat.
1: Coba bayangkan, kamu berada di sebuah lingkungan sekolah baru. Di sana ada dua geng yang paling ditakuti yang saling bermusuhan. Aturannya cuma satu, kamu harus pilih salah satu geng atau kamu bakal dikeroyok oleh keduanya. Pilihan yang sangat sulit, bukan?
2: Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto bertolak ke Amerika Serikat pada Senin pagi. Kepala negara dijadwalkan menghadiri rapat perdana Board of Peace atau Dewan Perdamaian dan menandatangani perjanjian tarif resiprokal dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
3: Dalam lawatan selama dua hari di China, Presiden Prabowo Subianto membawa hasil positif, yakni investasi senilai lebih dari 10 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 156 triliun rupiah.
4: Pemirsa, Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto merupakan cerminan politik luar negeri bebas aktif Indonesia. Langkah diplomasi tersebut konsisten dijalankan di tengah ketegangan situasi geopolitik global saat ini.
1: Tantangan seperti inilah yang sedang dihadapi oleh Indonesia di panggung dunia saat ini. Di tengah ketegangan geopolitik yang kian beruncing antara blok barat dan blok timur, Prabowo Subianto justru mengambil langkah berani yang mengejutkan banyak pihak. Beliau menolak memilih geng dan memilih memasang perisai kedaulatan dengan strategi yang disebut multi-alignment. Berteman dengan semua blok. Demi satu tujuan, Indonesia tidak bisa lagi disetir oleh kekuatan asing. Mari kita bedah realitanya. Kenapa isu geopolitik ini sangat krusial bagi kehidupan kita sehari-hari? Dan mengapa Gen Z dan Gen Alpha harus peduli? Ketika perang dagang global memanas, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh para diplomat di ruangan sidang, melainkan langsung menghantam rakyat kecil. Melambungnya harga gadget, kelangkaan komponen elektronik, hingga fluktuasi harga bahan pokok di pasar tradisional, semuanya bermula dari sini. Secara historis, Indonesia pernah berada di posisi yang sangat lemah. Kilas balik ke tahun 1998, akibat bergantung pada satu poros ekonomi barat, kedaulatan kita seketika runtuh saat krisis finansial melanda. Dan kita terpaksa tunduk pada dikte lembaga asing. Presiden Prabowo memahami betul trauma sejarah ini. Beliau tahu, jika kita hanya bersandar pada satu kaki, kita akan sangat mudah untuk digoyahkan. Untuk menangkal potensi ancaman tersebut, pemerintah saat ini mengadopsi prinsip strategis yang dahulu pernah digunakan oleh Presiden Soeharto, yaitu berfokus pada kemandirian mutlak. Di era Orde Baru, Pak Harto menitikberatkan pada swasembada pangan untuk memperkuat fondasi dalam negeri. Sekarang, Pak Prabowo mengeksplorasi langkah serupa melalui penguatan ketahanan pangan dan energi nasional. Namun, ada satu upgrade kebijakan luar negeri yang sangat mencolok. Jika dulu era Orde Baru cenderung condong ke poros barat, doktrin diplomasi Prabowo saat ini murni menerapkan multi-alignment. Ya, kebijakan ini secara resmi menempatkan posisi Indonesia untuk tidak sekadar pasif non-blok, melainkan aktif bergerak merangkul semua kekuatan besar, tanpa terkecuali. Mari kita lihat bagaimana strategi main dua kaki ini bekerja di lapangan. Dalam lawatannya, Presiden Prabowo secara intensif melakukan safari politik global. Beliau terbang ke Beijing untuk mengamankan investasi, infrastruktur, dan perdagangan bernilai miliaran dolar. Tak lama berselang, beliau mendarat di Washington DC untuk memperkuat kerjasama pertahanan dan alutsista dengan Amerika Serikat. Bahkan, Indonesia juga membuka komunikasi erat dengan blok negara-negara berkembang lainnya. Secara teoritis, strategi ini sangat menguntungkan. Jika salah satu blok mencoba menekan Indonesia, misalnya dengan mengancam embargo ekonomi, kita punya posisi tawar-menawar kuat untuk berkata, silakan saja, kami punya alternatif kerjasama dengan blok lain. Ya, kita tidak lagi menjadi pion, melainkan menjadi pemain yang menentukan bidang caturnya sendiri. Namun, kita tidak boleh menutup mata terhadap resiko besar di balik strategi ini. Multi-alignment bukanlah tanpa celah. Tantangan utamanya adalah konsistensi dan netralitas. Ketika ketegangan militer atau perang dagang antar negara raksasa semakin meruncing, mempertahankan posisi di tengah-tengah akan menjadi tugas diplomasi yang sangat berat. Salah langkah sedikit saja, Indonesia justru bisa dianggap tidak loyal oleh kedua belah pihak. Dan tentu saja, berisiko terjepit di antara dua kepentingan. Selain itu, perisai kedaulatan ini tidak akan pernah kokoh jika kondisi di dalam negeri masih rapuh. Komitmen investasi ratusan triliun yang dibawa pulang dari luar negeri harus benar-benar dipastikan mengalir untuk membuka lapangan kerja bagi anak muda. Jangan sampai uang itu justru menguap akibat birokrasi yang korup atau mafia proyek di tingkat domestik. Kesimpulannya, perisai kedaulatan luar negeri yang sedang dibangun sudah berada di jalur tepat, namun fondasi utamanya tetap ada di tangan kita sendiri. Ya, masyarakat Indonesia. Khususnya generasi muda nih Sob. Kedaulatan sejati tidak hanya diukur dari seberapa sering presiden kita bersalaman dengan pemimpin dunia, melainkan dari semandiri apa kita dalam berinovasi dan tidak bergantung pada produk impor. Tugas kita adalah mengawal setiap kebijakan ini secara objektif, memastikan bahwa setiap kerjasama internasional benar-benar berujung pada kesejahteraan rakyat, bukan kepentingan segelintir elit. Bagaimana sudut pandang kamu, Sob? Apakah strategi multi-alignment ini sudah cukup kuat untuk melindungi Indonesia? Atau justru terlalu beresiko di masa depan nanti? Tulis analisis atau opini kritis kamu ya, Sob, di kolom komentar yang ada di bawah. Aku Lia. Terima kasih telah menyaksikan Pojok Pintar. Jangan lupa untuk like, share, subscribe untuk analisis tajam lainnya.
5: Promes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan resmi mengumumkan rencana evaluasi menyeluruh terhadap sistem penerimaan peserta didik baru atau PPDB jalur zonasi. Evaluasi ini dilakukan menyusul banyaknya keluhan dari masyarakat terkait pemerataan fasilitas sekolah di berbagai daerah yang dinilai belum maksimal. Menteri Pendidikan menyatakan bahwa tim khusus telah dibentuk untuk mengkaji ulang radius zonasi dan memperketat pengawasan terhadap verifikasi domisili calon siswa. Kebijakan hasil evaluasi ini ditargetkan rampung pada akhir tahun, sehingga dapat langsung diimplementasikan pada tahun ajaran baru mendatang. Pemerintah menegaskan, tujuan utama sistem ini tetap untuk menghapus stigma sekolah favorit, namun dengan pendekatan yang lebih adil bagi seluruh lapisan masyarakat. Demikian Promes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
6: Promes Suara 103,9 FM. Music Hits and Information.

0: update terpanas dari lapangan hijau, ini dia Promes Goal.
1: Performa wakil Asia di turnamen sepak bola antar negara terbesar tahun ini patut mendapat apresiasi. Dari 9 tim Asia yang tampil, 8 diantaranya berhasil meraih poin pada laga perdananya. Korea Selatan dan Australia sukses meraih kemenangan, sementara Iran, Qatar, Arab Saudi, Jepang, Yordania, dan Uzbekistan mampu mengamankan hasil imbang. Hanya Irak yang harus mengakui keunggulan Norwegia. Meski begitu, secara keseluruhan wakil Asia menunjukkan daya saing yang kuat dan membuka peluang besar untuk melangkah ke fase berikutnya.
0: Barusan update prestasi sepak bola dunia di Promes Goal. Tutup di Promes Suara 103,9 FM untuk gol-gol selanjutnya.
2: Promes Suara 103,9 FM, Music Hits and Information. Promes Suara 103,9 FM, Music Hits and Information. Promes Suara 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Ayo, rapat rapat rapat kayak tadi.
1: Memang. Rapat rapat rapat.
2: Probe Suara 103,9 FM. Music and information.

Inilah suara anak-anak Palestina. Tolong, tolong dengarkan aku. Aku hanyalah seorang anak yang ingin bermain. Mengapa Anda tidak membiarkanku bermain? Mengapa pintuku menunggu?

0: 103,9 FM. Brahma Suara.
1: Hai.
2: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
1: No, ini Soak Clean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soak Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
1: Soak Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care. Hai.
2: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
1: No, ini Soak Clean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soak Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
1: Soak Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
0: 103,9 Brahma Suara FM.
3: Segernya kelewatan.
4: Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
3: Segernya kelewatan.
4: Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Ini di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
8: Sob. Jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Brahma Suara. Cukup telepon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Brahma Suara, laporan warga. Karena suara kamu penting banget. Promes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Kementerian Koperasi dan UKM mencatat adanya lonjakan signifikan pada jumlah pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah yang berhasil beralih ke ekosistem digital sepanjang kuartal pertama tahun ini. Tercatat, lebih dari 2 juta UMKM baru telah terdaftar di berbagai platform e-commerce dan aplikasi layanan pesan antar. Peningkatan ini tidak lepas dari program pendampingan digitalisasi yang gencar dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah, serta bantuan subsidi akses internet bagi pelaku usaha di wilayah pelosok. Diharapkan, tren positif ini mampu memperkuat fondasi ekonomi nasional, sekaligus membuka lebih banyak lapangan kerja baru di sektor ekonomi kreatif. Demikian Promes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
9: 103,9 FM, Music Hits and Information.
10: Was it on that beat? Nope. Yeah.

0: Prawa Suara.
1: News, hits, and information. Prawa Suara.

0: Coba bayangkan, kamu berada di sebuah lingkungan sekolah baru. Di sana ada dua geng yang paling ditakuti yang saling bermusuhan. Aturannya cuma satu, kamu harus pilih salah satu geng atau kamu bakal dikeroyok oleh keduanya. Pilihan yang sangat sulit, bukan?
1: Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto bertolak ke Amerika Serikat pada Senin pagi. Kepala negara dijadwalkan menghadiri rapat perdana Board of Peace atau Dewan Perdamaian dan menandatangani perjanjian tarif resiprokal dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
2: Dalam lawatan selama dua hari di Cina, Presiden Prabowo Subianto membawa hasil positif, yakni investasi senilai lebih dari 10 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 156 triliun rupiah.
3: Pemirsa, Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto merupakan cerminan politik luar negeri bebas aktif Indonesia. Langkah diplomasi tersebut konsisten dijalankan di tengah ketegangan situasi geopolitik global saat ini.
0: Tantangan seperti inilah yang sedang dihadapi oleh Indonesia di panggung dunia saat ini. Di tengah ketegangan geopolitik yang kian beruncing antara Blok Barat dan Blok Timur, Prabowo Subianto justru mengambil langkah berani yang mengejutkan banyak pihak. Beliau menolak memilih geng dan memilih memasang perisai kedaulatan dengan strategi yang disebut multi-alignment. Berteman dengan semua blok. Demi satu tujuan, Indonesia tidak bisa lagi disetir oleh kekuatan asing. Mari kita bedah realitanya. Kenapa isu geopolitik ini sangat krusial bagi kehidupan kita sehari-hari? Dan mengapa Gen Z dan Gen Alpha harus peduli? Ketika perang dagang global memanas, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh para diplomat di ruangan sidang, melainkan langsung menghantam rakyat kecil. Melambungnya harga gadget, kelangkaan komponen elektronik, hingga fluktuasi harga bahan pokok di pasar tradisional, semuanya bermula dari sini. Secara historis, Indonesia pernah berada di posisi yang sangat lemah. Kilas balik ke tahun 1998, akibat bergantung pada satu poros ekonomi barat, kedaulatan kita seketika runtuh saat krisis finansial melanda. Dan kita terpaksa tunduk pada dikte lembaga asing. Presiden Prabowo memahami betul trauma sejarah ini. Beliau tahu, jika kita hanya bersandar pada satu kaki, kita akan sangat mudah untuk digoyahkan. Untuk menangkal potensi ancaman tersebut, pemerintah saat ini mengadopsi prinsip strategis yang dahulu pernah digunakan oleh Presiden Soeharto, yaitu berfokus pada kemandirian mutlak. Di era Orde Baru, Pak Harto menitikberatkan pada swasembada pangan untuk memperkuat fondasi dalam negeri. Sekarang, Pak Prabowo mengeksplorasi langkah serupa melalui penguatan ketahanan pangan dan energi nasional. Namun, ada satu upgrade kebijakan luar negeri yang sangat mencolok. Jika dulu era Orde Baru cenderung condong ke poros barat, doktrin diplomasi Prabowo saat ini murni menerapkan multi-alignment. Ya, kebijakan ini secara resmi menempatkan posisi Indonesia untuk tidak sekadar pasif non-blok, melainkan aktif bergerak merangkul semua kekuatan besar, tanpa terkecuali. Mari kita lihat bagaimana strategi main dua kaki ini bekerja di lapangan. Dalam lawatannya, Presiden Prabowo secara intensif melakukan safari politik global. Beliau terbang ke Beijing untuk mengamankan investasi, infrastruktur, dan perdagangan bernilai miliaran dolar. Tak lama berselang, beliau mendarat di Washington DC untuk memperkuat kerjasama pertahanan dan alutsista dengan Amerika Serikat. Bahkan, Indonesia juga membuka komunikasi erat dengan blok negara-negara berkembang lainnya. Secara teoritis, strategi ini sangat menguntungkan. Jika salah satu blok mencoba menekan Indonesia, misalnya dengan mengancam embargo ekonomi, kita punya posisi tawar-menawar kuat untuk berkata, silakan saja, kami punya alternatif kerjasama dengan blok lain. Ya, kita tidak lagi menjadi pion, melainkan menjadi pemain yang menentukan bidang caturnya sendiri. Namun, kita tidak boleh menutup mata terhadap resiko besar di balik strategi ini. Multi-alignment bukanlah tanpa celah. Tantangan utamanya adalah konsistensi dan netralitas. Ketika ketegangan militer atau perang dagang antar negara raksasa semakin meruncing, mempertahankan posisi di tengah-tengah akan menjadi tugas diplomasi yang sangat berat. Salah langkah sedikit saja, Indonesia justru bisa dianggap tidak loyal oleh kedua belah pihak. Dan tentu saja, berisiko terjepit di antara dua kepentingan. Selain itu, perisai kedaulatan ini tidak akan pernah kokoh jika kondisi di dalam negeri masih rapuh. Komitmen investasi ratusan triliun yang dibawa pulang dari luar negeri harus benar-benar dipastikan mengalir untuk membuka lapangan kerja bagi anak muda. Jangan sampai uang itu justru menguap akibat birokrasi yang korup atau mafia proyek di tingkat domestik. Kesimpulannya, perisai kedaulatan luar negeri yang sedang dibangun sudah berada di jalur tepat, namun fondasi utamanya tetap ada di tangan kita sendiri. Ya, masyarakat Indonesia. Khususnya generasi muda nih Sob. Kedaulatan sejati tidak hanya diukur dari seberapa sering presiden kita bersalaman dengan pemimpin dunia, melainkan dari semandiri apa kita dalam berinovasi dan tidak bergantung pada produk impor. Tugas kita adalah mengawal setiap kebijakan ini secara objektif, memastikan bahwa setiap kerjasama internasional benar-benar berujung pada kesejahteraan rakyat, bukan kepentingan segelintir elit. Bagaimana sudut pandang kamu nih Sob? Apakah strategi multi-alignment ini sudah cukup kuat untuk melindungi Indonesia? Atau justru selalu beresiko di masa depan nanti? Tulis analisis atau opini kritis kamu ya Sob di kolom komentar yang ada di bawah. Aku Lia, terima kasih telah menyaksikan Pojok Pintar. Jangan lupa untuk like, share, subscribe untuk analisis tajam lainnya.
4: 103,9 FM, Rama Suara.
5: Juni ceria, hiburannya juara Dimensi Group.
6: Mulai 22 Juni di RCTI Channel 28, Kenny Austin, Gisela, dan Fajar Sadboy hadir sinetron terbaru, Tobat Jatuh Cinta, yang paling terlove. Lanjutan Terikat Janji setiap jam 7 malam WIB.
7: Bisa ketemu sebentar nggak, Mbak? Ini kebetulan saya sudah di depan pintu.
6: Lanjut Turun Ranjang jam 8:30 WIB.
8: TV Rumahnya Dangdut Channel 29. Ada DMD Panggung Rezeki setiap hari jam 8 malam WIB. Dan Road to Kilo Raya, parade artis dangdut paling hits, akan hadir di berbagai kota Indonesia.
6: DGTV Channel 30, deretan film blockbuster terbaik setiap hari jam 9 malam WIB untuk anak Indonesia. Audisi Liga Bintang Juara Depok tanggal 23 dan 24 Juni.
8: Dan jam 7 malam WIB di iNews Channel 31, Rakyat Bersuara. Talk show nomor 1 yang paling ditunggu.
4: Juni ceria. Hiburannya juara hanya di MNC Group. Rame Suara 103,9 FM.
9: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
4: 103,9 Rama Suara FM.
10: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
11: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
10: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
12: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
10: So caramelized, Tan. Ini sih Will Ghost approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
13: Mau dong. Taste good.
10: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
14: Brava Suara.
15: News, hits, and information. Brava Suara.

103,9 FM. Music, hits, and information.

0: is.
1: Update terpanas dari lapangan hijau, ini dia Promes Goal.
2: Kejutan terjadi pada pertandingan yang berlangsung pada Kamis dini hari waktu Indonesia Barat. Skuad bertabur bintang pimpinan Cristiano Ronaldo secara mengejutkan harus rela berbagi angka. Mendapat perlawanan sengit dan disiplin dari tim Republik Demokratik Kongo, mereka dipaksa menyudahi pertandingan dengan skor imbang sama kuat 1-1. Sementara itu beralih ke pertandingan lainnya, tim nasional Inggris sukses tampil memukau pada laga perdana mereka di grup L pada ajang sepak bola paling bergengsi sejagat tahun 2026 ini. Bermain taktis dengan efektivitas tingkat tinggi, The Three Lions berhasil membungkam perlawanan alot Kroasia. Pertandingan berjalan sangat sengit dan diwarnai hujan gol, di mana Inggris pada akhirnya sukses mengunci kemenangan meyakinkan dengan skor akhir 4-2.
1: Barusan update pesta sepak bola dunia di Promes Gol. Tetap di Promes Suara 103,9 FM untuk gol-gol selanjutnya.
3: Promes Suara.
4: News, hits, and information. Promes Suara.